Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

selamat hari Minggu, happy Sunday. Barcelona itu komposisi yang melegenda. Saya yakin Anda kenal semua lagu itu. Faris Rustam Munaf adalah musisi yang legendaris yang mempopulerkan lagu itu. Tapi tadi yang kita nikmati adalah versi baru dari Malik and Essential. Memang sekarang banyak hal-hal baru yang tercipta bukan dari hal-hal baru. Cukup jelas ya. Kalau kita akrab banget dengan istilah ATM, amati, tiru, modifikasi, ya kan? Jadi untuk menciptakan hal yang baru memang tidak harus ide orisinal. Bisa saja dari yang sudah ada dikembangkan menjadi lebih bagus lagi, lebih baru lagi. Itu juga butuh kreativitas sih, benar enggak? Saya Doni Azhar yang nemenin Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga semua menyenangkan. Kalau ada jalan yang gak lancar, ya begitulah jalan kita. Ya dua aja, antara lancar dan gak lancar. Kalau sedang bersenang-senang di rumah saja, semoga juga saat yang indah bersama orang-orang terkasih. Perjalanan pasti banyak cerita. Perkembangan informasi lalu lintas juga silakan dibagikan lewat 081325858500. Mohon maaf ya, baru sekarang Rasika USA mengudara. Mohon maaf. Hari Minggu ditunggu-tunggu enggak muncul-muncul ya. Karena satu dan lain hal, bahasanya begitu ya. Enggak, karena gangguan teknis. Tapi okelah, sekarang udah mengudara. Semoga kita bisa menjalin lagi silaturahmi, saling berbagi informasi. Oke, langsung saja saya sudah dapat kabar dari Pak Aris. Pak Aris tuh lintas di jalan tol dalam kota ya, di Tanjakan Tembalang. Itu ada ketersendatan. Ini videonya. Oh iya. Penyebabnya apa? Ternyata ada dua truk mogok kanan dan kiri jalan. Jadi cuma satu lajur yang kepake. Wah, kebayang hari Minggu volume lumayan lah ya. Ini cuma satu jalur doang yang bisa dilintasi karena ada dua truk mogok. Lah kok delalahnya posisinya kanan dan kiri gitu. Bisa kompak gitu. Nah sekarang ini antrean di jalan tol dalam kota yang arah ke Tembalang, tanjakan Tembalang ya, itu buntutnya sampai di Lingkar Jangli sekitar itulah ya. Nanti simpul lepas di, ini kan berapa ya? Oke, nanti saya sudah forward ke teman-teman Senkom tol ABC, cuman belum ada respon. Tapi menjadi pengingat, paling enggak red flag yang mau lewat jalan tol dalam kota arah ke Tembalang ada antrean. Penyebabnya sekali lagi ada dua truk mogok posisi kanan dan kiri, satu lajur aja yang bisa kepake. Pak Anto. Apa nih? Oh, ini menyapa semua yang sedang bergembira di hari Minggu dan makin seru kalau mendengarkan lagu dari Ikang Fauzi, katanya gitu. Oke. Pak ketipak preman-preman. Pak kecipak. Ya. Alright. Perkembangan baru. Oi, ini baru aja. Tadi Pak Aris tuh. Oh, jam 8.25. Kabarnya. Terus nih, baru aja Pak Firza ya. Ini udah lancar arah Tembalang, truknya udah dievakuasi. Oke, ya.
udah bergerak, truknya udah dievakuasi, tapi antrenya masih ada, belum hilang banget ya. Pencairan kurang lebih begitu ya, kira-kira ya Pak ya. Karena masih kelihatan merah juga, tapi yang jelas memang kalau sudah dievakuasi berarti akan berangsur-angsur lancar ya. Karena udah enggak ada hambatan. Tapi benar, udah mulai berangsur-angsur mengalir gitu. Makasih ya Pak Firza. Ibu Nani Ratna, alhamdulillah udah nyala. Rasika. Makasih Bu atas dukungannya.

berbeda, kata beberapa orang. Gak begitu nyaman karena udah tambah metropolitan. Tapi gak tahu kalau Anda bagaimana. Ada sebagian orang yang bilang Jogja selamanya akan ada di hatinya. Orang-orang yang dulu mungkin kuliah menghabiskan masa muda di Jogja pasti penuh dengan kenangan, dengan semua romantismenya. Itu bilang gak akan terlupakan dan selalu ada di hati. Saya ingin denger juga gimana POV Anda tentang Jogja dulu ketika Anda di sana, waktu kuliah mungkin, atau menikmati masa mengejar mimpi dengan Jogja sekarang ketika Anda balik ke sana untuk liburan misalnya, let's say, kemudian Anda melihat perubahan, gimana tuh menurut Anda, catatan Anda? Sementara ini catatan perjalanan Bapak Islamiyah ya. Ini perjalanan tadi dari Boyolali sampai Ungaran lewat tol sangat lancar, cuaca sangat cerah, menyenangkan ya. Sementara Pak Agus Jaim Kudus ini melaporkan tadi perjalanan dari Kudus arah ke Semarang, tepatnya sebelum Nasmoko Demak ya, ada pohon tumbang. Oke, jalur di kontraflow, ada petugas yang ngatur. Tadi jam 7 kurang ya melintas di sana. Ini ada videonya ya. Oke, sebelum Nasmoko ada pohon tumbang. Jalur di kontraflow. Oke. Ada petugas kelihatan. Siap. Yep. Oke, tapi memang arus lalu lintasnya tidak terganggu ya. Oke. Nah, jalur Pantura Timur Kudus ke arah Semarang itu yang sekarang ini agak padat dan cenderung melambat itu di Jembatan Sri Mulyani yang dari arah Kudus ke Demak, tapi antreannya ada cuman enggak panjang. Nggak nyampe puskesmas, dikit lah, deket, sampai di seputaran makam aja gitu. Nanti kita akan lanjutkan berkelana kota di hari Minggu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es

Menyusuri masa, kita buka cerita. Sejak kapan preman muncul di Indonesia? Keberadaan preman ternyata udah terekam sejak masa lampau. Istilah preman sendiri muncul di era kolonial Hindia Belanda. Istilah freeman yang kemudian dalam lidah bahasa Indonesia preman itu diperkenalkan pada era VOC. Nanti kita akan dengar informasi lebih lengkapnya. Kita buka catatannya, tapi saya buka catatan dari Anda dulu, kawan yang sudah berbagi informasi dari jalan. Tadi ada yang melaporkan di jalur bus yang menuju ke arah Taman Unyil ada kecelakaan melibatkan sepeda motor, sudah ditangani sama petugas. Oke, Pak Ilham ya. Kemudian ada laporan juga yang mau lintas di Tuntang, ada truk terperosok di tanjakan jembatan Tuntang, posisi di turunan Kelang, tapi arus lalu lintas masih aman, tidak terganggu karena dia terperosok di pinggir jalan gitu ya. Kemudian Papa Roni itu mohon hati-hati dan bersabar untuk yang sedang meluncur dari arah Rembang ke Pati karena ada sedikit ketersendatan akibat perbaikan jalan, terutama yang mau nyebrang jembatan Juwana sisi selatan. Biasanya meluncur dua arah, kini arus satu-satu gitu. Papa Roni, terima kasih ya untuk informasinya. Saya garis bawahi yang akan melintasi jalur Pantura Timur Rembang ke Pati. Ada ketersendatan karena ada perbaikan jalan, terutama yang mau nyebrang jembatan Juwana sisi selatan. Biasanya bisa meluncur dua arah, sekarang harus satu-satu. Kemudian Pak Yoyo memberikan audio report. Ini audio Rasika di Cepiring udah oke. Nggak ada seret-seret apa? Nggak ada seret-seret-seret lagi gitu. Ini jernih kelir, sejernih air jam-jam. Aeh. Alhamdulillah barokah ya. Bagi Mas Donas, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih, doa yang sama. Pak Edier Jono, sehat selalu untuk teman-teman di Rasika USA. Alhamdulillah mengudara kembali. Ya, makasih Pak Edier Jono, terima kasih untuk dukungannya, ya kan? Kok tadi enggak mengudara? Aduh, radio yang tak sayangi loh, malah gak ada suaranya. Ya. Oke, makasih ya. Dan kita cek sebentar untuk kawasan jalan tol. Tadi kan sempat ada antrean ya, ada melambat begitu di jalan tol dalam kota yang ngarah ke Tembalang. Nah, tadi penyebabnya ada dua truk yang mogok kanan-kiri jalan, satu jalur yang bisa dilewati. Terus tadi ada update bahwa ini sudah dievakuasi, hambatannya udah gak ada, dan sekarang beneran udah lancar kembali. Udah lancar kembali yang akan masuk jalan tol dalam kota arah ke Tembalang. Terima kasih yang terus berbagi kabar dari jalan.

0: 105,6 FM Rasika USA. Ikang Fauzi, preman. Preman ini udah terekam sejak masa lampau ternyata, kawan. Istilah preman muncul pada era kolonial Hindia Belanda. Istilah freeman yang diperkenalkan pada era VOC. Nah, tapi kemudian dilafalkan jadi preman dan mengalami pergeseran makna dari masa ke masa. Kalau masa sekarang nih, istilah preman melekat pada orang-orang yang bertindak di luar ketentuan hukum dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, coba kita balik ke zaman Belanda dulu ya. Kata preman, sekali lagi dari bahasa Belanda freeman, artinya orang yang tak terikat kontrak. Istilah ini emang melekat pada kaum pria yang nolak kerja di perkebunan milik Belanda. Ternyata, penggunaan istilah preman pertama kali dikenal di Medan sejak zaman kolonial Belanda. Istilah itu kemudian melekat pada laki-laki yang menolak untuk kerja di perkebunan milik Belanda. Alasannya mereka gak mau diatur oleh penjajah. Mengutip dari Avatara e-Journal Pendidikan Sejarah volume kedua, nomor 2 Juni 2014, disebutkan di situ pada masa kolonial, istilah preman hanya dikenal di kawasan undernaming, yaitu perkebunan di sekitar kota Medan. Bukan main, keberadaan freeman ini bisa menakuti para pengusaha yang berkebangsaan Belanda. Bukan tanpa maksud yang jelas, adanya freeman ini justru sengaja dikembangkan oleh para pekerja perkebunan untuk dimanfaatkan dalam melawan kesewenang-wenangan pengusaha melalui centeng-centeng yang bertindak tidak manusiawi. Dan orang kita, orang Indonesia, kesulitan mengucapkan freeman. Maka lama-kelamaan istilah Belanda itu berubah menjadi preman. Dan masa itu pun kebanyakan buruh perkebunan yang kerja di Medan berasal dari Jawa. Maka istilah preman pun dimaknai lagi menjadi preimangan. Preimangan yang artinya gratis makan dan minum di warung-warung milik istri pekerja perkebunan. Para preman ini sengaja diberi makan, minum gratis karena kalau mereka ada di warung, pengusaha dan centeng-centeng perkebunan milik Belanda itu nggak berani berbuat macam-macam. Wehis. Iya. Ini. Oke, itu deh. Kembali ke masa lalu tentang sejarah preman. Nah, saya ke Anda lagi yang sudah bergabung, Ibu Agustina Hadi. Ini mau perjalanan dari Kudus ke Semarang, minta informasinya. Bagaimana, Mas Doni? Alhamdulillah, Ibu Agustina, kalau Anda sekarang akan perjalanan Kudus ke Semarang, secara umum aman, cuman catatan sedikit nanti di Jembatan Sri Mulyani ya, ada antrean itu sampai belum nyampe Puskesmas Gajah. Ada antrean tapi nggak panjang lah ya, secara umum nggak panjang. Pak Wendy Yuwono, monggo Pak Wendy.
1: Selamat sore, Mas Don.
0: Kok sore, pagi.
1: Ini melintas di Jalan Pemuda ya, di sekitaran QCM. Terpantau Semarang temaram ya, Mas Don. Ini OTW ke Pasar Gang Baru nih.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Thank you. Pak Andi, ada video nih. Oh. Festival Balon Udara pertama di Solo. Oh, setelah kemarin Semarang, Kudus nih Solo ya, menggelar juga festival. Oke. Okay. Ini kasih video.
2: Belum berdiri tegak untuk mengudara.
0: Udah mulai mengudara beberapa balon sabar. Ya.
2: Harap bersabar ya. Kita usahakan 18 balon ini.
0: 18 balon udara akan dilayangkan. Oke, siap. Makasih Pak Andi lagi jalan-jalan ke Solo nonton festival balon udara. Kayaknya ini road show ya. Satu bang sebut deh, gak apa-apa, Bang Jateng yang menggelar Festival Balon Udara ya, Semarang kemarin ya, lalu Kudus nih di Solo. Oke, okay. thank you. Pak Andi ceritanya, emang hari Minggu ini hari yang seru karena kita bebas mau ngapain aja. Bebas, maksudnya karena gak kerja kan, jadi bebas mau ngapa-ngapain deh. Free as a bird, itu kalau kata The Beatles. Saya Doni Azhar masih nemenin Anda di hari Minggu yang seru. Tentu di 105,6 FM Rasika USA.

0: bueno.
1: Yes, The Beatles, Free as a Bird. Pak Rolis, monggo Pak Rolis.
2: Selamat pagi Mas Doni. Yeah. Mau minta info dari Meranggen arah ke Mayong via Ngorawi, gimana ya Mas Doni?
1: Hmm.
2: Terima kasih.
1: Aman Pak, dari Meranggen ke arah Ngorawi, aman Ngorawi. Terus Anda mau ke arah Jepara ya, secara umum nggak ada gangguan. Alhamdulillah, tetap hati-hati di jalan ya. Pak Eko Pati, monggo Pak Eko Pati.
3: Halo, selamat pagi Rasika. Aku tak titip salam dong ke Mas Wendy wey. Wes ngono tok wey ya. Halo Mas Wendy, apa kabar? Wes ngono wey.
1: Siap, makasih. Pak Alex, monggo Pak Alex. Oi, belum bisa. Kenapa nih? Mungkin butuh waktu sebentar lagi. Oh ini dia.
4: Selamat pagi Mas Don.
1: Ji, Pak Alex.
4: Melintas di Brangsong ya.
1: Brangsong, oke gimana?
4: Ini jalur yang arah ke Kendal Kota ini ramai lancar ya.
1: Ramai lancar.
4: Cenderung lancar ya.
1: Siap.
4: Ya antrean dikit lah, tapi masih lancar.
1: Siap.
4: Itu aja.
1: Siap.
4: Mas Doni, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Alek, makasih. Yang melihat berlangsung aman, ramai, lancar. Lanjut sama 6339. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Saya mau ke Semarang dari Demak. Sayung rob dak ya? Kira-kira robnya jam berapa? Pagi atau sore? Kali gawe depan ini suka arah Semarang macet. Oh, dari Pak Franky. Kali gawe apa sih? Oke, baik. Sayung. Saya cek sebentar. Sayung. Sayung. Apakah ada rob pagi ini? Sayung ini dia. Oh, ada mulai masuk tipis-tipis. Ya, arah ke Semarang itu ada tipis-tipis. Wih, saya barusan lihat kan di masuk lajur kiri kan ya. Ada mobil ngelaju. Wush, kenceng, langsung nyiprat-nyiprat airnya. Untung di sebelahnya enggak ada apa-apa. Motor-motor ambil kanan pasti. Ada mulai ada masuk udah mulai masuk lah ya, berangsur-angsur masuk begitu. Nanti puncaknya jam berapa? Nanti saya cek dulu ya. Pak Franky. Kemudian sama waduh, ini nih. Namanya Pak Dimitri Susilov. Gak ikut Pak Putin ke Cina. Ya. Pak Dimitri laporan jalur Linggar Salatiga sangat ramai, tersendat nih. Ya San Mori ya kan. Ada Pasar Tiban di area Pulutan dan depan kampus UIN. Oke, hati-hati yang mau lintas. Atau jika pingin cepat ke Solo atau ke Semarang lewat kota aja, JLS-nya sangat ramai. Maaf, nggak bisa foto atau videoin. It's okay. Pak Dimitri, apa bahasa Rusia tuh? Ora. Apa? Oke, makasih. Pak Dimitri, makasih.

Okay. Terima kasih ya terus berkelana kota di hari Minggu ini. Saya Doni Asar yang mengawal perjalanan Anda, wahai laskar kelana kota. Ini ada Ibu Nuning Widyawati. Ya, monggo Bu. Ini perjalanan, jalurnya asik sekali. Banyak pohon, adem. Bukan adem, maksudnya cerah banget. Bright, shiny, tapi kelihatan gak panas. Dari videonya berasanya kayak vibe-nya itu di di negara Eropa mana gitu. Aleh. Ini perjalanan OTW Gubuk lewat Beringin, jalanan sepi, menyenangkan. Woi, seru. Ini saya bayangkan ya Bu Nuning ya, nanti jalan ya kan, terus nanti kalau misalnya ada spot yang bagus ya kan, terus kayak berhenti bentar, gelar tikar, ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh cantik. Bu Nuning Widyawati, makasih kasih kabar dari perjalanan. Have fun bersama keluarga.

Tadi kita ngobrol soal preman, sejarahnya zaman dulu, dan sekarang kata itu masih ada, walaupun dibikin lagu sama Ikang Fauzi itu kan 90-an ya. Sekarang preman masih ada, tapi muncul juga istilah-istilah yang senada ya, begal, kalau di Semarang namanya krea gitu ya, kalau di Jogja apa namanya tuh, apa gitu, saya lupa. Nah, preman, begal, krea atau apapun, kenapa gak pernah hilang? Kenapa kejahatan jalanan ini terus berulang? Ya kan? Ini terus terjadi, bahkan meningkat tajam, bahkan viral. Diikuti operasi besar aparat, diadakan, lalu mereda, kemudian muncul kembali di wilayah lain beberapa waktu kemudian. Seolah gak bisa hilang, gak ada matinya. Pakar Kriminologi Universitas Indonesia, Josia Simon, dia menilai tingkat pengamanan dan pengawasan ini menjadi salah satu faktor kenapa begal muncul di satu tempat ke tempat lainnya. Sesuai tingkat pengamanan dan pengawasan yang dilakukan atau patroli, itu menurut Josia Simon. Apalagi, kata dia, faktor ekonomi ini menjadi salah satu alasan seseorang melakukan kejahatan jalanan. Termasuk dalam hal ini, ia menjadi begal yang bahkan tindakan itu dilakukan secara berulang karena emang kebutuhan. Efek gentar jera yang berkurang ini juga menjadi salah satu pemicu begal. Dia katakan pelaku terutama anak muda kerap mudah direkrut oleh jaringan begal karena faktor ekonomi atau sekedar untuk memenuhi adrenalin. Karena itu perlu dilakukan pendekatan sosial ekonomi atau kesehatan jiwa hak terpadu, istilah dia, dalam konteks global untuk mengatasi residivis begal atau begal kambuhan. Berdasarkan undang-undang, begal termasuk dalam kategori pencurian dan kekerasan, diatur dalam pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kejahatan ini dianggap berat karena membahayakan nyawa atau fisik korban. Ya, berita soal begal memang sering menyesakkan dada. Kabar kehilangan harta benda dibarengi dengan kekerasan yang dialami korban ini tentu membuat publik ketakutan.

0: Pink Bus.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren tek barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Raisa. Makasih ya sudah bernyanyi di Rasika. Hari ini cuaca Semarang dan sekitarnya hujan ringan mendominasi. Jadi siap-siap payungnya, jangan sampai ketinggalan kalau mau perjalanan. Minggu ini, hari Minggu ini 17 Mei, BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Semarang dan sekitarnya akan didominasi hujan ringan. Kondisi ini diperkirakan berlangsung dengan suhu udara yang relatif nyaman, 24 sampai 30 derajat Celcius di wilayah kota ya. Sementara itu, Kabupaten Semarang juga diprediksi akan mengalami pola cuaca serupa. Ada potensi hujan intensitas ringan, suhunya 22 sampai 28, lebih dinginan ya di Kabupaten Semarang. Meski tidak ada potensi cuaca ekstrim yang menonjol, tapi tetap kita siaga ya, mengantisipasi lah perlengkapan kalau aktivitas outdoor disiapkan. Cuaca mendung disertai hujan ringan juga ini berpotensi membuat sejumlah ruas jalan jadi licin kan, terutama ini potensinya pagi sampai sore hari. Jadi siang lah nanti potensinya besar untuk turun hujan intensitas ringan. Sementara itu untuk rob di Semarang, saya cek dulu ya di Sayung. Sayung itu ya masih ada genangan air dikit, nyebutnya sayang benar sisa-sisa rob ya, bukan mulai masuk tapi sisa-sisa. Karena kalau prediksinya jam 7.31 itu adalah air posisi paling tinggi, 7.31 setengah 8 tadi. Terus ini turun terus surut gitu ya, sampai sore nanti masih turun, naik lagi nanti dini hari baru akan naik lagi. Jadi mulai jam setengah 8 tadi kecenderungan akan turun, surut, naik lagi dini hari. Jadi yang di Sayung ada sisa-sisa genangan air itu bukan mulai masuk tapi adalah makin menyurut. Begitu. Pak Satya, hai, terima kasih menyapa dari Jepara. Jepara mendung pagi ini. Oh ya, tapi tetap semangat ya untuk bersenang-senang di hari Minggu. Hari Minggu saja bersenang-senang pokoknya. Pak Puji Waluyo, ini Greensing yang arah ke Uleri ada ketersendatan. Oke, yang akan melintasi Pantura Barat, Greensing arah ke Uleri. Itu ada ketersendatan. Ini ada fotonya dikirim. Oh ya, rapet ya Pak ya. Apalagi depan Pak Puji ini truk lumayan besar. Lanjut sama Pak Agus Suryono. Pak Agus, monggo Pak Agus.
1: Mulai masuk tapi
2: saya ini mau ke Jogja. Dari Semarang, mohon info jalur Semarang Jogja. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Selamat perjalanan ke Jogja. Jogja jalurnya secara umum dari Semarang ke arah selatan aman semua Pak, termasuk di Bawen gak ada masalah, Ungaran gak ada masalah, kemudian ke arah Ambarawa biasalah Pak, Pasar Projo itu lalu 12 ya sampai Secang, Magelang itu aman semua, Magelang 12 terus secara umum sekarang ini gak ada hambatan, gak ada gangguan yang besar. Semoga nanti terus seperti itu ya Pak Agus Suryono. Tetap hati-hati di jalan. Kayaknya perjalanan akan menyenangkan karena bersama keluarga tersayang. Bener gak? Terima kasih ya terus bersama saya Doni Asar di Rasika USA. Kita terus berkelana kota di hari libur ini.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Pak, kok dari tadi pegang kepala terus?
5: Pusing, tengkuk juga berat. Mungkin kecapean apa ya?
4: Jangan dianggap sepele, Pak. Bisa jadi tekanan darah tinggi.
5: Hipertensi. Waduh.
6: Hipertensi atau tekanan darah tinggi sering datang tanpa gejala. Namun jika dibiarkan, bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, hingga gangguan penglihatan. Gejalanya dapat berupa sakit kepala, sesak napas, mudah lelah, hingga pandangan kabur. Cegah hipertensi dengan Cerdik. C. Cek kesehatan secara rutin. E. Enyahkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres dengan baik. Sayangi diri dan keluarga dengan hidup sehat mulai sekarang. Peringati Hari Hipertensi Sedunia tanggal 17 Mei. Iklan-iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Ini cerita tentang IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Ini cerita di Gunung Pati beberapa tahun lalu. Jadi warga desa Puntan, Kelurahan Ngijo, Kecamatan Gunung Pati, itu waktu itu dibuat pusing karena instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal di desa mereka itu meluap. Warna limbah hitam pekat, aromanya nggak sedap, itu kemana-mana. Alirannya bahkan merambat hingga daerah persawahan. Parahnya, sebagian lagi itu masuk ke sungai-sungai kecil. Padahal, konon kabarnya IPAL itu baru dibangun 3 bulan sebelumnya oleh DLH Kota Semarang. Itu salah satu contoh ya tentang limbah cair yang sekarang emang makin jadi persoalan serius, kawan. Lebih-lebih di kawasan perkotaan ya, banyaknya fasilitas publik kayak rumah sakit, pasar, kantor-kantor pemerintahan. Ini membuat saluran limbah ini makin penuh dan kemudian berpotensi mencemari lingkungan. Karena itu perlu harus ada instalasi pengolahan air limbah. Ini solusinya untuk mengolah limbah menjadi air untuk bisa digunakan kembali. Cuman masalahnya adalah selama ini IPAL itu sering terkendala dengan biaya yang mahal. Nah, itu masalah. Nah, kemudian hadirlah solusi dari seorang inovator muda. Edwin Permana namanya. Dia menciptakan teknologi IPAL sederhana, mudah, murah gitu. Dengan inovasi ini, problem IPAL yang sebelumnya mahal, yang rata-rata itu harganya 1 miliaran ya, total general harganya, itu bisa dipangkas harganya jadi hanya seperempatnya dengan inovasi dari dia. Kok bisa murah ya? Karena, nah ini, Mas Edwin Permana nih, menggunakan bahan-bahan lokal.
1: IPAL yang saya rekasa itu menggunakan material asli Indonesia. Kan banyak IPAL dari fiber, dari besi, dari baja. Materialnya itu saya ganti menggunakan material lokal asli Indonesia. Contohnya tempurung kelapa, kerang, bambu, bekas botol plastik.
0: Keren. Ternyata itu kuncinya. Dimanfaatkanlah alat-alat atau bahan-bahan lokal ya. Sehingga harganya bisa ditekan gitu. Ini luar biasa inovasinya, solusi banget. Dan ternyata inovasi Edwin Permana ini tidak hanya diakui di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Jadi Edwin ini pernah meraih juara pertama dalam kompetisi Smart Living Challenge di Stockholm, Swedia, mengalahkan ribuan peserta dari berbagai negara. Juara emang orang ini.
1: Berawal dari karya tulis ilmiah, D3, skripsi S1, tesis S2, semuanya tentang rekayasa pengolahan limbah cair domestik dan rumah sakit. Nah, jadi berawal dari situ, saya cobakan tahun 2013 itu di salah satu rumah sakit. Selama 4 bulan akhirnya sukses. Setelah sukses, ikut kompetisi inovasi internasional. Akhirnya terpilih ke Eropa, ke Swedia untuk memperdalam belajar air limbah di sana.
0: Mantap kan? Luar biasa. Oke. Dan ini juga memang makin banyak dimanfaatkan begitu oleh orang-orang atau masyarakat Indonesia. Karena emang manfaat banget kan? Dan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan membagi karyanya, Edwin ini kemudian dia kan aktif ya sebagai akademisi, peneliti, sekaligus praktisi yang dia terus kembangkan teknologi pengolahan air limbah itu. Dia udah keliling Indonesia termasuk Jawa Tengah untuk membagi karyanya, memberikan solusi di seantero negeri.
1: Pernah di pabrik tempe tahu, pernah di pabrik roti, pernah di pasar tradisional modern, pernah di laboratorium. Jadi udah banyak semua yang menghasilkan air limbah bisa kita olah, kecuali air limbah yang B3 dan logam berat atau bahan kimia itu nggak bisa karena menghambat bakteri. Sisanya bisa kita olah semua. Di Pulau Jawa ya, keliling Jawa Tengah itu udah saya bimbing semua di Klaten, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara.
0: Keren. Nah, untuk sekarang ini Edwin domisili di Kota Palembang, makin aktif berkarya. Jadi selain jadi dosen, termasuk dosen pakar untuk kuliah umum dan kuliah pakar, serta meninjau proyek pembangunan IPAL di berbagai pasar tradisional, berbagai rumah sakit di seluruh Indonesia, itu dilakukannya. Dan sekarang ini untuk membagi pengalamannya, Edwin menulis buku. Nah, ini penting banget. Ini buku judulnya adalah Buku Pegangan Dasar Pengolahan Limbah Cair Rumah Sakit. Ini udah resmi beredar di pasaran gitu ya. Dan ini tentu bisa juga banget-banget nih untuk kita baca bareng-bareng. Untuk kita bisa belajar bareng-bareng bagaimana mengatasi limbah cair. Tentu ini bagi teman-teman yang bergerak di situ ya, bagus banget bisa ambil pelajaran pengalaman dari bukunya Edwin. Dan apa harapan Edwin nih? Edwin Permana, harapannya untuk Indonesia ke depan dengan apa yang dia lakukan itu? Apa Mas Edwin harapannya?
1: Mudah-mudahan ke depan kita udah mulai sadar, aware, tidak membuang air limbah sembarangan lagi ke badan air. Karena sudah sangat tercemar. Ini saya terinspirasi sewaktu ke Swedia mengunjungi beberapa kota, melihat ada kanal, ada sungai. Situ saya lihat kok kanalnya bersih, harum, terus ada burung-burung terbang bermain, ikannya kelihatan. Terus ada saya lihat ada orang yang ngedayung pacaran, ada anak opa, ada yang pacaran. Wah, kayaknya kalau one day sungai di Indonesia bisa seperti ini, kayaknya wah luar biasa, kita bisa menaikkan taraf hidup kita. Harapan sih itu one day Indonesia, suatu saat nanti saya, sungai-sungai di Indonesia bisa di sungai-sungai di Eropa yang indah.
0: Amin, amin, amin. Dan itu butuh kerja keras tentu saja untuk kita bisa menjaga sungai kita.

bersama. Ya, itulah kisah inovator muda Edwin Permana menciptakan teknologi IPAL sederhana, mudah dan murah. Teknologi untuk mengolah air limbah ya. Dari situ kita bisa belajar bahwa solusi besar nggak selalu harus rumit atau mahal. Inovasi terbaik justru lahir dari kesederhanaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

0: Tulus Mahakarya. Terima kasih ya terus bersama Rasika. Saya Doni Asar yang terus bersama Anda. Yang akan melintasi Pantura Barat, beberapa catatan utama adalah, satu, kalau akan melintasi kawasan Pekalongan di daerah Pasar Grosir Batik Setono Pekalongan, itu ada kepadatan, antrean lumayan panjang yang dari arah Semarang ya menuju ke arah Jakarta. Arah sebaliknya juga sama, itu kalau yang arah sebaliknya itu buntutnya itu udah sampai di simpang Jalan Dharma Bakti itu, yang dari arah barat ya menuju ke arah Semarang. Arah sebaliknya itu yang dari Pasar Batik Setono menuju ke arah Kota Pekalongan. Jadi itu Pantura Barat yang highlight kepadatan di Pekalongan. Kemudian yang di kawasan Gringsing ya. Gringsing itu tadi ada kabar sekarang ini kalau Anda masuk Gringsing yang dari arah Semarang menuju ke arah barat ya, itu juga mulai ada kepadatan, antrean memanjang di situ. Siap-siap yang akan lintas di sana. Tadi Pak Puji Waluyo arah sebaliknya juga lumayan tersendat Gringsing yang arah Kawleri. Kemudian di daerah lain di Pantura Barat itu di Cepiring, itu di Pasar Cepiring ya, ada ketersendatan antara memanjang ke belakang itu juga lumayan panjang sampai di kawasan mau pom bensin Gondang Cepiring itu lumayan panjang ya, yang menuju ke arah Semarang di Cepiring. Brangsong ini, kalau Brangsong lumayan nih sekarang aman lah ya di Brangsong. Sorry. Brangsong ada antrean, cuman nggak panjang banget, tapi ada antrean ya. Mulai dari SMP 1 ya, sampai lepasnya ini di prom. Pom bensin Brangsong abis itu agak los. Sementara di Patebon itu juga antrean cukup panjang. Kayaknya Pantura Barat lumayan nih perjuangan yang mau lewat Pantura Barat ya. Di Patebon juga ada antrean cukup panjang. Sehingga kayaknya lewat jalan tol aja deh kalau mau ke barat, melihat titik-titiknya lumayan banyak yang ketersendatan. Pantura Timur relatively aman. Ya, Kudus, Demak, Semarang ataupun arah sebaliknya. Cuman memang catatannya yang dari arah Kudus ke Demak, yang di Jembatan Sri Mulyani antreannya tambah panjang. Kalau di sini titik krusial nih, Jembatan Sri Mulyani ke belakang itu sampai Pasar Gajah, bahkan lebih. Jadi di sini titik krusialnya. Monggo, apakah mau antre atau lewat jalur alternatif, silahkan. Sementara Pantura Timur, catatan yang lain adalah di Lingkar Kudus ya, itu di Simpang Mejobo, yang dari arah Kudus ke Pati itu juga ada antrean. Sama di Juwana itu yang arah ke Semarang, itu ada juga perbaikan jalan dan ini antrean cukup panjang di titik atau di lokasi titik perbaikan jalan tuh, dari mau yang arah ke Semarang ya, dari arah yang mau ngarah ke Semarang tuh, jalur di Lingkar Juwana itu antrean lumayan panjang. Itu highlight dari jalan Pantura Timur dan Pantura Barat. Nanti kita lanjutkan. Sebelumnya saya menyapa dulu Pak Agus Suryono yang lagi perjalanan terus bersama Arsika, terima kasih. Kemudian dari Pak Sasmito, monggo Pak Sasmito, kayaknya lewat di ini ya Pak ya. Bentar. Oh ini, Pak Sasmito lagi lewat di seputaran Pasadena kayaknya, monggo Pak.
1: Selamat siang Mas Doni.
0: Ji.
1: Oke, selamat siang juga untuk semua kawan Rasika dimanapun berada yang saat ini tengah santai di rumah ataupun di dalam perjalanan.
0: Iya. Yeah.
1: Ini Mas Doni, mohon perhatian untuk jalan candi penataran raya ini. Aduh, lubangnya minta ampun ini Mas Doni. Gara-gara dam truk tiap hari pada lewat di sini, yang peruntukan jalannya ini tidak seharusnya dilewati oleh dam truk yang notabene 8 ton ini.
0: Wah.
1: Ini pada rusak parah, hati-hati. Untuk kawan Rasika yang melintas di jalan candi penataran raya ini.
0: Oke.
1: Jalannya bergelombang dan full lubang. Kalau di Jakarta ada lubang buaya, di sini ada lubang besar gara-gara jalan dilewati dam truk ini.
0: Oke.
1: Mau disampaikan ke yang berkompeten?
0: Siap.
1: Mas Doni, barangkali bisa penyambung lidah ini. Kasihan kalau malam banyak yang terjatuh ini.
0: Yeah.
1: Di area jalan candi penataran raya, mulai dari ini apa, Kisik Sari itu, jalan Kisik Sari yang belokan mau ke Kalialang, jalannya rusak parah. Begitu Mas Doni, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu.
0: Terima kasih Pak Sasmito. Candi penataran ya, Kali Pancur ya kan, seputaran itu, yang dari arah Gunung Pati menuju ke Kali Pancur. Juga di sekitaran persimpangan itu ya, ini rusak parah jalannya, ini bahaya banget kalau malam, apalagi ini kalau menurut Pak Sasmito imbas dari beroperasinya truk-truk yang mustinya tidak boleh lewat situ. Matur nuwun Pak Sasmito.

Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Halo, sekarang kita masuk ke zona memori. Kita naik mesin waktu, kembali ke masa lalu. Kalau Anda lahir 70-an, besar 80-an, sekarang 2026, berarti kita udah 5 dekade menikmati hidup. Wah, 5 dekade. Hebat ya, luar biasa nih kita. Halo, angkatan 50 plus. Ya kan? Luar biasa. Mungkin ada yang mau share catatan-catatan perjalanan selama 50 tahunan menjalani hidup ini. Peristiwa-peristiwa apa yang tak terlupakan? 98 tuh tak terlupakan banget, asli. 98 tidak pernah terlupakan. Baik, saya Doni Azhar yang masih nemenin Anda di 105,6 FM Rasika USA. Tadi lagu pertama Iga Mawarni dengan Kasmaran. Wah, soal asmara juga zaman kita dulu seru ya. Zaman sekarang seru juga, tapi serunya tuh beda gitu. Zaman dulu itu kalau kita naksir seseorang itu sakral banget. Dan untuk menyampaikannya itu gak semua bisa dengan mudah melakukannya. Ada yang melipir-melipir, ya kan? Misalnya pinjam buku, ya kan? Terus nanti waktu balikin, terus nanti dikasih sesuatu di buku itu.

0: Buku ini aku pinjam, Iwan Fals. Ada yang punya kenangan dengan lagu ini karena peristiwanya mirip-mirip gitu. Oke. Yang bergabung, terima kasih. Yang mau usul lagu, monggo minta dibantu untuk mengenang masa lalu lewat lagu, silahkan 081-32-58-58-500. Pak Afan Gafar, monggo.
1: Betul Mas Doni, 98 itu tak terlupakan ya, karena itu tahun kelahiran saya.
0: Oh.
1: Dan tepat tanggal 12 kemarin, 12 Mei, saya memasuki usia ke 28 tahun Mas Doni.
0: Okay.
1: Jadi tetap gak mungkin terlupakan itu tahun.
0: Siap.
1: 98.
0: Siap.
1: Apalagi bulan Mei Mas Doni.
0: Yeah.
1: Nonton maun Mas Doni.
0: Siap.
1: Ini menyapa dari sekitaran Bukit Sari, cuacanya panas ya Mas Doni.
0: Siap.
1: Sehat selalu Mas Doni Azhar.
0: Maturnuun.
1: Terima kasih, matur suwun.
0: Sama-sama. Berarti saya manggilnya Mas aja ya. Saya kalau kami di sini pokoknya semua dipanggil Bapak ya kan, untuk biar formal. Kalau udah ngerti kan kadang belum ngerti ya situasinya. Mas Afan Gafar, 98 gak terlupakan karena tahun kelahiran. Waduh, ternyata ya, ini milenial kalau gitu. Oke, barusan ulang tahun, terima kasih bergabung, selamat ulang tahun. Ketika Anda bilang sehat-sehat selalu ya Mas Doni, itu berasa saya tua beneran. Soalnya saya kalau ketemu orang-orang di atas saya, kalau WA, sehat-sehat selalu ya Bapak. Oke, okay. Mas Afan Gafar, terima kasih. Ibu Helmi, terima kasih bergabung. Tak terlupakan 2012. Waktu itu katanya mau kiamat, tapi gak jadi, kita lepas dari kiamat. Oh iya, bener. Serem. Oke, baik. Ke jalan raya dulu Pak Puji Waluyo ini melaporkan untuk antrean di Cepiring ini panjang banget. Udah mau nyampe SPBU Gondang. Ya beneran. Yang akan lewat Pantura Barat. Jadi di Cepiring, simpulnya di Pasar Cepiring ya, masih maju lagi sih. Buntutnya itu sampai hampir menyentuh SPBU Gondang. Panjang sekali. Yang dari arah barat ya, menuju ke arah Semarang. Arah sebaliknya, ini sekaligus saya remind di...

0: Mas Doni dari Ungaran, Gunung Pati, Ramlan ya.
1: Oke.
0: Kemudian ini di Cangkiran ke arah BSB juga ramai lancar.
1: Oke.
0: Itu ya. Untuk kondisi cuaca sudah mulai temaram ini Mas.
1: Ada temaram.
0: Sekitaran hujan ya.
1: Oke.
0: Nyenengke ya ini.
1: Adem.
0: Bangku hujan terus ya, ya Allah.
1: Iya. Yeah.
0: Ojo lah. Wingi wis. Hujan ini kayak ngono.
1: Cerita
0: tapi kan
1: brus bener.
0: Dibiyoke Mas.
1: Betul.
0: Karena waktu itu saya dari Kendal ngelihat kondisi mendung gelap banget ya. Ya ini perhatian untuk semua warga dan pemerintah juga. Setiap pembangunan harus melihat drainase. Ini air larinya kemana? Itu jangan ditutup semua yang buat resapan itu malah diplesteri kabeh. Air enggak bisa masuk, Mas. Bablas airnya los. Nah, los sing dilosipi kalene ya cilik, Mas. Ya wis. Meluap airnya, meluap banjir. Galian C juga banyak dibiarkan, mayan itu tambang uang buat sing berkompeten itu
1: beruang
0: rusak negara ini, rusak alami ya karena orang-orangnya sendiri. Benar Pak Karno, perjuangan kita belum selesai karena nanti perjuangan paling berat itu adalah melawan rakyatmu sendiri. Nah, ini termasuk rakyat, termasuk pejabat itu kan juga rakyat Mas. Seperti itu lah. Kemarin juga di Kendal saya lewat sana banyak yang luap itu juga karena apa? Pertama sampah-sampah di sungai Mas, ngeri. Terutama aku lho Mas, wadah es teh jumbo. Mayoritasiku.
1: Iya.
0: Gitu, seperti itu, seperti itu. Kemudian sungai-sungai tidak ada pengerukan. Iki yo piye iki? Ora ono tindakan, ora ono gebrakan piye. Pejabatnya ngejak rakyat ya sing barang yo kena ora banjir kan ya seneng kan ngono toh.
1: Bener.
0: Tapi enggak ada. Gitu ya Mas Doni.
1: Siap.
0: Ini aku udah sampai bengkel AC ZBA Jatisari.
1: Oke.
0: Siap untuk bekerja lagi.
1: Oke.
0: Terima kasih Mas Doni.
1: Matur nuwun.
0: Salam sehat, salam nyes.
1: Makasih. Yang disampaikan Pak Yuri itu menjadi pengingat buat kita semua. Jadi kalau urusan banjir emang semuanya ya kan, sampah yang di saluran air itu siapa yang buang ke situ? Bukan kucing kan, tapi ya kita-kita gitu. Nah, yang pembuat kebijakan juga benar-benar harus jagain gitu. Dulu waktu kita masih kecil 80-an itu enggak ada tuh cerita daerah atas banjir. Ya enggak sih? Sekarang ini di Ungaran juga nih, daerah Leangan dan sekitarnya itu kan, saya pertama kali ke Ungaran tahun berapa, 90-an. Itu orang Kalirejo bilang, waduh pokoknya gak ada apa-apa, sekarang sering ada yang banjir, lumpur, longsor gitu-gitu. Ya karena udah makin banyak perumahan. Tapi kalau gak dibikin perumahan, susah cari rumah gimana? Ya diatur lah. Gimana caranya? Makanya adanya pemerintah memerintah untuk pengaturan yang lebih baik gitu kan. Ini kan kita masyarakat ya kan, menyampaikan kepada pemerintah yang ngatur ya kan. Oke deh, makasih ya Pak Yuhri. Pak Satya ingin mendengarkan Ebit GAD untuk sebuah nama. Siap. Ibu Ar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau mendengar Selintas Sunyi Kiki Maria. Waduh, Ibu Kiki Maria. Ya ya ya, ini putrinya Ibu Susana ya. Op apa nih? Oh, opsi kedua Hari Demi Hari. Baik, Adi Bing, selamat. Makasih sebelumnya. Selamat bertugas. Sehat selalu. Makasih Ibu Ar. Pak Iwang Schumacher minta info Kudus, Demak, Semarang via jalur konven terkini. Terkini jalur Pantura Timur itu masih aman. Kudus, Demak, Semarang. Ya kan? Tapi catatannya di seputaran Gajah, Pasar Gajah. Ya, titiknya di Jembatan Sri Mulyani antrean ada dan makin panjang sekarang sampai di Pasar Gajah bahkan ke belakang lagi. Jadi ini catatan utama kalau perjalanan Pantura Timur yang

0: dari arah Kudus menuju ke Demak gitu ya Pak Iwang. Bapak Nur Beni melaporkan ada mobil travel menabrak sepeda motor. Aduh, di sepeda motor yang ya dikendarai Bapak dan Ibu gitu di Tugu Batas Kota atau dekat UNW ya, oke. Pengendara luka-luka. Nah ini dia kejadian kecelakaan kawan di batas kota Ungaran ya, deketnya UNW, Universitas Ngudi Waluyo. Ini mobil travel menabrak sepeda motor, pengendara luka-luka. Daerah situ, oke, itu termasuk daerah rawan kecelakaan ya, karena ada persimpangan yang mau ke arah UNW itu kan, jadi mohon lebih waspada yang akan melintas di sana. Pak Yoyo, Mas Doni request Ute ya, ingin ku miliki, okay. Atau oh, Mas Afan Gafar seumuran anakku yang barep, oh ya, okay. Yang baru aja punya putri, lahir kemarin Kamis jam 7:10, alhamdulillah, wah udah yang kakong ya, Pak Yoyo ya. Kini aku udah jadi yangkung beneran. Siap-siap. Selamat ya, Pak Yoyo. Gimana rasanya tuh jadi yang kakong? Oke. Hai Pak Ibnan, Pak Muhammad Ibnan Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Info lalu lintas dari Ungaran sampai Magelang secara umum ramai lancar dua arah. Lanjut arah Purworejo lancar dua arah. Cuaca mendung. Pak Ibnan, terima kasih ya berbagi kabar dalam perjalanan ke Purworejo. Mas Afan Gafar kirim WA. Mas Doni, untuk Pak Zuhri, kalau pas di bengkel AC, makan siangnya, makan siang pecel monggo. Pinara Gene Kulopa, Jatisari Lestari, depan Masjid Muhajirin. Ya, ya. Pak Zuhri diundang Mas Afan Gafar, warung pecel Podomoro, ya. Itu di mana tadi? Di Jatisari Lestari depan Masjid Muhajirin. Itu makan siangnya nanti ke sana. Siap, siap. Pak Budi, monggo Pak Budi.
1: Mas Doni.
0: Nggih.
1: Perjalanan waktu dari tahun 67 kelahiran sampai tahun 2026 ini ya. Kenangan sing ora terlupakan yo pernikahan to Mas, karo kelahiran anak.
0: Iya, iya, iya.
1: Neng kenang banget ya pas kelahiran Mas.
0: Kelahiran, benar.
1: Kelahiran anak itu bertepatan dengan tahun baru.
0: Oh,
1: lahir anakku tahun 94 tanggal 31 Desember di Rumah Sakit Telogorejo. Bayangin lo Mas Doni.
0: Oh iya.
1: Tahun-tahun samono iki kan keramaian tahun baru mesti kan neng Simang Lima.
0: Betul.
1: Nah, kene nunggu ni bayi ame metu rawani. Beti nang ono apa-apa.
0: Iya, iya.
1: Seperti itu kenangan terindah sing rasa terlupakan.
0: Pasti pastinya.
1: Om Yuri aja udan deres, udan deres bengkelmu banjir bo lo.
0: Jangan, jangan.
1: Request lagu. Lintas Melawe.
0: Lintas Melawe. Oke.
1: Kalau di klik matur nuwun.
0: Wah, itu lagu anak gaul kala itu ya, Lintas Melawai. Oke, nanti kita lanjutkan.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
7: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
6: Gunakan sunset di kaca depan.
7: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
6: Cari tempat parkir yang teduh.
7: Gunakan cover mobil.
6: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: 105,6 FM Rasika USA. Zona Memori, saya Doni Asar bersama Anda. Kiki Maria Selintas Sunyi. Ini begini nih, lagu era 80-an. Melankolis, lirik puitis, nada lembut, aransemen sederhana tapi menyentuh hati. Oke. Okay. Tapi ngomongin Kiki Maria, ingat sama sang bundanya ya. Ibu Susana. Ratu film horor. Zaman itu film horor lagi merajai perfilman Indonesia. Dan Ibu Susana legend banget. Sampai sekarang masih terus di remake film-film beliau. Oke. Okay. Semoga bisa demenin yang sedang, bukan galau, yang emang ingin mengenang masa lalu, termasuk yang lagi di jalan, semoga bisa menemani perjalanan. Yang masih di jalan, Pak Faris Yunanta, ya. Moga, Pak.
1: Oke, selamat siang Rasika. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum
1: Rasika, Mas.
0: Nggih.
1: Ini lalu lintas dari Karyadi ke Gunung Pati ramai lancar.
0: Oke.
1: Oke. Untuk daerah Ungaran Timur itu juga itu perumahan-perumahan yang di daerah Leangan dan dan sekitarnya itu airnya bisa sampai ke daerah Kalongan dan menyebabkan banjir dan longsor juga. Yuk, semangat semangat.
0: Oke. Makasih Pak Faris Yunanta. Ya, ini PR untuk pemegang kebijakan ya, menjaga banget tata ruang gitu. Lanjut sama Pak Alex dulu ya. Pak Alex, monggo.
2: Lanjutkan perjalanan, ini sudah sampai Alas Roban ya.
0: Nggih.
2: Sudah sampai Alas Roban. Tadi ngantri di Cepiring. Itu 25 menit.
0: 25
2: terus lanjut
0: menit
2: di Gingsing Kalikuto. Ya, kurang lebih 30 menitan.
0: Oke. Okay.
2: Agak padat tadi.
0: Iya.
2: Gitu aja Mas Doni.
0: Siap.
2: Selamat siang.
0: Makasih Pak Alex. Pantura Barat PR banget ya. Ngantri di Cepiring, ngantri di Kalikuto. Waduh, ini udah habis ngantri di situ. Sekarang ini saya sampaikan lagi yang mau lewat Cepiring, terutama yang dari arah, kalau tadi Pak Alex kan ke arah barat ya. Ini yang ke arah Semarang nih di Cepiring, buntutnya udah sampai di pom bensin Gondang. Itu panjang banget. Tadi Pak Pak Puji Waluyo itu 20 menit belum lolos ya waktu itu. Ini yang arah barat juga panjang. Iya. Arah ke barat juga panjang. Yang ke Semarang juga panjang. Oke. Wow. Iya. Ya, Cepiring red flag banget. 20 menit tadi. Total berapa tuh, Pak? Sekarang udah jalan kan ya? Dari kurang lebih dari pom bensin Gondang lewat pasar Cepiring berapa lama tuh? Oke, okay. Pak Daner, Jepara. Bagi Mas Doni, OTW dari Jepara ke Solo via Kudus Purwodadi sudah sampai di perlintasan kereta api Ngrombo Toroh. Lalu lintasnya ramai lancar, cuaca panas, lintasan kering. Ke Solo takziah teman SMP, ternyata usia sudah 50 tahun. Sehat-sehat selalu Mas Doni, terima kasih. Sehat-sehat juga. Iya, Pak Daner, saling mendoakan ya. Pak Dwi Jat Miko, monggo Pak.
3: Selamat siang Om
0: siang.
3: Doni ya.
0: Ji.
3: Karena sepertinya lebih senior dari saya.
0: Makasih.
3: 98 itu sama si SMP Mas.
0: SMP 98.
3: Gara-gara kegeran itu.
0: Ya.
3: Saya pernah pulang dari sekolah.
0: Mm-hmm.
3: sampai rumah itu jalan kaki sekitar kurang lebih 5 kilometeran.
0: Oke.
3: Okay. Busuk-busuk lewat kampung, lewat desa. Karena zaman dulu kan belum ada kendaraan kayak sekarang ya. Itu aja naiknya bis yang masuk ke desa itu pada nggak berani jalan semua karena takut amuk massa di tanggal 14 itu, 14-15. Di Solo saya dulu mas.
0: Di Solo, ah
3: itu
0: Solo
3: kejadiannya, iya. Ngeri.
0: Ngeri itu.
3: Benar. Nah pas hari masuk pertama, setelah diliburkan itu, toko-toko yang punya Tionghoa itu masih pada tutup. Ada yang bekas dibakar, terus ada tulisannya yang pribumi-pribumi ditulis pribumi asli. Kemudian yang ini ditulisi pro-reformasi ya, kayak gitu-gitulah.
0: Iya.
3: Ya tidak akan terlupakan.
0: Banget.
3: Dan semoga tidak terulang.
0: Jangan sampai.
3: Krismonnya dan gegerannya.
0: Betul.
3: Itu walaupun dolar sudah mendekati teman-teman krismon nih mas.
0: Iya sih.
3: Itu Om Doni.
0: Iya.
3: Pengalaman. Siap. Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Om sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Dwi Wijatmoko 98 SMP. Ya, saya kuliah ya. Saya posisi di Jogja. Gak ikut demo. Bukan aktivis, tapi pagi hari setelah kemarinnya demo, pagi tuh jalan ngecek suasana, bau apa tuh? Yang disemprotkan aparat tuh apa namanya? Masih kerasa itu di ini apa namanya? Di tenggorokan itu pagi padahal. Oke. Pak Badrun, makasih menyapa kami, menyapa yang semua bersama Rasika, Bu Ar. Matur suwun. Tadi dengerin sambil beberes rumah, lagu kenangan waktu pertama kali kerja ditugaskan di Rembang. Oke. Waktu itu pertama tugas di Rembang jauh dari rumah, berasa sunyi banget ya kan, denger lagu itu aduh mau nangis ya gak sih. Ibu Arma turun. Pak Soleh, monggo Pak Soleh.
4: Selamat siang Mas Doni, mau tanya jalur. Saya dari Jateng Len, mau ke arah bandara, jalur sampai ke mana ya Mas? Bagas lagu. Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan.
4: Terima
0: ada
4: kasih.
0: Dusta di antara kita. Makasih Pak Soleh. Aman jalur Anda, Pantura Timur, Demak Semarang ke arah arteri pelabuhan lewat situ misalnya sampai bandara, ini aman semua, secara umum gak ada masalah. Tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Pak Wendy, monggo Pak Wendy.
5: Tahun 98 itu saya SMA mas.
0: SMA, oke. Okay.
5: Itu pas itu kan saya sekolahnya di sekolah swasta yang terkena Chinese-nya ya, jadi okay. Banyak yang gak masuk itu, tapi saya tetap masuk.
0: Wis kendel.
5: Nggak ada pelajaran mas itu, tapi ya aman sih.
0: Oke. Okay.
5: Masih kondusif kalau Semarang pas zaman geger-gegeran itu.
0: Yeah.
5: 98. Terima kasih.
0: Iya. Yeah. Semarang nggak begitulah ya. Jakarta paling parah, Solo juga serem. Makasih Pak Wendy. Dari dulu kelihatan anak ini emang anu. Apa, bukan bandel, bukan badung, kendel. Pak Wendy makasih ya. Terus sama ini siapa dulu ya? Bentar. Oh, Pak Lee Min Ho. Ya, yeah. Saya termasuk generasi jadul, sama kita nih yang ngumpul di sini ya. Kenangan waktu SMA ada yang nggak terlupakan. Saya pernah naksir temen cewek sekelas, saya pinjam bukunya, hari berikutnya buku saya kembalikan, saya selipkan surat sampaikan kalau saya naksir dia, karena dia nggak tahu kalau di dalamnya ada surat. Waktu aku mau dimasukkan di tasnya, suratnya jatuh, malah jatuh dan diserobot temennya. Waduh, sekelas jadi geger. Kebayang, malu. Ya, ya, ya. Jadi pengen denger lagu Surat Cinta, Nur Afni Octavia. Lagu yang mengingatkan saya selalu dengan surat sial itu. Enggak sial dong. Suratnya romantis. Peristiwanya yang bikin atis.

0: 1.
1: Sedulur KB, ayo ndelo RCTI ing channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.

0: dan Brewery Pesolima. Jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih Anda masih bersama Rasika USA. Saya Doni Asyar nemenin Anda di Zona Memory. Kalau Anda termasuk golongan Lolita, lolos 50 tahun, artinya kita udah ngalamin 7 presiden loh. 98 itu momentum luar biasa banget, di mana presiden kita yang sudah 32 tahun menjabat, kemudian 98 itu peristiwa yang sangat tidak terlupakan dengan berbagai sejuta cerita. Oke, saya mau ngomong soal dolar. Dulu 98 tuh dolar tuh pokoknya krismon 97-98 itu hampir 20 ribuan kan ya, nembus 20 ribu. Sekarang kan 17 ribu. Dulu orang desa pakai dolar enggak? Sekarang pakai dolar enggak? Kalau dulu mungkin enggak. Kalau sekarang mungkin udah pakai dolar semua kali ya. Karena udah pada online gitu. Oke deh, baik. Ini ada yang kasih testimoni atau cerita mengenang ya 98 deh. Ibu Yuli Suko Awalin.
1: Pada Mei 98 itu saya kuliah di IKIP Semarang. Sekarang saat itu namanya belum UNES, Mas.
0: IKIP Semarang ya.
1: Saya
0: ya.
1: Pas sakit gigi. Waduh. Mau turun periksa ke Telogorejo. Oh. Macetnya bukan main seperti itu.
0: Iya.
1: Menakutkan. Giginya tambah cekot-cekot. Kenangan saya itu, Mas.
0: Kenangan tak terlupakan. Gigi cekot-cekot mau periksa takut macet jalan gara-gara ke ributan itu. Pak Eko Ndung, monggo.
2: Kenangan tahun 98 itu ya, Mas.
0: 98.
2: Doni. Itu sehari sebelum geger di Solo, saya sama teman itu habis main di Matahari Singosaren. Nah, pas kita mau pulang, zaman itu kan masih ngebis ya. Kita mau pulang naik bis yang mau ke arah ke Kerten itu.
0: Ya.
2: Teman saya itu ngelihat ke atas tempatnya mallnya itu kan banyak antena itu. Banyak antena di sana. Teman saya tanya, "Loh, Mas, kayak antena yang terempelek ngono kayak iki apa ya? Ora apa-apa, ora merake kobongan." Dia tanya gitu. Jadi saya jawab, "Ane antena iki ya ora apa-apa. Dia kan nganggone kan strumnya kan cilik, strum DC. Saka booster antena kan DC. Nanti ora apa-apa, aman." Kami habis itu pulang sampai salat tiga sore itu. Lah kok besoknya dapat cerita geger gede di Solo.
0: Yeah.
2: Tapi ya untungnya salat tiga aman. Sebenarnya sudah merembet sampai ke Ampel. Ampel itu udah mulai ada yang dirusak-rusak. Berhubung salat tiga kan basisnya militer ya, jadi ya
0: aman.
2: Salatiga nggak ada pergolakan apapun.
0: Yeah.
2: Begitu pengalamannya yang tidak terlupakan.
0: Yeah. Itu kuliah
2: oh,
0: Pak ya?
2: Tahun 98 itu aku wis balik kuliah deh, Mas.
0: Kuliah ya. Oke.
2: Okay. Begitu. Yang bisa saya bagikan.
0: Siap. Makasih Pak Kondung. Pak Soleh, waktu 98 udah ngapain?
3: 98 saya sudah ikut ekspedisi, Mas.
0: Oi.
3: Semarang, Jakarta.
0: Wis.
3: Bawa truk uso.
0: Sadis.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Lagu berikutnya Lintas Melawai. Tapi sebelumnya saya memantau dulu jalan raya yang mau lintas Pantura Barat. Ini beneran perjuangan yang mau lintas Pantura Barat. Catatan pertama di Brangsong. Brangsong itu antrean makin panjang yang arah ke Kendal ya. Itu buntutnya sudah sampai di pom bensin Kebon Adem. Terus yang di Patebon itu ya mau ke arah Cepiring dari arah Kendal, itu antrean juga memanjang. Itu sudah sampai di SMK Bhinneka Patebon. Dari arah sebaliknya ya, yang dari arah barat mau ke arah Semarang melintasi Pasar Cepiring, buntutnya udah melebihi pom bensin Gondang, lebih sudah makin panjang. Kemudian yang di Kalikuto itu juga antrean panjang yang dari arah Weleri menuju ke arah Gringsing. Jadi itu PR-nya kalau mau lintas di Pantura Barat. Anda terus, wah, jalan tol aja deh gitu ya. Khususnya yang ke arah barat ya. Tapi yang ke arah barat, PR-nya di Brangsong, Patebon, sama Kalikuto. Kalau yang ke arah Semarang, Cepiring itu antrean panjang. Di Kalikuto juga agak ada antrean, tapi nggak sepanjang yang ke arah barat. Itu Pantura Barat. Pantura Timur itu masih aman kalau Anda lewat jalur Pantura Timur, Kudus, Demak, Semarang, dua arah yang aman. Kecuali catatannya di Gajah. Tapi sekarang udah mulai berangsur-angsur terkendali. Kayaknya kontraflow deh. Ini udah gak panjang lagi antrean di Pasar Gajah. Sudah berkurang banyak antrean terkait dengan perbaikan jalan di seputaran jembatan Sri Mulyani. Pantura Timur yang krusial juga di Juwana. Ada perbaikan jalan ya di jalur Juwana yang arah ke Semarang. Itu antrean cukup panjang. Kalau Anda lewat atau mau lintas jalur Timur Tengah, aman nih. Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong, Purwodadi, secara umum gak ada masalah. Kecuali agak padat di Meranggen biasalah, tapi gak ya parah-parah banget. Jalur Selatan juga masih aman. Semarang, Ungaran, Bawen, Salatiga, secara umum gak ada masalah. Cuma tadi ada yang kasih kabar, Salatiga mending lewat jalur kota aja, karena lingkar Salatiga ini sampai sekarang masih cukup padat ya di beberapa titik, karena aktivitas minggu pagi di situ emang sesuatu banget. Itu dia pantauan sekarang ini. Saya cek ke semua arah. Tambahan dari Anda monggo silahkan dibagikan 081-32-58-58-500. Saya menyapa dulu yang sudah bersama Rasika. Ada ini Pak Heri Y. Minta informasi Kaliwungu arah Batang lewat Alas Roban. Aman enggak ya jalur konvensional? Ya, itu tadi di Kalikuto ya. Itu yang menjadi catatan. Kemudian di tadi itu di Brangsong ya, sama di Patebon. Kemudian Pak Gogi, assalamualaikum, minta informasi Kudus ke Semarang, aman Pak? Aman Pak.

0: siang Mas Doni.
1: Ji.
0: Memperbarui laporan Pantura.
1: Ini
0: kebetulan lewatin perjalanan Kudus Semarang Mas Doni.
1: Ji.
0: Sampai Genuk. Jam 11.22. Overall masih lancar sih, dari ketersendatan sedikit di perbaikan jalan, tapi masih merayap lah.
1: Iya.
0: Itu terus yang di Rob Sayung akses ada sedikit, tapi sisi kiri.
1: Iya.
0: Kalau yang sisi kanan sih masih aman sih. Itu Mas Doni.
1: Alright.
0: Nimbrung yang 98.
1: Oh iya.
0: Aku 98 lagi belajar kerja, Mas.
1: Belajar kerja.
0: Dari Jawa Timur,
1: okay.
0: Merantau ke Tanjung Mas Semarang. Kalau nggak salah sih 14 Mei ya sampai Semarang.
1: Sorry
0: 13 Mei.
1: Wah,
0: kerusuhan Solo itu kalau nggak salah 14 Mei. Jadi sehari setelah mendarat di Semarang baru kerusuhan Solo terjadi.
1: Okay.
0: Itu Mas Doni.
1: Yep.
0: Matur suwun.
1: Makasih, sama-sama. Tak terlupakan banget. Orang yang kuat adalah orang yang merantau. Setuju enggak? Ya. Yeah. Ibu Ar, ini tadi juga ceritakan merantau ya. Waktu lagu jadi apa kenangan-kenangan lagu kenangan tuh lagunya tadi Ibu Kiki Maria ya, pertama kali kerja ditugaskan di Rembang. Sedih pulangnya sebulan sekali ya, tapi itu yang bikin kita kuat ya kan. Oke. Makasih. Pak ini sama Pak Ando. Pak Andoyo ya. Oke. Aku Pak Andoyo, kawan Rasika, nomorku ganti setelah keluar pulau, mohon save gitu. Siap Pak Andoyo, terima kasih ya. Terima kasih. Pak Buran, selamat pagi, terima kasih juga bergabung. Enggak sabar mau dengerin Lintas Melawai. Oke. Okay. Sabar bentar, kita ke jalan tol Semarak dulu. Ya, kita cek ini ada informasi dari teman-teman di sana. Jalan tol Semarak, Semarang Demak, kondisi landai lancar, cuaca cerah, gangguan nihil. Oke, siap. Kabar bagus. Lintas Melawai. Lintas Melawai. Ya. Ini lagunya anak gaul waktu itu. Lintas Melawai itu jadi omongan se-Indonesia. Waktu itu masih Jakarta sentris ya. Apa-apa yang di Jakarta tren seluruh Indonesia. Hari Mukti.

105,6 FM Rasika USA, 7 bintang, jalan masih panjang. Kita ngobrol soal 98, itu salah satu momentum penting dalam perjalanan bangsa kita. Dan perjalanan bangsa kita masih panjang, tapi itu tergantung kita semua, elemen bangsa ini, mau dipanjangin gak? Semua harus ambil bagian. Seperti ketika reformasi 98, semua ambil bagian. Tanpa membedakan apa latar belakangnya, apapun. Ini adalah kisah seorang demonstran, waktu itu mahasiswa, dia ikut forum kota, namanya Firman. Dia termasuk masih mahasiswa baru, dia awalnya mengaku takut, tapi dia tidak mau tinggal diam. Dia harus ikut berkontribusi karena seluruh rakyat bergerak, kata dia begitu. Dan dia cerita bahwa sering digelar konsolidasi antar aktivis gitu ya, dan mereka dari latar belakang yang berbeda. Firman cerita ada satu teman namanya Adian, dia panggil dia abang. Suatu kali Adian itu nanya sama Firman, kau percaya Tuhan? Si Firman kaget, tapi dia bilang, iya percaya. Ini pas demo itu, dia bilang, saya selalu baca ayat kursi, kata Firman begitu. Kenapa percaya Tuhan, kata si Adian? Ya semua pengalaman spiritual yang aku alami membuat aku yakin sama Tuhan. Terus dia apa, si Adian tuh lihat ke atas gitu, eternit, langit-langit kamar gitu, kayak nyinyir gitu loh. Pokoknya dua orang ini tetap bersama, tapi diskusi waktu itu agak-agak bikin Firman bertanya-tanya gitu, maksudnya apa sih Adian. Tapi terus Firman cerita bahwa itu yang memberi kekuatan dia ikut demo ini ya, karena ada Tuhan yang membersamai dia gitu. Nah, sampai tiba suatu petang, Adian itu satu mobil sama Firman. Nah, di dalam mobil itu si Firman cerita, tanpa sengaja aku melirik ke Adian dan kaget melihat kalung salib di kantong celana Adian. Nanyalah si Firman, itu kalung apa? Kalung siapa? Kalung saya. Terus itu apa, gantungan apa? Ini salib, kata si Adian. Loh, kamu percaya Tuhan? Kata si Firman. Si Adian bilang, mungkin saat ini aku butuh Tuhan. Dan ini bukan main senangnya Firman, katanya. Dan kata Firman, kalung salib yang dibawa Adian itu tak lain adalah rosario, semacam tasbih dalam Islam, kata si Firman. Itu cerita bagaimana 98 itu rakyat turun ke jalan, memperjuangkan apa yang terbaik menurut mereka, dan tanpa memandang latar belakang apapun.

Seca, USA. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

Panduwina tak kumpul bocah. Lagu ini juga membawa kembali ke tahun 98 bagi Ibu Irma. Cerita, tahun 98 tuh anak saya yang pertama usia 1 tahun. Ingat banget tahun itu, duh, sulit banget cari susu formula. Ya, langsung ya. Lagu kumpul bocahnya Vina ngingetin sama peristiwa itu. Oke. Pak Doyo, ini lagi keliling dunia ya. Jepang, Panama, ke Belanda. Ini mendampingi korban kapal tenggelam. Untuk deklarasi, mengurus deklarasi kematian sampai ke Belanda karena mahkamah pengadilan di sana gitu. Oke. Dengar cerita tadi Firman dan Adian, anak-anak Gen Z waktu itu ya kan. Dia sekarang Gen X. Dulu waktu itu Gen Z, usia mahasiswa awal kan. Kata Pak Andoyo, anak-anak Gen Z sekarang generasi rebahan. Ya, tapi emang dunia tumbuhnya berbeda ya, Pak Han ya kan. Kita dan anak-anak kita sekarang ini tumbuh di lingkungan yang berbeda. Sudah pasti bentukannya beda gitu. Ya, siap. Makasih Pak Han. Pak Bambang, perjalanan ini mengupdate perjalanan ya, jam 11.33 di gate tol Gayamsari sampai exit Banyumanik aman. Melintas Gombel turun ke arah UNES juga lancar. Dengerin ini yuk, Terserah Boy-nya Atik CB. Tetap itu salah satu aransemen terbaik sampai dengan sekarang menurut Pak Bambang. I do agree though. Siapa yang kenal komposisi ini? Langsung semua berdiri dan angkat tangan, iya kan? Atik Simi, Terserah Boy di Zona Memory, Rasika USA.

Cinta Kita, Inka Christy dan I Miss Search, lagu terakhir di Zona Memory. Saya Doni Asher, terima kasih ya untuk banyak cinta yang Anda berikan kepada Rasika. Setelah ini kita akan mengikuti Mutiara Hikmah. Setelah itu nanti jam 1 Bung Jamal Boy akan nemenin Anda bersama tembang-tembang ambiar. Terus bersama kami di 105,6 FM Rasika USA.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: Bulan sering menjadi sumber inspirasi dan tamsil para sastrawan untuk melukiskan keindahan. Al-Kindi, seorang filosof Islam, ketika hendak mengajak manusia agar mengambil manfaat dari setiap berhadapan dengan lawan, serta mengambil hikmah setiap ada peristiwa, pernah berkata, "Jangan meniru perangai lampu, menerangi orang lain, tetapi diri sendiri terbakar. Tetapi contohlah perangai bulan. Tiap-tiap dia bertentangan dengan matahari, dia mendapat cahaya baru. Maka janganlah tertawa melihat orang jatuh, karena tidak ada jatuh yang disengaja, padahal dia sakit. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan jika kita tidak jatuh dalam perjalanan sesulit ini." Semoga kita dapat mengikuti tamsil bulan yang dikemukakan oleh Al-Kindi, sehingga kita dapat mengambil manfaat setiap berhadapan dengan suatu peristiwa.
1: Power Gang Push!
2: Untung ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut!
3: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi!
5: Sip the mood, feels good!
4: Choco Drink,
5: my food booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
7: Baby Happy
3: ya?
7: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care,

Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Metese, Semarang, acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali, acara dimulai Ba'dal Isya.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan tata krama ibadah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi munawwiril qulubi bi isyraqi syamsil iman wa syarihi suduri bi safai tauhidi wa sirril iqan والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد روح الأرواح وسر الأسرار ونور الأكوان والأعيان وعلى آله وأصحابه الجامعين للجمالات والكمالات والعرفان أما بعد وانتن إن القرآن الكريم Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuhaken A'udhu billahi minas syaitanir rajim Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Ingkang artosipun Ing dalem olehku ndadekno jin menungso ora ono maneh tujuane namung iso mangawula menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sopo pribadini sopo sejatiningku ing endi akhiri iso pinaringan jembar trimo atine songko opo-opo sing teko songko ngersoku Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin Muhammad selalu mangawula sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Jadi hakikat niku musyahadah, husulil musyahadah ala tafawutiha nggih melok tingkatane. Asale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampeyan niku oleh ibadah oleh zikir teng Gusti Allah mboten macem-macem mboten liwat tujuan napa-napa cuma dasar mahabbah dasar makrifat ngerti inoe awake dhewe ngerti kurangi awake dhewe diluk mikir mikiri teng awake mek pun mikir mikiri gak sadar lisane niku nyebut ya Allah Ya Allah, niku sing jenenge lisanul hal. Atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, mirip cuma minangka meniku ijazah saka gurune oleh gelem maca mergo ana problem sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir, pikiran. Nggih napa mboten? Salah tayai kula mboten ngomong babakan salah. Jadi kula kali sampean niku ngajengi zikir teng Gusti Allah, perlu napa mawon, kepentingan napa mawon, ayo dibalekno menyang Gusti Allah, disendekno teng Gusti Allah, sendene senden teng Gusti Allah niku napa? Ya Allah, mek pancen tujuan kula ya Allah, mek pancen karep kula ya Allah, mek pancen kepinginan kula ya Allah, rupa napa mawon ya Allah, demi kedudukan ya Allah, demi karier kula ya Allah, demi napa mawon ya Allah, mek pancen dadosaken sae iman kula sak keluarga ya Allah, mek dadosaken ridho panjenengan dateng kula sak keluarga ya Allah, sampean paringi ya Allah, menawi mboten sae ya Allah pun panjenengan paringi kula ya Allah, sampean penyuwun kaya ngeten niku sanes nafsu sampean sing nyuwun, sanes pribadi sang panjenengan nyuwun niku berarti penyuwun panjenengan niku cocok layan penyuwunipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten sampean dilu, sampean pikiri ati sampean, awak sampean itu dos pundi manah kula niku ya Allah, dos pundi aku iki ya apa ya, kok ngene ae ya, kok ngono ae ya, sedina dinane kok pancet wae ngene ngene ngene ngene, dilu dilu dilu gak sadar sampean nyebut ya Allah, ya Allah, lho niku le sing jenenge zikir bangsa rohani, zikir bangsa ati niki sing diteleki niku. Mboten cuma cak-cek pokoke maca, mboten cak-cek pokoke wiritan wis apal kok dhisik. Kapan malih kula kali panjenengan? Kapan? Mugi-mugi pinaringan dawa umur dening Gusti Allah. Nek pinaringan tambah jemar manah kula lan panjenengan dening Allah. Ibadah zikire wiritane napa mawon,

coro ruhani, munggu hadis coro Islam, coro iman, coro ihsan. Monggo. Genai syariat kula kali panjenengan. Cara zahir sing dilakoni dadekno genah kudu netepi telung syarat. Ingkang nomor setunggal nopo? Kedah bitaubah. Nopo mawon ingkang panjenengan lampahi? Nopo male ibadahe, nopo male zikire, nopo male wiritane, sampan buka kuncine tobat dhisik teng Gusti Allah. Cepi sama nangen-nangen. Thoriqoh niku sampun dipun ajaraken. Mek awakmu sadurunge ibadah, awakmu sadurunge zikir menyang Gusti Allah, ayo wukuf kolbi, lerekno, mandekno, stopen atimu, diluk dhisik, buakno apa wae. Senajan bener buakno, dadekno pikiran atimu semata-mata madep teng Gusti Allah. Diluk dikosongaken dhisik, wukuf kolbi. Ngerasa ake dusane oke salane dibuka moco istighfar tobat teng Gusti Allah. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek corot zikir thoriqoh naqsyabandiyah, nek corot zikir thoriqoh qadiriyah, astaghfirullah al ghafurur. Niki lho kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten nate dipikiri, sing ana cuma melo aturan sak jabane awake dhewe, mboten jerone sunate api nek awakmu ape sembahyang supaya gak diganggu setan, maca kula a'udzu birabbin nas, setane sing diusir dhisik duduk nafsune. Ayo sing katane apa mboten ngeten nggih. Niki lho, masalah niki mboten masalah setan mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, a'da aduwik nafsuka allati baina jambayk, sing dadi luweh musuhmu iku nafsumu dhewe. Nek cara hadis besok nek wis wulan poso wis tumiba, kabeh setan dicancang, kabeh setan padha dicekel, kabeh setan padha dibelenggu dening Gusti Allah. Tapi kenyataane napa saged jamin kula kali sampean barang wis engko nek wulan poso niku temen nang Gusti Allah, temen oleh sembahyang traweh, temen gak nglakoni maksiat, jamin? Tak mboten jamin tak. Niku salah setan apa salah nafsune? Kan? Balrona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Niku cuma mergo nayenge atine dhewe. Mek pun atine ku pun nayeng. Sebab kotori dosa ditinggal karo setan niku, mboten perlu digodha mboten. Pun enten dhewe otomatis. Kita wong ape sembahyang setan sing diusir. Ati ini dewe gak cuman digenah no. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bi teman-teman ini, bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin nas. Setan teko doni ku nguyu agombal. Aku sing kon nilokno, aku sing kon pisui, aku sing kon jaluk-jaluk lindung menyang Gusti Allah. Aja ngono kon kualat aku kon. Mas aku setan duwe kualat. Wong doyan dhewe aku dilok-ilokno. Mboten ngeten wong thoriqoh. Atine dhewe. Ben? Bitaubah, astaghfirullahal ghafurur rahim. Nek sampeyan ajeng nyekel astaghfirullah rabbi min kulli dzambin

Pun ngeten baru sampean niku napa? Baru maca kul a'udzu birabbin nas. Sipojo mboten ganggu sak jabane salat, sak jerone sisan. Lak ngeten ta? Baru ditoto tawajuhe teng Gusti Allah. Kadang-kadang para ulama niku ngantos genahaken manah niku maos napa? Kul huwallahu ahad. Entek ngeten. Malah si citempo Hadrotusyah Romo kulon niku antawisipun griya niku kelayan langgar musola niku parep medal badhe ngimami niku badhe dipun salami dening kanca-kanca niku malah dening Ba'dul Habaib mboten kersa Romo kula langsung mawon berangkat dilu. Sak badhe dipun salat wau ingkang dipun tolak mboten kersa dipun tampi salamanipun nyuwun ngapura Rama kula ngapunten dip nggih ngapunten kanca nggih kula wau niku mboten kersa salaman kaliyan panjenengan mboten enten napa-napa amratipun manah kula niku lho dipun tata-tata tawajuh dhateng Gusti Allah badhe salat niku kangelan lha niki kulo kali sampean nopo mari wudhu niat sembahyang wudhu muter teng omah si anan niku kadang-kadang campur ngomel mari wudhu ni si ngomel teng pawon barang kadang-kadang ono goder dicipi nang di arek-arek dek masa apa kon mau dek anu-anu-anu dek ya coba. Ing monggo Kanjeng Nabi niku pun dawuh, mek kon niku ape sembahyang ana panganan, kon luwe mangano. Aja sembahyang rewuk iki engko. Sampeyan niku mboten driwa panganan, sampeyan dhewe gawe rewuk-rewuk dhewe. Wong ape wis mari wudu ape sembahyang, menggo ngomong-ngomong dhisik ngomeli bojone, ngomeli anake. Mari ngono Allahu Akbar, ya Allahu Akbar pancenan. Niki lho kula kali panjenengan sing kathah niku. Engkon sing disengeni ya napa manah kula niku mboten saged khusyuk. Kepingin khusyuk kula niku. Wong awake dhewe sing gawe gara-gara gak iso khusyuk takon nang kiyaine. Pun nggih resepe genah syariate bitau bitaubah sing gelek tobat. Kira-kira sampean niku sedina niku tobat ping pinten? Nen? Nate? Lah kok mendel iki lho? Wong kari jawab nate mboten iki abote sih. Nen? Nate napa mboten? Nen? Mek maca istighfar. Gelek. Mari sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gelek niku. Saking oleh ganjaran tok. Mboten mandi. Lho niki lho kula kali sampean. Sik durung tobat rupane sedina niki. Nate Nen? Ya apa? Nen? Kangelan? Kangelan apa? Kenem-menem? Dan ini lah. Jarang dilu di mana enten si Jiwandi niku. Dipun aturi dening setunggalipun murid matur yai apa lapa kula niku kepingin saged mikir gumantung manah niku saged eling dhateng Gusti Allah kula niku ibadah nopo yai zikir nopo niki lho dijawab ane kiai ini olah apa kowe iku nelei pangeran kok jerone ibadah zikir barang iku kangelan
kono lho kon sobo no dalan kono lho atau kon meneng-meneng longgo ijen ketok pete ketok wedus gitu ketok sapi coba kon angen-angen kok kon nak bakal luwih gampang petuk pangeran lho ini kaya enten apa jauh ngeten itu mergo ngeten mboten kok masalah ibadah zikir eling pangeran niku mboten sae sae sanget tapi saking sae ini kula kali panjenengan niku mboten saged teng mriku niku napa kok mboten saged mergo sing kathah kula kali panjenengan niku ing dalam ibadah zikir teng Gusti Allah sing akeh cuma mergo krana-krana atau mergo kepaksa. Makanya mendek jahe pun Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an syarate wong sing pertama kepingin jadi wali ya, dicintai karo Gusti Allah mek waktu ibadah menyang Gusti Allah itu aja ngerasa kepaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'a, aja kepaksa. Barokai mboten kepaksa, bakal seneng. Barokai seneng dadi enak. Mek wis dadi enak bakal iso jenjem ayem. Mek pun dadi jenjem ayem tentu bakal hasil khusyuk. Ojo kepaksa dhisik. Iki lah. Pun nggih, setunggal kedah to tobat sing temen mboten ngenteni mari sembahyang diluk-diluk nggih ta meneng-meneng tepake seneng-seneng mboten nenten sinten-sinten nggih ta niat khulwah napa uzlah napa khulwah cilik-cilikan nggih ta tapi diusir kabeh sak liyaning Allah meneng ngomong karo atine dhewe diluk nggih ya Allah hati ati sapa kok niku sapa. Wis pira umurmu iku wis pira? Sing kon lakoni iku apa wae? Ape nang ndi sih kon niku besok ape nang ngendi? Insyaallah sampean gelekno kaya ngeten niku bakal nangis teng Gusti Allah. Mboten sadar ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mboten kakan wiritan, mboten macam wiritan. Allah al-ismul jami'. Allah kalimah Allah niku napa? Suatu nama ingkang komplit, ingkang lengkap digunakno napa mawon, kepentingan napa mawon, terserah apa sing dorong lisan menyebut Allah iku apa. Nek kon wedi bakal dislametno karo Gusti Allah. Nek kon bodoh nyebutno Allah bakal diparingi karo Gusti Allah. Nek kon ati cilik bakal digedhekno karo Gusti Allah. Terserah napa sing dorong nyebut Allah niku. Kurang nopo ya? Mugi-mugi saged ngelampai niku ismul jami' pun sing siji to to tak saged nggih saged eh apa sih saged sing mugi-mugi terus rek. Tobat niki mboten ngenteni kin, mboten ngenteni kok, mboten ngenteni benjing. Tobat niku sak wayah-wayah. Saged? Nah, hati-hati kowe ya. Hah? Wis. Pun nggih, siji to bat nomor kali takwa. Takwallah. Napa sing jeneng takwa Allah niku? Nen? Nen? Nen? Ah, niki. Engkang kathah kula kali panjenengan niku ngarteni takwa Allah niku napa nderek rumus cara zahir nggih ta? Niku napa nderek perintai Allah ngedoi larangane on cara tarekat mboten cukup ten Al-Qur'an dipun dawaken dening Allah
layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Pengorbananmu darah dagingnya singkon korban no, gak bakal iso sampai menyangersani Allah kecuali melalui taqwa Allah. Napa taqwa Allah? Kama qala al-imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa husnun niyah, dibarengi genah niyate. Modele sembahyang, modele zikir, modele ibadah, tapi jerone mboten husnun niyah niku kira-kira takwa Allah napa tahu tawa. Nen? Niki kita siji tempo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu ma faddalakum Abu Bakar. Mek sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq iku sampai ngungkuli menyang awakmu kemulyanane gak mergo akeh sembayange, akeh pasane, akeh macem-macem enggak, tapi mergo siji tok bal bi syai'in wukira fi qalbi, mergo ana sesuatu sing pancen diukir ditanem dening Gusti Allah ana jerone atine. Niki opo niki? Ma huwa kita makane kula niki kadang-kadang ngerteni cara kanca-kanca Jawa wali ingkang paring akhir niku sinten sing dadi jujukan sing kathah Mbah Khalil ngene apa mboten nggih damel kula kali panjenengan zaman niki ngene apa mboten teng Mbah Khalil niku teng pundi? Teng Bangkalan niku napa? Pangkalan. Kudu mangkal mriko dhisik. Pun? Yen apa mboten? Mek pun kula kali sampean mangkal teng mriko minangka wali sing sepuh wali songo. Mbah Sunan ngampel. Surabaya niku bahasa Arab. Mestine mek cara aturan main niku mek wis kowe mangkal ning kono, kowe ngiblat mrono, mlaku nang Surabaya, nang Sunan Ngampel, Surabaya sirbayanan mlaku supaya jelas tujuanmu menyang Gusti Allah. Mangkane pondok pundi mawon, mesti sing kathah niku mondok teng Jawa di kae mergo Mbah Sunan Ngampel niku nggih tak wali sing sep sirbayanan Surabaya. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

Setelah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladaksari Kabupaten Boyolali. Acara dimulai Ba'dal Isya.

dua keluarga di masyarakat yang terputus hubungan persahabatannya. Padahal dahulu, ketika dua ayah dari kedua keluarga tersebut masih hidup, persahabatan dua keluarga itu sangat harmonis, saling berkunjung, dan saling bantu. Islam membimbing umatnya agar senantiasa menyambung tali persahabatan yang telah dijalin baik oleh orang tuanya dahulu ketika masih hidup. Karena yang demikian itu merupakan amal jariah almarhum yang pahalanya masih tetap sampai kepadanya. Di samping ukhuwah dan kasih sayang antara keduanya akan terus terbina dengan baik. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik ialah orang yang mau bersilaturahmi atau mengunjungi orang yang disenangi ayahnya sesudah

0: Pada suatu sore hari, Abu Zar bin Ghifari bersama Rasulullah berada di sebuah tempat di pinggiran kota Madinah yang disebut Harrah. Di hadapan kami tampak Gunung Uhud. Ketika itu, Rasulullah bersabda, "Hai Abu Zar, jika aku mempunyai emas segunung Uhud ini, aku tidak akan merasa gembira sebelum kubagikan kepada hamba-hamba Allah di kanan kiri dan di belakangku, hingga dalam waktu 3 hari tidak akan tersisa kecuali 1 dinar yang aku sediakan untuk membayar hutang." Dalam hadis lain diceritakan bahwa Rasulullah bila memiliki harta, beliau bagikan harta itu kepada orang miskin hingga habis. Sungguh begitu besar kepedulian beliau terhadap lingkungan masyarakatnya. Di zaman sekarang, betapa banyak orang yang punya uang, tetapi banyak yang tidak peduli dengan lingkungan. Alangkah sejahteranya masyarakat jika para hartawan memiliki kepedulian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah.
1: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para kadang sugeng pinanggih wonten ing tembang ambyar siang dinten menika lumantar radio Rasika 105,6 FM. Kadang-kadang Rasika, kawan-kawan Rasika badhe kajurung kanthi lagu-lagu campur sari ambyar ingkang badhe dipun midhangetaken jam setunggal ngantos jam 3 sore. Sedaya saged dipun request ya nek ora iso saiki minggu ngarep ora iso ngarep minggu ngarepe lah ngono. Menika sampun wonten antri para penyanyi-penyanyi campur sari Deni Saknan, Hendra Kumbara, kok Brahma Kumbara, lajeng Happy. Happy siapa jenenge ya? Asmara lan para penyanyi-penyanyi campur sari ambyar ingkang badhe sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sumangga.

Ya, kadang-kadang kula para pencinta pelestari lagu-lagu ambyar sampun ing wulan Mei pertengahan ya. Iki wis tanggale wis las-lasan. 11, 12, 13, 14. Nah, mengko sedelok maneh Idul Adha ki tanggal piro, Ben? Idul Adha badhe tanggal 27. Lah pramila semoga ingkang sampun sepakat utawi sampun niat untuk korban dipun gatosaken digatekkan hal-hal yang harus dilakukan. Nah, menjelang korban, yang korban tuh jangan motong kuku dulu ya. Kemudian harus bagaimana diperhatikan. Terus kita berdoa juga nanti ada puasa Arafah, puasa di mana jemaah haji sedang berada di Padang Arafah, juga ada puasa Tarwiyah, puasa persiapan. Nanti bagaimana, kita kan sudah mendapatkan informasinya dari Kementerian Agama ya, Kemenag, tentang tanggal-tanggal ataupun hari-hari di mana puasa itu dilaksanakan. Sekali lagi, puasa Arafah, puasa Tarwiyah. Puasa Arafah itu ketika jemaah haji pas ada di Padang Arafah. Kemudian puasa Tarwiyah ketika persiapan menjelang wukuf di Arafah. Semoga perkadang sinambi midhangetaken tembang-tembang ambyar.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sedulur KB, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali.
4: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Ambiar tasih sesarengan kalian Jamal Boy ugi poro kadang-kadang kula ing 105,6 FM Rasika USA. Sampun ngantos kata lompen, jangan sampai ketinggalan dengan lagu-lagu yang paling Anda sukai di tembang ambiar. Ada banyak mungkin yang diperdengarkan ketika sedang putus cinta, patah hati. Selain puisi dan keguritan, juga lagu-lagu itu sangat mengenang, membantu untuk menjadikan kita teringat masa-masa yang lalu. Nah, di bulan-bulan Mei pertengahan ini, apakah ada peringatan-peringatan atau hari-hari besar yang diperingati di bulan Mei? Nah, coba kita cari-cari, kita tanya sama Mbak AE. Mbak AE, peringatan di tanggal piro iki? Minggu tanggal piro, Ben? Tanggal 17, 16. Pitulase iki Senin. Oh, pitulase Minggu. Berarti Senin 18 ya. 17 Mei. Apa saja? Kita perlu tahu bahwa 17 Agustus kan hari kemerdekaan. Ini 17 Mei hari apa? Nah, ini yang kita harus tahu, karena bulan Mei itu banyak hari liburnya tanpa kita tahu apa itu peringatannya. Saking okay, dan saking konsentrasi untuk libur ya. 17 Mei hari apa? Dan memperingati hari apa ini, kita juga harus tahu bahwa setiap hari itu, oh, ini adalah peringatan Hari Buku Nasional sebagai tanda bahwa masyarakat di Indonesia ini harus banyak membaca buku sebagai sumber inspirasi, motivasi, dan sumber keilmuan di dalam masyarakat. 17 Mei adalah Hari Buku, sedangkan 18 Mei, nah, belum tahu. Juga tanggal 17 Mei itu adalah Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Informasi Sedunia. Kali ini sedunia telekomunikasi, sedunia sandunya. Nah, itu ditetapkan dulu tahun 2002 Hari Buku oleh Menteri Pendidikan saat itu. Siapa Menteri Pendidikan tahun 2002? Nah, mesti gak ngerti ya. Dulu tahun 2002 zaman Presiden Megawati kalau gak salah, Menteri Pendidikan saat itu adalah Abdul Malik Fajar untuk memberikan peringatan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpusnas, 17 Mei 1980, dan untuk meningkatkan daya baca, minat baca masyarakat terhadap buku sebagai literasi di dalam masyarakat. Oke, kita kembali selepas lagu-lagu ambiar berikut ini.

0: gak mau makan.
1: Mulut adik sakit, Bu.
2: Lu, di tangan sama kaki ada bintik merah juga.
0: Jangan-jangan flu Singapura.
3: Ayah, bunda, waspadai flu Singapura atau HFMD pada anak. Penyakit ini mudah menular, terutama pada anak usia di bawah 10 tahun. Gejalanya antara lain demam, sariawan, sakit tenggorokan, ruam merah di tangan dan kaki, hingga anak menjadi rewel dan kehilangan nafsu makan. Virus dapat menyebar melalui batuk, bersin, air liur, benda yang terkontaminasi, hingga tangan yang tidak bersih. Cegah flu Singapura dengan membiasakan hidup bersih dan sehat. Rajin cuci tangan pakai sabun, tidak berbagi alat makan dan minum, tutup mulut saat batuk atau bersin, dan rutin membersihkan benda di sekitar anak. Jika anak sakit, istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih. Lindungi buah hati kita dari flu Singapura. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
4: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
2: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
4: Gunakan sunset di kaca depan.
2: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
4: Cari tempat parkir yang teduh.
2: Gunakan cover mobil.
4: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.
3: Tembang Ambyar, Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA bersama Jamal Boy dan juga para kadangan biar ingkang nembe midhangetaken ya. Ini ternyata tanggal 17 Mei ku ya ora ming hari buku. Hari telekomunikasi itu memperingati berdirinya Konvensi Telegraf Internasional dalam meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya teknologi informasi. Jaman biyen ya telegram. Sadurunge jaman ana telepon-teleponan. Wah ya wis sekarang jaman rikala semono ya. Di dunia ini ya anane ya ming kuwi ya nek informasi ya ming telegram, ning kantor telegram. Kabupaten-kabupaten ono. Daerah-daerah duwe. Nek saiki mungkin ya wis mbuh ya ana apa ora ngerti. Karena wis dadi ciri khas orang kalau jarak jauh itu ya informasine di telegram ya toh. Dan jangan lupa juga dulu itu nek ngirim-ngirim duit ya lewate pos jenenge wesel pos. Saiki mungkin ya masih ada tapi sudah beda kak dulu yang harus ditunggu beberapa lama, harus minta tanda tangan Pak Cari ya toh, minta tanda tangan Pak Lurah baru bisa diambil di kantor pos. Nah saiki carane mesti wis berbeda, teknologi ini wis maju, PT Pos sudah punya cara sendiri online, kemudian bank-bank juga sudah punya cara sendiri, dan juga lembaga-lembaga keuangan tentunya sudah punya cara sendiri. Kita kembali dulu ke tembang ambiar.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

Kawan-kawanku, Anda masih bersama dengan tembang ambyar Indonesia Jamal Boy lan ugi para penyanyi ambyar yang sudah menghibur Anda siap-siap di pertengahan bulan Mei 2026. Ini hari 17 Mei juga hari hipertensi sedunia. Enggak nyongko yo. Penyakit wae diperingati. Untuk meningkatkan kesadaran global tentang bahaya tekanan darah tinggi dan pencegahannya, ya itu. Dan Anda bisa membacanya di buku-buku literasi tadi yang bisa Anda dapatkan di perpustakaan tentang bagaimana menghadapi ataupun mengobati cara pencegahan terhadap tekanan darah tinggi atau hipertensi. Wah, aku yo tahu ya penyakit darah tinggi nek basa Jawane apa ya? Ludiro inggil. Darah ki ludiro, tinggi ki inggil. Gadah penyakit ludiro inggil. Pramila gadah berobat wonten ing Suketmas, nggih, Puskesmas. Pusing keselio masuk angin. Panjenengan saged berobat dan pencegahannya di hari hipertensi nasional internasional ini. Kemudian juga ada hari-hari apa meneh iki? Tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai hari apa ya? Hari-hari wah. Pokoknya oke okay ya, salah satu atau salah tiganya itu tadi. Dan jangan lupa untuk tetap sehat dan bugar bersama dengan makanan yang bersumber dari alam seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan air putih. Oke, okay, kita kembali lagi ke tembang ambyar.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

5,6 FM Rasika USA. Masih bersama Jamal Boy dan juga penyanyi-penyanyi ambiar Indonesia. Kita masih bersama juga dengan kawan-kawan yang bersama di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing. Ini memperingati dan melaksanakan lagu-lagu ambiar Indonesia. Menawi saben dinten menika kepanggih Mbak Andin ugi Mbak Greta, lah hari dinten ngahat menika pinanggih kalian Bang Jamal Boy. Ini juga saya kemarin mendapatkan kabar dari kawan Nanang bahwa nanti minggu depan tanggal 4 Juli berarti isih Mei, Juni, Juli. Oh, isih 2 bulan ya. 2 bulan ke depan itu juga ada hari jadi Permadani. Oh ya, nanti kita bahas kalau mendekati harinya saja, Mas ya. Karena masih tanggal 4 Juli. Mei, Juni, Juli lah. Sekarang kan masih Mei. Ya kita ngobrolin yang dekat-dekat ini rumit. Nggih. Karena sekarang ini semua hari ada peringatannya dan semua peristiwa ada harinya gitu. Jadi ya wis ngono kuwi lah. Jadi kita itu senang, gembira hari-harinya bisa diperingati. Mungkin hari ulang tahunnya, ulang tahun pernikahan atau peristiwa-peristiwanya. Kalau yang lahir di bulan Agustus biasanya juga dikasih nama sesuai bulannya. Agus, Juni, Juni, Juli, Juli, jenenge mirip-mirip. Ada juga yang Januari pun pakai Januari, Februari, Febru, Febra, Febri. Nek sing lahir sasi Maret ya bisa Marta, Marita, Marti. Nah, gitu. Nek sing lahir bulan Desember ya Desi, Desa. Desa. Ayo apalah disesuaikan dengan situasi. Sementara musim saat ini ya peralihan dari penghujan ke kemarau, nek awan panasi rak karuan. Sore kadang-kadang mendung terus gerimis. Tapi tidak hujan deras sih. Walaupun kemarin hari Sabtu itu dikabarkan di depan apa kayo? Ini Brimob Kaliwungu banjir. Ya. Saya lihat di TikTok Brimob Kaliwungu banjir. Waduh. Kok bisa ya? Ya bisa wong, tanahnya rendah. Di depan Brimob Kaliwungu banjir hari apa itu? Iya, malam Sabtu kalau enggak salah ya. Ya semoga semua bisa teratasi, sampah-sampahnya bisa dibersihkan dan semuanya bisa kembali sehat seperti semula, aman dan nyaman. Kita masih di Tembang Ambiar.

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang, es teh.

105,6 FM Rasika USA dengan lagu-lagu campur sari ambiar. Engkang dipun pandikani dining kula piyambak Jamal Boy lan ugi konco-konco tim redaksi di Rasika USA. Wong lagu ambiar kok nganggo redaksi, ya rapopo lah golek lagune kan angel.

Masih dengan lagu-lagu Ambiar Indonesia. Dan poro kadang-kadangku, kawan-kawan Rasika, tidak terasa kita sudah bersama selama kurang lebih 2 jam. Mendekati jam 3 sore, saya ucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu pekan depan. Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan tetap semangat menyambut hari-hari berikutnya. Salam Ambiar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Asumsi Adrian Khalif Bernadia. Kadang kita memutuskan sesuatu berdasarkan asumsi. Itu tidak selalu benar. Ini menjadi catatan refleksi. Selamat sore kawan, saya Doni Asyar yang bersama Anda sekarang. Kita berkelana kota di minggu sore. Seperti yang diperkirakan BMKG, hujan turun di Ungaran. Siang tadi jam 2-an lah ya. BMKG memperkirakan hari ini siang sore Ungaran sekitarnya itu akan dapat hujan intensitas ringan. Dan benerlah adanya. Tadi sempat turun hujan di putaran studio Rasika USA. Ini sekarang udah berhenti. Tapi masih agak basah-basah dikit tanahnya. Gimana di perjalanan Anda? Silakan yang masih dalam perjalanan berbagi kabar 081-32-58-58-500. Ini hari Minggu sore, arus balik liburan, arus balik mudik lokal mungkin. Mungkin tambah ramai ya di beberapa titik. Ini ada kabar dari Pak Sandi Ong. Jadi lewat di jalur Semarang ke arah selatan ya, di Pasar Karangjati ke Ungaran, ini sudah ada perlambatan di pertigaan Bandungan. Kecepatan maksimal 20 km per jam. Itu jam 3 sore tadi. Ini video sedikit. Oke, ya kelihatan melambat ya. Oke. LE tuh, Lemah Abang turun. Titik pertama kemungkinan adalah kah sebelum Gorwujil, mobil pribadi Innova dan Jazz, tapi sudah di lajur paling kiri. Karena Innovanya itu kelihatan pintu belakangnya penyok begitu. Ini melambat. Oke. Terus lanjut laju, ada truk yang berhenti itu. Ada truk muat alat berat di jalur kiri setelah pertigaan Langensari. Oke, itu yang menyebabkan perlambatan. Jadi Pasar Karangjati maju ya, mulai BPJS kali ya, turun Lemah Abang itu melambat. Tadi sempat melihat ada dua mobil yang mungkin laka udah di pinggir. Jalan lagi, melambat lagi karena ada truk muat alat berat yang berhenti di pinggir jalan ya, lajur kiri. Jadi agak memperlambat laju di situ. Lepas itu loss ya Pak Sandi Ong ya. Makasih untuk kabar yang dibagikan. Lanjut sama Pak Masturi ya. Sore Pak.
1: Selamat sore kawan Rasika. Saya perjalanan dari Jepara mau ke Semarang, tepatnya Nasmoko Mojopahit. Mohon infonya dong, bagaimana tentang jalan perjalanan saya sampai sana.
0: Okay.
1: Sayung rob atau tidak mas, tolong saya mohon infonya ya.
0: Yui.
1: Saya tunggu, terima kasih.
0: Pak Masturi, aman perjalanan Pantura Timur ya, Jepara menuju Kudus lewat Welahan ya, di Simpang Trengguli, menuju ke arah Demak Kudus, Demak Semarang aman semuanya, Sayung nggak ada rob, lancar, Trengguli nggak lewat Trengguli ya, aman. Sekaligus saya siarkan juga. Untuk Pantura Timur yang dari Kudus ke Demak di Pasar Gajah itu masih ada perlambatan. Mulai dari jembatan Sri Mulyani ya ke belakang sampai di Pasar Gajah. Itu catatan dari Kudus ke Demak. Secara umum Kudus, Demak ke Semarang aman. Masuk ke Majapahit lewat Walter Monginsidi aman semua secara umum. Gitu Pak Masturi. Pak Kukuh Franata.
2: Truk muat alat berat.
0: Oh, yang di Langensari.
2: Di Langensari.
0: Oke, siap.
2: Bawen arah
0: ke Ungaran,
2: turun
0: ya?
2: Ke Semarang.
0: Oke, siap.
2: Di lajur kiri.
0: Siap. Makasih Pak Kuku untuk kabar yang dibagi. Kemudian Pak Theodorus Yudhistira lagi tune in Rasika USA di Semarang. Thank you. Ibu Isti Kusuma ini minta informasi sayung apakah ada rob dari Demak ke Semarang. Demak ke Semarang di sayung aman dua arahnya, trafiknya ya. Kalau soal robnya, saya cek sebentar di sini. Oke. Robnya nggak ada. Tadi pagi itu jam-jam 7:30 robnya lumayan tinggi, abis itu surut gitu ya. Nanti malam jam mendekati dini hari itu akan datang lagi robnya. Jadwalnya itu. Sekarang nggak ada rob. Arus lalu lintas juga aman di sayung dua arahnya. Kabar bagus yang akan melintasi di kawasan Demak. Pak Sandi Ong update. Aman Mas Doni sampai pertigaan KF ke arah masuk tol. KF itu apa? Kimia Farma ya. Nggak mau nyebutin brand, saya sebut juga. Saya mikir KF apa. Oke, jadi dari arah Langensari sampai di Ungaran, depan kantor DPRD ya, belok kanan masuk ke arah tol. Ini aman semuanya. Ini udah mulai redup mendung masuk tol. Oke, siap Pak Sandi Ong, makasih. Pak Sudibyo. Oke, ini ada informasi Kemenak RI gelar sidang isbat penentuan awal Zulhijjah dan Idul Adha 1447. Hari ini ya 17 Mei ya. Oke, makasih informasinya Pak Sudibyo. Pak Muis. Pak Muis ini ya. Monggo Pak, ini videonya.
3: Ini info dari kawasan Trengguli, Mas.
0: Trengguli, oh.
3: Demikian padat.
0: Semarang.
3: Pukul 15.11 di kawasan sebelum
0: Trengguli. Ya, sebelum Trengguli di jembatan Sri Mulyani, Pak ya. Antrean sampai Puskesmas Gajah. Padat banget.
3: Padat merayap.
0: Padat merayap.
3: Oke, Mas Dani, terima
0: Siap.
3: Kasih.
0: Makasih Pak untuk informasinya. Pak Muis, di garis bawah yang dari Kudus ke Demak, di sebelum Trengguli, jembatan Sri Mulyani, itu antre padat merayap buntutnya ke belakang sampai Puskesmas Gajah. Baik, lanjut sama Ibu Yasinta. Semangat Mas Doni. apa nih? Oke, ingin mendengarkan komposisi. Oke. Pak Nurul Dianto, kami dari Semarang menuju ke Demak, lancar apa tidak? Oh Ibu Nurul, lancar Bu, lancar. Pak Hari Trans, monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Doni dan Tuan Rasika semua. Menginfokan perjalanan kelana kota saya, Kadipati ke Semarang. Ini sudah sampai Kaligawe, Mas Doni.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Kudus yang dari arah Pati, Lingkar terpantau macet. Oh. Untuk ke arah Semarang, arah Demak, kedua arah terpantau lancar. Untuk Sayung ada genangan tipis-tipis, Mas.
0: Tipis-tipis.
4: Tipis, tapi nggak sampai macet. Uh-huh. Untuk Kaligawe terpantau lancar. Begitu Mas, info. Yep. Barusan yang saya lewati.
0: Siap. Update lagi.
4: Dan untuk jembatan Sri Mulyani terpantau padat tapi lancar Mas dan ramai.
5: Semangat Mas Dari.
0: Oke. Tadi ya pas lewitas di situ. Sekarang ini padat cenderung merayap tadi Pak Muis ya barusan lewat sana. Antrean ke belakang sampai di Puskesmas Gajah. Itu Pantura Timur Kudus ke arah Demak. Sementara tadi di garis bawahi Pak Ari Trans yang mau lewat Lingkar Kudus ke arah Pati itu emang padat, antre merambat sampai di Simpang Mejobo Kudus, ke belakangnya itu sampai di pom bensin Payaman. Itu Pantura Timur Lingkar Kudus yang arah ke Pati ya, yang ada catatan yang arah sebaliknya aman. Ibu Nurul, terima kasih Mas Doni, sama-sama. Hati-hati di jalan, Bu.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren tek barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my food booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

selamat berakhir pekan. Yang tinggal berapa jam lagi, besok udah Monday. We do love Monday, right? Ya dong. Cinta Senin, karena saatnya berkarya lagi, asik. Ini ada Pak Buran, terima kasih ya. Soal asumsi, itu bayang nggak sih Mas Doni? Setuju. Asumsi itu kan kita menyimpulkan sesuatu hanya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Berdasarkan pengalaman sebelumnya yang belum tentu benar. Nah, terus kalau berdasarkan asumsi kita membuat kesimpulan terus melakukan tindakan, itu bahaya nih. Misalnya ya, misalnya nih, kita punya temen yang biasa bohong misalnya. Kita asumsi, oh, ini pasti bohong lagi nih. Terus kita gak percaya, padahal waktu itu dia gak bohong. Lagi butuh bantuan. Contohnya agak-agak ini absurd ya. Anda mungkin bisa kasih contoh pengalaman Anda mengambil keputusan berdasarkan asumsi terus menyesal gitu. Tapi emang ya, awalnya sih nama lain dari asumsi prasangka, bener gak sih? Kita pasti pernah tuh berprasangka sesuatu ke orang lain dengan bermodalkan pengalaman sebelumnya, ya kan? Gak sadar banyak dari kita yang kemudian mencoba berasumsi atau mencoba menyelinap masuk ke pikiran orang lain dengan praduga, prasangka berdasarkan asas pengalaman kita. Sepertinya, kayaknya, pasti begini nih, gitu-gitu. Sepengalaman kita. Ya kan? Nah, ini bisa beda-beda kan tiap orang, karena pengalaman orang kan beda-beda gitu. Tapi memang asumsi itu sering dipakai orang untuk mengecilkan kemungkinan-kemungkinan lain, untuk menyederhanakan lah, biar gampang ngambil keputusan, males mikir. Kalau di jurnal psikologi disebutkan asumsi itu muncul dari kebutuhan manusia untuk menyederhanakan dunia lewat pengkategorian khusus yang dibuat emang lebih gampang lah, lebih sederhana gitu, lebih simple. Atau terjadi pada hal-hal yang mengancam harga diri. Nah, itu yang mungkin sering terjadi tuh, karena kita merasa terancam harga diri, kita langsung bikin asumsi untuk menyelamatkan diri kita. Dan ini seringkali gak disadari ya, ini dipicu oleh emosi negatif, mostly. Dan didorong oleh stereotype yang salah, berdasarkan pengalaman kita yang belum tentu benar gitu. Dan ujungnya itu adalah penilaian negatif. Yang paling penting gak ada bukti relevan, tapi kita udah menyimpulkan. Bayang gak sih? Pak Enggal, makasih bergabung. Ini lagi perjalanan. Perjalanannya itu, bentar-bentar. Pak Enggal ya, ini lagi perjalanan Kendal arah Banyumanik via jalur kota, lancar gitu. Oke, sip, makasih ya. Sambil jalan, dengerin The Fly.

6 FM Rasika USA The Fly featuring Rio Dewanto. Indah pada waktunya. Jadi harus sabar nunggu indah itu datang. Yang masih di jalan raya tetap sabar. Pak Enggal, thank you. Tadi Pantura Barat ya jalurnya ya, Kendal arah ke Banyumanik lewat jalur kota, secara umum lancar. Siap. Saya cek kawasan Pantura Barat secara lebih luas ya. Catatan penting yang mau lintas Pantura Barat, highlightnya pertama itu di Cepiring. Cepiring itu yang dari arah barat ya, menuju ke arah Semarang. Titiknya di Pasar Cepiring. Sebelum Pasar Cepiring ada perbaikan jalan ya. Itu ada antrian sampai di SMP Negeri 1. Kemudian kalau di Patebon, wah Patebon panjang nih antriannya. Itu karena titik-titik perbaikan jalan kan banyak ya, antre panjang yang mau masuk jalur Patebon tuh. Panjang yang arah ke barat. Berangsong itu ada kepadatan tapi antre dikit ya, cuman di seputaran dikit lah, di rumah makan Salsabil aja, situ aja ya. Itu yang ke arah barat. Arah ke Semarang mulai dari Pasar Cepiring ya, los sampai masuk ke kota Semarang gak ada masalah. Itu Pantura Baratnya. Pak Sandi Ong, update-nya adalah setelah gerbang tol Banyumanik udah mulai gerimis dan gerbang tol Banyumanik termasuk padat nih. Oke, yang menuju ke Semarang. Oke, ini arus balik liburan panjang yang mau masuk gerbang tol Banyumanik yang arah ke Semarang ya. Itu padat.

0: Siap. Pak Sandi Wong, makasih. Lanjut sama Pak Sabil. Hai Pak Sabil, saya keluar dari Bandungan sampai menjelang Babadan masih merambat. Oh, oke, okay. Ya, jalur Lemah Abang ya, dari Bandungan keluar kan Lemah Abang, belok kiri turun sampai Babadan masih padat merayap ya, karena tadi ada insiden kecelakaan walaupun udah dipinggirkan. Volume juga terus ada di tadi ya, Langan Sari ya, ada truk yang berhenti muat alat berat, artinya itu kan cukup lebar ya, memakan badan jalan, ini membuat arus lalu lintas juga agak-agak melambat gitu. Mas Abil, makasih informasinya. Pak Dimas, minta info dari Pati ke arah Undip Tembalang, apakah ada kemacetan? Pati menuju ke arah Semarang itu secara umum aman. Pati Kudus gak ada masalah. Masuk kota atau lingkar Kudus juga aman. Kemudian, nah nanti Kudus Demak tuh yang sabar nanti di agak antre tuh merambat ya di Pasar Gajah. Tambah panjang nih antrean di Jembatan Sri Mulyani yang dari arah Kudus ya sampai di Pasar Gajah. Jadi monggo kalau mau menghindari lewat jalur alternatif, lepas itu los sampai di Semarang. Semarang bawah naik ke atas, ini aman semuanya, mau lewat tol, lewat kota, gak ada masalah, termasuk Gombel Baru, tanjakan juga aman. Sayung aman ya, tadi yang lewat sana, ropnya tipis-tipis, sisa-sisa, arus lalu lintas juga aman. Kemudian, ini dari Pak Franky, Sayung arah Demak gimana? Aman. Lalu, ini dari yang tadi ya. Oh, Ibu Asti yang minta informasi. Ini dari keluar tol Demak ke Jepara. Aman, aman. Pantura Timur aman ya. Kecuali yang di Jembatan Sri Mulyani dari arah Kudus ke Demak sebelum sebelum simpang Trengguli, itu antrean cukup panjang sampai di Pasar Gajah. Jadi mungkin hindari dulu kali ya lewat jalur alternatif. Ibu Yashinta, makasih menyapa kami yang bertugas di sini. Ibu Ar, selamat sore, terima kasih juga bersama Rasika. Pak Purwanto, ini minta informasi Tugu Muda ke Ungaran. Aman, gak ada masalah. Pak Afil, Randika. Pak Afil, monggo.
1: Selamat sore Mas Doni. Minta infonya Mas Doni dari Semarang menuju ke Jepara, Mas Doni. Apakah ada ketersendatan? Ini di Pedurungan sudah mulai gerimis, Mas Doni.
0: Oh iya ya.
1: Matur suwun.
0: Aman Pak ke Jepara ya. Masuk Walter, Gen, Simpang Gedung Banget Ayu, Sayung sampai Demak, Bablas, Kudus. Aman semuanya. Pantura Timur sekali lagi yang catatan penting merambat di Pasar Gajah ya. Titiknya di Jembatan Sri Mulyani sebelum Trengguli kan, dari arah Kudus antrean sampai di Pasar Gajah lumayan panjang, jadi bisa diantisipasi.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
1: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
0: Gunakan sunset di kaca depan.
1: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
0: Cari tempat parkir yang teduh.
1: Gunakan cover mobil.
0: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Jangan tunggu lama-lama. Tapi kalau mau menyikapi sesuatu yang terjadi, jangan cepat-cepat juga. Jeda sebentar, berhenti sebentar, mengolah peristiwa itu sehingga sikap yang kita ambil itu bijak. Ya kan? Karena kan diingatkan sama Bijak Bestari, yang menjadi masalah kadang bukan masalahnya itu sendiri, tapi reaksi kita, respon kita atas masalah itu. Ada ungkapan Jawa, datan sere lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Ini juga bijak banget untuk menjadi panduan dalam kita menjalani kehidupan. Karena kan orang Jawa itu punya ajaran, urip iku sejatine cokro manggilingan, ya kan? Kadang di atas, kadang di bawah, kadang datang, kadang pergi. Yah, itu satu keniscayaan, jadi jangan begitu-begitu amat. That's the way it is. Begitulah cara dunia ini berjalan. Kadang kita mendapat, kadang kita kehilangan. Saya dapat kabar dari Anda, terima kasih yang terus berbagi kabar. Pak Sudiarto ini menyampaikan besok Senin 18 Mei ada wisuda di Poltekkes di MAJT. Jadi kalau ada, mohon maaf jika kemungkinan akan menimbulkan ketersendatan di sana. Oke, Pak Sudiarto atas nama Poltekkes ya Pak ya, menyampaikan informasi ini dan permohonan maaf kalau nanti ada kekurang nyamanan. Tapi pasti sudah diantisipasi kan Pak ya segala sesuatunya, pastilah ya. Ibu Rini, Pat Mini, ini minta informasi, eksit tol Kaligawe amankah kalau mau ke arah Jepara? Sejauh ini masih aman, ke arah timur dari Semarang aman, termasuk mau keluar tol ya, Kaligawe, eksit tol Mukti Harjo, belok nanti di Pasar Kubro, masuk Raya Kaligawe, itu aman, padat dikit di belokan itu, lepas itu gak ada masalah, terbawa padat dikit, lepas itu los sampai Kudus, nanti mau ke arah Jepara, kalau lewat Trengguli belok kiri, itu aman. Pak Rup, apa nih? Pak Rupiin ya. Ini di mana nih? KM518 arah ke Semarang, videonya ini. Oke.
1: KM518.
0: Oh, ada insiden truk terguling arah ke Semarang. Oke. Tol KM518 arah ke Semarang ada insiden truk terguling di situ, sudah ada petugas ya yang menangani. Jadi siap-siap yang akan lewat di Santa di sana, di Santa. Ibu Yashinta, thank you ya. Terus bersama Rasika.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kamu kok sering capek dan sakit sendi?
5: Iya, kadang muncul ruam di wajah juga.
4: Sudah periksa?
5: Kata dokter, kemungkinan lupus.
6: Lupus adalah penyakit ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Penyakit ini dapat menyerang kulit, sendi, ginjal, jantung, hingga paru-paru. Gejalanya bisa berubah kelelahan berat, nyeri sendi, ruam kemerahan di wajah, hingga gangguan pada organ tubuh lainnya. Meski penyebab pasti lupus belum diketahui, resiko dapat dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, stres, dan paparan sinar matahari berlebihan. Kenali dan cegah sejak dini dengan pola hidup sehat. Rajin memeriksakan kesehatan, konsumsi makanan bergizi, olahraga teratur, kelola stres dengan baik. Semakin cepat dikenali, semakin baik penanganannya. Selamat Hari Lupus Sedunia, tanggal 10 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

for the weekend. Terima kasih ya yang terus berbagi kabar. Saya mau nanya ke Anda yang hobi ngopi, coffee man enggak? Gimana sih konsumsi kopi yang tepat itu? Bukan yang enak ya, yang tepat, sehat dan tepat. Ada enggak begitu tuh? Kalau ada yang hobi ngopi, mungkin nanti bisa bagi-bagi tips and trick. Guys. Pak Agung Prasetyo, izin melaporkan jalan dari Boja sampai BSB ramai lancar. Cuaca cerah, belum hujan. Oke, makasih Pak Agung Prasetyo. Pak Gogi, ini melaporkan Jalan Kudus Demak padat merayap, ekornya sampai BPR Pangestu Gajah karena perbaikan jalan. Ya, dari arah Kudus ke Demak, kawan, ada ketersendatan di Jembatan Sri Mulyani sebelum Trengguli ya. Ini buntutnya sampai di BPR Pangestu Gajah karena ada pekerjaan jalan di sana. Videonya ini ya. Ya, antrenya panjang lumayan. Siap, makasih Pak Gogi ya untuk berbagi informasi.

0: Yes, itu dia lagu dari Glenn Fredly bersama Monita Tahalea dan Pusakata Filosofi dan Logika. Ini lagu tema ya dari film yang cukup populer tahun 2015, Filosofi Kopi. Yang kemudian ada sequelnya, Filosofi Kopi 2, 2017. Ngomongin kopi, kalau dulu identik sama Yangkung, ya kan, sama sesepuh. Tapi sekarang Gen Z itu acaranya ngopi mulu. Anakku, keponakanku, teman-temannya mereka, Anda mungkin juga punya hal yang sama. Anak-anak zaman sekarang kok hobi ngopi ya, dulu identik sama orang tua gitu. Nah, tapi dari kopi, mungkin yang perlu kita garis bawahi, ini emang banyak hal bagus. Maksudnya kandungan kopi itu bagus buat kesehatan, ya kan? Ada banyak ahli ya yang mengatakan bahwa memang kopi itu mengandung bahan-bahan kopi murni ya, mengandung bahan-bahan yang baik untuk tubuh dalam batas takaran tertentu. Dia manfaatnya bisa mengurangi peradangan, bantu metabolisme gula, dan bantu perbaikan metabolisme lemak. Juga bisa turunkan resiko penyakit kayak Parkinson gitu. Tapi beberapa orang dengan kondisi tertentu emang disarankan hindari untuk mengonsumsi kopi. Misalnya ibu hamil, atau orang dengan pengidap hipertensi, epilepsi, dan gangguan irama jantung. Ini disarankan menghindari. Dan yang paling penting juga ketika mengonsumsi kopi, ini gulanya harus ditakar, jangan berlebihan. Ini yang gak bagus tuh. Ya. Oke, kalau ada pengalaman tambahan dari Anda, monggo silakan ditambahkan. Ini yang lagi dalam perjalanan, Pak Samsudin. Pak Samsudin, monggo Pak.
1: Selamat sore Mas Dodi, selamat sore Kawan Rajika. Perjalanan dari Kudus menuju ke Semarang ini masih tersendat macet di sebelum Tangguli yang perbaikan jalan.
0: Iya.
1: Ini kurang lebih macetnya ada 1 kiloan lebih dikit. Kemudian untuk saya gimana Mas, ada rep apakah tidak begitu? Terima kasih Mas Sudin, selamat sore.
0: Terima kasih Mas Samsudin. Saya ada rep tipis. Tipis yang arah ke Semarang ya, tapi arus lalu lintasnya masih aman, tidak terganggu karena emang volumenya enggak begitu padat ya. Oke. Nyemak-nyemak sedikit lah ya. Pak Dwi Ari Ungaran. Monggo Pak.
2: Selamat sore Rasika, selamat sore kawan-kawan semua. Mohon informasinya jalan turunan dari arah Bawen ke Ungaran ada apa ya, kok jalannya cukup padat dan merayap. Kalau dilihat di map malah ada pengalihan jalur kalau nggak salah itu. Mohon diinfokan ya, terima kasih.
0: Ya, tadi sejak jam 3 sudah ada yang kasih kabar tuh Pak Dwi. Jadi di seputaran tadi sempat ada lakah di sebelum Gor Wujil, tapi udah ditangani. Volume yang padat juga. Terus ada truk yang di Langensari tuh, truk muat alat berat ya, gede berarti, dia berhenti di pinggir jalan. Jadi kan mengurangi lajur yang bisa dilewati, ya, sehingga melambatlah di situ. Sekarang ini antrean udah sampai di BPJS ya, yang dari arah Karangjati turun menuju ke arah Ungaran, yang mau keluar dari Bandungan menuju Lemah Abang ini juga ada antrean tuh lumayan. Jadi mohon sabar, memang nanti lepasnya ya Babadan lah, Babadan, sampai Babadan itu nanti lepas, padat cenderung melambat di situ. Lanjut sama Bapak Yueda. Ini lalu lintas dari Sisemut ke UNES lancar. Dari SMP 24 sampai Pakintelan hujan deras. Oi. Ini yang mau lewat jalur Ungaran Gunung Pati ya. SMP 24 sampai Pakintelan hujan deras, Sisemut ke UNES lancar. Siap. Terima kasih untuk Pak Yueda untuk berbagi informasi.

0: pohon apa, Jod?
1: Pohon ini tempat jasad bayi dikubur, kan?
0: Hah?
1: Iya, dibaratin sama orang sini sebagai rahim barunya bayi-bayi yang udah meninggal.
0: Ya agak serem ya.
1: Tergantung perspektifnya gimana sih, Tar. Coba kamu lihat ya. Emang ada yang mati sih, tapi ada juga anggrek yang hidup. Bayangin aja pohon ini sama kayak yang kamu alami. Emang ada kematian, tapi ada juga kelahiran baru. Ada reinkarnasi. Kalau aku percaya reinkarnasi sih ya. Buat aku kamu tuh kayak rahim dan ibu barunya yang ngelahirin lagi filosofi kopi. Bahkan jauh lebih hidup daripada yang pernah aku bayangin sebelumnya. Kamu tahu gak nama pohon ini apa? Pohon Tar. Sama kayak nama kamu kan?
2: Itu Rio Dewanto sama Luna Maya. Di film Filosofi Kopi 2 2017. Leanne Rachelle, Coffee lagunya. Kalau ngomongin kopi, ada banyak filosofinya sih emang. Di antaranya ada yang bilang kopi itu gak pernah bohong. Kopi apa adanya, berani tampil pahit tanpa harus pura-pura manis. Ya, okay. Makasih yang terus bergabung, berbagi informasi. Sebelum ke Anda, saya atau kita mau mengucapkan selamat dulu untuk pasangan Leo Daniel yang berhasil menjuarai Thailand Open. Ya, ganda putra Indonesia Leo Ruli Karnando dan Daniel Martin berhasil menjuarai Thailand Terbuka 2026. Ini pasangan kali pertama bermain lagi setelah sempat berpisah hampir 2 tahun. Di final Thailand Open berhasil kalahkan unggulan pertama asal India, Satwi Sairaj Rankireddy Chirag Shetty 2-12 dan 25-23 pada partai final yang digelar di Bangkok tadi siang. Kemenangan Leo Daniel ditentukan oleh sebuah drive dari Satwik yang menyangkut di net. Dan poin kemenangan ini disambut Leo dengan sujud syukur sebelum merayakan kemenangan dengan Daniel dan juga sang pelatih Hafid Yusuf di pinggir lapangan. Selamat untuk Leo Daniel.

105,6 FM Rasiga USA and now featuring Ari Lasmana sesi potret. Saya Doni Asar masih bersama Anda berkelana kota di Minggu sore ini. Highlight dari jalan raya saya catat kembali. Saya mulai dari Pantura Barat. Pantura Barat yang perlu diperhatikan masih yang agak krusial itu di Cepiring. Cepiring yang dari arah barat ya menuju ke arah Semarang itu ada antrean ke belakangnya sampai di daerah Masjid Al-Muttaqin Karangayu. Nah, sampai di situ tuh. Jadi lumayan panjang walaupun enggak panjang banget karena tadi pagi saya siaran pagi ya itu sampai di pom bensin Gondang itu 50 menitan tuh butuh lolos di antrean itu. Kalau sekarang enggak nyampe separohnya. Tapi mungkin butuh antara 15 menitan tuh antre di kepadatan untuk lepas di antrean menuju ke pasar Cepiring dari arah barat menuju ke arah Semarang. Arah sebaliknya itu ada antrean lumayan panjang juga di Patebon.

Demak, itu ada antrean panjang sampai di Pasar Gajah ya, karena perbaikan jalan di Jembatan Sri Mulyani. Arah sebaliknya aman, Kudus ke Demak, catatan di situ, di Pasar Gajah, Demak ke Semarang aman, Sayung aman, nggak ada masalah, nggak ada ketersendatan, tipis-tipis robnya ada yang arah ke Semarang. Sementara di tengah kota, Semarang maksud saya, itu aman semuanya, padat-padat biasa, yang agak kelihatan panjang antrean di Simpang Fatmawati Pedurungan yang dari arah Meranggen. Yang mau naik di Tanjakan Gombel Baru aman, naik terus sampai ke Ungaran juga gak ada masalah, Bablas sampai ke Bawen juga aman. Nah yang di jalur selatan tuh yang dari arah Karangjati menuju ke Ungaran, itu masih ada perlambatan menuju ke arah Babadan ya, mulainya di Lemah Abang tuh BPJS ke tenaga kerjaan, kantor BPJS ke tenaga kerjaan, mulai situ antre, nanti lepasnya di Pasar Babadan. Yang mau keluar dari Bandungan menuju ke Lemah Abang tuh juga agak-agak antre, mohon bersabar. Pak Agus Hasan ini mau lewat Sayung, Kaligawe, nanti Bada Isya ya, mau menuju Solo dari Jepara. Sejauh ini masih aman Pantura Timur, Pak Agus Hasan. Pak Agus Suranto ini mau masuk Pantura Timur juga, Kudus ke Semarang. Aman, kecuali di Pasar Gajah, itu antre ya, titiknya di Jembatan Sri Mulyani, ada perbaikan jalan. Pak Joe Tah, ini juga mau perjalanan Ungaran Bawen, apakah aman? Ungaran Bawen aman, apakah hujan? Tidak hujan.

0: jus. Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, ticus. Huh? Tuh,

0: gorengnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang.

0: Jangan paksa rindu Ivan Seventeen. Mungkin ada yang suka banget dengan lagu ini karena pas banget untuk teman ngopi. Pak Buran, terima kasih. Mas Doni, kalau soal kopi, baiknya pakai kopi yang asli, jangan kopi instan. Oke, siap. Oh gitu. Alright. Siap, makasih ya. Ada yang punya tambahan soal kopi, yang pecinta kopi? Ini kan kopi lagi jadi lifestyle, tapi soal kesehatan mungkin perlu juga dibahas ya. Yang sering diingatkan soal gula, ya kan? Jangan banyak-banyak gula, gak bagus ya. Terus kopinya kopi asli katanya. Oke, siap, makasih ya Pak Burhan. Pak Wengki, monggo Pak Wengki, ini videonya. Oh, hujan.
1: Ini suasana setelah TL tahunan ke arah para kota.
0: TL tahunan ke arah para kota.
1: Hujannya lebat.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati ya, kawan. Matur nuwun, Mas Doni.
0: Makasih, Pak Wengki. Di tahunan arah ke Jepara ya, hujan lumayan lebat. Sebelumnya ada juga laporan ini.
1: Selamat sore Mas Joni. Perjalanan putus Jepara terpantau ramai lancar.
0: Okay.
1: Gedung melambat.
0: Okay.
1: Geremet untuk cuaca mulai dari TL Gotri sampai dengan ini masuk tahunan terpantau hujan. Hati-hati kawan Tasika, jalan agak licin, wacana sudah agak gelap. Mohon Mas Doni, tetap semangat, salam sehat.
0: Thank you, semangat juga, hati-hati di jalan. Pak Wengki, Pak Soleh, monggo.
2: Sore Mas Don.
0: Ji.
2: Saya hanya tanya jalur aja Mas Don. Ji. Saya dari Jateng Industrial Sayung Pak. Mau ke arah airport Mas, bagaimana ya Mas rencana mau ke arteri Yosudarso Nganan? Sun,
0: aman Pak, aman ya. Demak Semarang all the way itu so far so good. Sayung tipis-tipis, robnya arteri pelabuhan bablas los sampai bandara nggak ada masalah. Alhamdulillah, tetap hati-hati di jalan ya Pak ya. Kemudian, oh ada tambahan, monggo Pak.
2: Oke Mas Don, berarti jalurnya los.
0: Los,
2: kata Pak. Semoga Pak Bowo Hartanto ya.
0: Ya, siap. Makasih Pak Ibtu M Hairul, Kanit Turjawali. Oi, sorry, ntar. Oke, Ibtu M. Khairul, Kanit Turjawali, Satlantas Polres Demak. Makasih Pak Khairul untuk bagi kabar. Kabarnya ini nih, di video ya. Videonya ini. Oke. Ini kayaknya jalur Kudus Demak ya Pak ya. Oke, itu videonya, keterangannya adalah just for your info, jalur kita kontraflow di apa nih? Di tempat perbaikan di Sedo. Oke. Nah, sekarang di kontraflow sudah dan langsung berdampak beneran. Ya, di Jembatan Sri Mulyani di seputaran Desa Sedo ada perbaikan jalan, tadi antrean memanjang sampai di Pasar Gajah. Ini sudah berangsur-angsur berkurang karena Pak Khairul dan teman-teman melakukan kontraflow. Thank you Pak. Ini selalu dipantau kan Pak ya. Jangan sampai terlanjur panjang ya Pak. Pak Khairul matur nuwun ya untuk berbagi kabar. Lanjut sama Pak Desantos. Semoga.
2: Selamat sore Mas Doni, selamat sore Rasika. Kalau sore, mau tanya soal ngopi ya.
0: Ngopi gimana?
2: Saya dulu waktu sering di ruangan sih sama temen, dia sering ngajain ngopi itu antara jam 8 sampai jam 10. Katanya waktu terbaik ngopi itu di jam-jam itu untuk meningkatkan kinerja jantung.
0: Oke.
2: Katanya begitu, saya enggak tahu itu dapat ilmunya dari mana, tapi memang kayaknya begitu.
0: Oke. Jam 8.10, oke, siap-siap. Makasih untuk tambahan informasinya, Pak Desantos. Ada yang lain yang mau nambahin? Monggo.

Ya, yang cinta banget sama kopi itu pasti nggak akan pernah meninggalkan karena udah merasakan manfaatnya. Manfaatnya ada ya, paling nggak jadi semangat kalau habis ngopi. Kalau ini adalah Pak Yuda, Mas Doni, kalau aku ngopi Nescafe hitam tanpa gula, oke, nyebut brand nggak apa-apa deh. Karena aku juga kadang pakai itu. Itu agak-agak ada kecut-kecutnya, sensasinya ada, bener saya nggak pakai gula. Saya timnya Pak Yuda deh. Kalau Pak Yopi, bukan, Pak Steve dulu, kopi itu nggak baik untuk mata. Ya. Pak Yopi, ini suka ngopi, aku yakin. Ini nih mau nanya, lalu lintas Semarang ke Kudus bagaimana? Aman Pak, ya. Pantura Timur sampai sekarang masih aman, Semarang, Demak, Kudus secara umum aman. Kemudian arah sebaliknya, Kudus, Demak tadi sempat ada antrean panjang di Gajah karena perbaikan jalan di Jembatan Sri Mulyani. Ini udah di kontraflow sama Pak Hoirul dan teman-teman dari Satlantas Polres Demak, ini udah agak mengurai. Jadi cukup kondusif sekarang ini.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Rizky Febian, Malam Rawan. Bicara soal rawan, kalau lagi perjalanan terus turun hujan, itu rawan banget. Pertama, kalau hujannya deras, jarak pandang terbatas. Kedua, kalau hujannya nggak deras, itu bahaya jalan licin. Karena pasir-pasir yang kena air-air dikit tuh malah semakin licin, ya kan? Ketiga, kalau hujannya deras, terus ada genangan air, jalannya berlubang, nggak kelihatan, itu bahaya. Keempat, kalau ada pemotor yang karena nggak mau kehujanan, terus wish, jalannya nggak aturan tuh. Itu bahaya, ya kan? Nggak cuma membahayakan dia, tapi juga membahayakan orang lain. Kalau lagi di jalan dan sudah turun hujan di jalur Anda, mohon lebih waspada. Kabar-kabari ya, terus dari perjalanan Anda ke Rasika 081-3258-5850. Pak Afil Riandika, monggo Pak.
1: Update informasi Mas Doni, perjalanan sudah sampai Welahan Jepara ya.
0: Oke.
1: Okay. Tadi dari Semarang sampai Welahan ramai lancar saja. Ini di Jepara cuacanya mendung. Ini tadi info di tahunan sudah hujan ya.
0: Benar, lumayan deras tuh.
1: Doni. Mas Doni, mau tanya sejak kapan kopi itu pasangannya sama rokok? Teman saya kalau bikin kopi pasti rokok.
0: Banyak.
1: Pas rokok pasti juga ngopi.
0: Banyak yang begitu, benar.
1: Saya sih pecinta kopi. Biasanya pukul 8 di kantor bikin kopi hitam.
0: Oke.
1: Seger, Mas.
0: Oke.
1: Langsung enggak sepet gitu loh, Mas.
0: Asik.
1: Begitu, Mas Doni. Mas Sofun.
0: Makasih. Ada tambahan?
1: Update informasi, Mas Doni. Ini di Kalipucang.
0: Kalipucang.
1: Untuk kondisi jalannya basah ya, habis hujan, Mas Doni, kelihatannya di Kalipucang. Harap berhati-hati kawan-kawan yang masih melintas di Kalipucang menuju ke Jepara. Matur suwun.
0: Siap, makasih Pak Afil. Lanjut sama Pak Andre. Ini perjalanannya Semarang Kudus, baru nyampe Genuk, lancar. Cuaca habis hujan nih. Oh ya. Oke. Hati-hati di jalan, Pak Andre. Lanjut sama Pak Edi Harjono. Monggo.
2: Sugeng sonten, Mas Doni Azhar. Mas mau melaporkan untuk Jalan Patimura itu, pas ada di tengah-tengah itu ada proyek itu, nggak tahu itu jalannya agak ditutup. Mungkin kawan-kawan Rasika yang mau melintas ke Jalan Patimura, mau menuju ke Citarum atau mau menuju ke Dokter Cipto, kalau mau sisi sebelah kiri ya sisi sebelah kiri sekalian. Kalau mau sisi sebelah kanan, ke sisi sebelah kanan sekalian saja.
0: Okay.
2: Supaya nanti kawan-kawan Rasika yang melintas harap berhati-hati saja, karena jalannya itu proyeknya pas ada di tengah jalan saat di tengah jalan persis.
0: Siap.
2: Matur suwun gitu. Matur saja suun. Mas Doni.
0: Makasih.
2: Untuk cuaca di daerah Citarum ini mendungnya temaran ya, Mas.
0: Siap.
2: Suwun.
0: Matur nuwun Pak Idiarjono. Pak Purwanto, saya juga suka ngopi, Mas. Biasanya kalau belum makan ngopi kopi robusta, tapi kalau udah makan kopinya arabica. Oke, karena ini ya tingkat keasamannya itu ya, jadi perlu dilapisi dulu tuh lambungnya sama makanan, ya kan. Pak Pur, makasih. Lanjut sama Ibu Heni Gana. Halo Doni, waktu terbaik minum kopi itu siang hari untuk menjaga agar tetap fokus, tapi apapun selera kopi kita, tapi pastikan kita tetap satu frekuensi di 105,6 Rasika USA. Ini seriusan yang ngomong Ibu Eni Gana. Makasih Bu. Semangat terus Kak Doni dari tadi pagi siaran. Makasih ya komposisinya hari ini. You're welcome, ma'am. Siaran sampai jam berapa? Jam 9. Oh, terima kasih. Saya segera ini nih, apa namanya, sign out ya. Yang segera sign in adalah Faiza Muhtar. Faiza Arifin. Saya dulu kenalnya Faiza Muhtar. Udah ganti nama belakang dia. Kagak selamatan. Maudy Ayunda, lagu terakhir saya Doni Asar, terima kasih ya, terus mencintai Rasika. Terus ngopi ya.

0: 105,6 FM Rasika USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan Rasika, atau tepatnya selamat petang ya. Jam 17 waktu Indonesia Barat, dan melanjutkan Kelana Kota akhir pekan sampai jam 9 malam nanti. Saya Faiza Arifin yang akan temani perjalanan Anda. Sudah sampai di mana perjalanannya? Apakah semuanya baik? Apakah semuanya lancar? Lancar ya, aku memantau informasi yang sudah Anda kirimkan dari siang tadi. Untuk sore hari ini kondisi lalu lintas cukup bersahabat. Ini adalah akhir dari long weekend part 2. Atau yang bagian kedua ya, masih ada long weekend part 3 minggu depan kawan Rasika. Oke, untuk Anda yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, boleh dong di-share informasi lalu lintasnya, kondisi terbaru dari jalur Anda, apa saja yang Anda temukan di situ. Jalur yang menuju ke arah timur sore hari ini masih dibuka kontraflow ya, di sekitaran New Hope dan Sedu. Dan untuk kawan-kawan yang sore hari ini perjalanan menuju ke arah barat di sekitaran Cepiring, ini masih ada pekerjaan jalan. Kemudian di Weleri juga masih ada kawan-kawan di lingkar Weleri yang menuju ke arah barat. Silakan bisa diatur bagaimana enaknya atau bagaimana baiknya agar perjalanan Anda tetap lancar, tetap aman. Kalau untuk yang kawasan Sedu ini sore hari ini kawan-kawan dibuka dibuka kontraflow, tapi semua dalam pantauan dari petugas ya, yang mengarahkan jalur Anda atau mengarahkan perjalanan Anda. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, silahkan tinggal ikuti saja arahan dari petugas agar semuanya dapat berjalan dengan baik, semuanya lancar. Begitu kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan Anda. Dalam kota Semarang untuk sore hari ini atau petang hari ini juga cukup bersahabat, tidak ada kendala. Untuk Anda yang melakukan perjalanan sore hari ini, jalur selatan dari Semarang menuju ke arah Bawen atau menuju ke arah Salatiga atau menuju ke arah Ambarawa, menuju ke arah Muntilan, tidak ada kendala kawan-kawan. Hanya kalau yang menuju ke arah Magelang Muntilan seperti biasa di kawasan Masjid Agung Payaman ya. Tapi kalau yang ini yang dari arah Magelang saja yang menuju ke arah Ambarawa atau yang menuju ke arah Semarang yang tersendat. Kemudian yang dari arah sebaliknya kawan-kawan dari Segitiga USA, Ungaran, Salatiga dan Ambarawa, tersekidanan Bawen ya, untuk sore hari ini jalur konvensional juga terpantau lancar. Hanya ada informasi tadi terkait dengan truk yang terkendala di sekitaran Langensari, apakah sudah lancar lagi ya untuk sore hari ini? Sepertinya sudah ya, tidak ada kendala lagi ya. Di dalam kota Ungaran nih, setelah sekitaran Ngudi Waluyo, itu ada ketersendatan sampai dengan TL Undaris. Ini apakah karena traffic light saja atau karena ada hal yang lain? Biasanya sih karena traffic light saja ya kawan-kawan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi tidak ada salahnya kalau dibagikan informasi realnya yang ada di sana. Kemudian jalur yang lain aman lah ya, tidak ada kendala. Silahkan selamat melanjutkan perjalanan Anda, bisa lebih nyaman lagi untuk berkendara sore hari ini menuju ke tempat tujuan Anda kawan-kawan. Ada yang sudah mulai siap-siap untuk balik lagi ke tempat aktivitas ya, karena besok hari Senin sudah harus kembali beraktivitas. Pak Adip, apa kabar?
1: Selamat sore Mas, mau melaporkan perjalanan saya dari Demak menuju ke Mijen Semarang. Tidak ada kendala, ramai lancar. Sempat ada gerimis di beberapa titik, gerimis tipis-tipis saja. Ini sudah sampai di Mijen, sudah sampai BSB, kondisi mendung. Mengenai kopi ya Mas, kopi ini tidak mengikat siapapun Mas, rokok yang mengikat kopi. Jadi perokok itu pasti suka kopi, 99% pasti suka kopi. Tapi yang suka kopi belum tentu suka rokok gitu. Banyak yang pecinta kopi juga tidak merokok, tapi kalau yang perokok rata-rata pecinta kopi gitu Mas.
0: Baik, terima kasih. Lagi ngobrolin kopi ya. Iya ya. Ini kalau kopi dan rokok tuh sering dikaitkan memang ya. tapi tidak semua pecinta kopi itu perokok. Saya cinta kopi, tapi saya bukan perokok. Tapi untuk kawan-kawan boleh ya, silahkan. Terima kasih Pak Adib. Saya melanjutkan deh apa yang diobrolin Anda berdua dengan Doni Ashar tentang kopi, why not gitu ya. Mari kita lanjutkan, kita ngopi bersama di sini. Kawan di 9338, apa kabar? Minum kopi sambil merokok tidak ada catatan tahun kapan pastinya. Keduanya mulai dipadukan. Hanya tradisi saja, tetapi yang pasti merokok tidak bisa sambil minum kopi. Yalah, tumpah-tumpah kalau sambil ngopi sambil ngerokok ya. Yang bisa gantian. Iya, tidak ada catatan tahun pasti dimulai kapan keduanya mulai ketemu, berkenalan begitu, kemudian terjalin relasi gitu ya. Hubungan yang melekat sampai dengan saat ini. Terima kasih kawan di 9338, Pak Adib juga untuk atensinya terkait dengan kopi. Boleh silahkan, kita lanjutkan ya obrolan kita ngopi sore hari ini. Enjoy your coffee today. Pak Afil Riandika silahkan.
2: Sudah sampai kali Kecamatan Jepara, kondisinya mendung habis hujan Mbak V. Ramai lancar saja perjalanannya.
0: Terima kasih Pak Afil Riandika, lancar semuanya. Suka deh kalau begini lalu lintasnya ya. Pak Afil Riandika ada tambahan soal kopi misalnya.
2: Mbak V ini masih bahas kopi apa ganti topik Mbak V?
0: Saya lanjut ngopi aja deh Pak, silakan bisa tambahkan ya info soal kopinya. Pak Adi SP, apa kabar Pak Adi SP? Ini melewati perbaikan jembatan di Cepiring. Butuh waktu 35 menit ya, sekiranya ambil lajur kiri ini bisa lebih cepat. Entah kenapa durasi pengaturannya beda lumayan tadi. Arah barat terpantau antrian sedikit saja, hanya 300-500 meter saja. Terima kasih, ini yang di Cepiring ya, perbaikan jembatan Cepiring menuju ke arah Semarang. Itu dibutuhkan waktu sekitar 35 menit saja. Kalau kita sudah sanggup kopi di mobil kita kayaknya, menunggu tidak ada masalah selama ada kopi di samping kita ya. Pak Adi SP, terima kasih untuk update informasinya. Kawan-kawan yang menuju ke arah barat via Cepiring untuk sore hari ini tidak ada kendala, hanya yang dari arah barat saja menuju ke timur ada sedikit panjang ya di jalur di kawasan atau di titik perbaikan jembatan Cepiring. Kalau begitu itu Pak Adi SP, apakah nanti akan lanjut sampai Weleri ya? Kalau lanjut sampai Weleri boleh dong sekalian diupdatekan. Oh, kalau menuju ke arah barat berarti bukan ke arah Weleri. Ada yang nggak yang menuju ke arah barat? Nanti bisa sambil dihitungkan ya. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk lepas dari ketersendatan di lingkar Weleri ya. Mulai dari lapangan Trimulyo itu sampai dengan titik perbaikan yang Gringsing, Bubengat. Nanti bisa disampaikan informasinya seperti apa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berbagi informasi. Kemudian untuk Pak Sabto Nugroho, apa kabar?
3: Sore Mbak Greta, mohon info untuk perjalanan dari Purwodadi ke Semarang, baiknya lewat Meranggen atau lewat Sayung Demak ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Baik, lewat Meranggen sepertinya tidak ada masalah, tidak ada kendala. Jadi silahkan bisa memilih jalur Meranggen ya. Kalau mau lewat Sayung juga it's okay, karena Sayung juga free dari rob. Tidak ada ya rob, tipis-tipis saja tadi informasinya. Dan kemungkinan akan segera surut karena biasanya jadwalnya, sebentar aku cek dulu. Sekarang adalah tanggal 17 Mei. 17 Mei itu diperkirakan, oh kalau rob udah ya tadi ya, di puncaknya tuh siang tadi. Ah ini udah mulai surut, udah aman kalau dilintasi. Tinggal pilih saja Pak Sabto Nugroho, apakah mau memilih Meranggen atau memilih Sayung. Dua-duanya sore hari ini lancar, aman, terkendali. Gitu Pak Sabto Nugroho, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Purwanto,
4: ketemu, berkenalan.
3: Melaporkan Mbak, perjalanan dari Tugu ke Ungaran sudah sampai. Tadi diiringi oleh hujan rintik-rintik sampai Ungaran. Sekarang sudah sampai ke Pringapus. Sebentar lagi sampai rumah. cuaca di suas apa cuaca di Perengapus terang aja, tidak ada hujan, kering jalannya. Terima kasih Mbak.
0: Baik. Terima kasih
3: Mbak Fi, saya juga pecinta kopi, tapi saya tidak ngerokok Mbak Fi.
0: Oke. Terima kasih Pak Purwanto. Pak Utara apa kabar? Kopinya kopi hitam apa kopi mix? Saya kopi hitam dari produk yang itu. sugar free juga. Terima kasih Pak Utoro. Sama mungkin Pak Utoro. Pak Soleh selamat sore.
4: Mbak Fe, selamat petang Mbak Fe. Saya tadi dari Jateng. Arah bandara ya Mbak, ini sudah nyampe pelabuhan, lancar, tiada ketersendatan sama sekali Mbak Fe.
0: Siap.
4: Kalau saya Mbak tidak pecinta kopi, juga tidak pecinta rokok. Tapi saya pecinta teh panas. Bukan es teh loh, Mbak. Teh panas.
0: Es teh panas. Pak Soleh, enggak ya, pecinta teh panas. Oke. Terima kasih Pak Soleh. Kirain Pak Soleh pecinta yang ngopi, bukan ya Pak Soleh. Terima kasih Pak Soleh sudah berbagi informasi. Selamat melanjutkan perjalanan untuk kawan-kawan semuanya. Pak Soleh juga bolehlah istirahat nanti sebentar di rest area ya, sambil ngeteh-ngeteh panas. Pak Henrico, selamat sore. Mau tanya apakah dari arah Demak ke Sayung ada rob? Siang tadi ada, tapi sekarang sudah mulai surut ya. Sudah tipis-tipis aja genangannya yang ada di jalan. Jadi sebentar lagi kemungkinan jam 18 udah bebas dari genangan ya. Aman untuk dilewati, Pak Henrico. Selamat melanjutkan perjalanan Anda. Pak Andre, apa kabar? Pak Andre, selamat sore perjalanan Semarang-Kudus untuk sore hari ini. Sudah sampai di Tol Semarak untuk jalur Pantura Timur sangat lancar. Arah Semarang-Sayung nyemek ya. Depan Hartonimo. Ini tipis-tipis sekali gitu, dan cuacanya untuk sore hari ini sudah mulai redup untuk lintasan kering. Mas Doni, apakah bikin kopi? Kok aku ditinggal sendiri? Oke, Doni Asyar sudah pulang. Apa nanti jam 19 dilanjut lagi? Enggak dong, sudah saya yang melanjutkan sampai jam 9. Nih saya udah dibikinin kopi sama Doni Asyar. Biar gak ngantuk sampai jam 9 ya. Terima kasih Pak Andre, temani saya sampai jam 9 ya. Pak Rolis.
5: Selamat sore Mbak Fe.
0: Sore Pak Rolis.
5: Untuk jalurku pulang gimana Mbak Fe? Dari Mayong arah ke Meranggen. Gimana? Ada kendala tak? Enggak Mbak Fe. Terima kasih.
0: Baik, dari Mayong menuju ke arah Meranggen untuk sore hari ini. Untuk jalur Anda lewat mana dulu? Kalau lewat Kudus, kota, nanti Anda akan ketemu dengan ketersendatan di sekitaran New Hope ya. New Hope udah clear sekarang karena ada kontraflow, jadi semuanya sudah lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada antrian lagi, udah lancar. Tapi belum ada informasi apakah kontraflow masih dilanjutkan atau sudah ditutup ya. Untuk sejauh ini jalur dari Kudus menuju ke arah Demak lancar. Kalau dari Welahan, lewat jalur Welahan untuk malam hari ini juga lancar, tidak ada kendala. Di traffic light Trengguli juga lancar, tidak ada kendala. Kemudian melanjutkan lewat kalau mau masuk Gajah kemudian lanjut ke Meranggen juga lancar, tidak ada kendala. Semua jalur aman untuk dilintasi sore hari ini Pak Rolis. Selamat melanjutkan perjalanan ya. Pak Arlas, betul. Terima kasih ya. Ah, kalau yang ngopi-ngopi masih nggak bisa muncul di sini. Besok siang aja ya, di Nglarasari ada ngopi-ngopi masih. Oke, Pak Kurniawan apa kabar? Pak Kurniawan Wijanarko, masih bahas kopi kan Mbak Fe? Iya, kalau saya punya langganan di Pasar Gang Baru Pecinan Semarang, katanya gilingan biji asli kopi dari Temanggung. Hah, kopi Temanggung ini juga bagus kawan-kawan, enak rasanya. Ya, udah pernah nyoba belum? Banyak kan ya dijual kopi asli Temanggung tuh. Oh, kalau mau giling sendiri, betul. Di roast sendiri juga. Pak Soleh apa kabar? Pak Soleh, informasinya
4: asik Mbak Fe sampai jam 9.
0: Senang ya.
4: Siap menemani ya Mbak sampai jam 10.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono, Pak Soleh. Berikutnya Pak Edi Harjono.
6: Selamat sore Mbak Vesa.
0: Sore Pak Edi Harjono.
6: Ini di Jalan Pemuda mendungnya peteng getet ini Mbak.
0: Siapa yang matiin Mbak, mataharinya?
6: Begitu, nggak tahu nanti apa hujan atau tidak.
0: Okay.
6: Kalau saya dulu Mbak V, itu saya dulu pecinta kopi. Cuma sekarang sama dokter enggak boleh nih suruh ngopi. Tapi rasanya kalau mereka lihat kawan-kawan Rasika atau Mas Doni Azhar yang membikinkan kopi untuk Mbak Vesa tuh rasanya kok kepengen ngopi yo. Gitu saja Mbak Vesa, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono. Untuk kawan-kawan yang sore hari ini masih dalam perjalanan ya, kita ngopi bareng sampai jam 7 malam nanti. Kok jam 7? Sampai jam 9 malam. Tapi boleh gak ya kalau ngopi sampai tengah malam atau mendekati waktu tidur itu katanya justru bisa mengganggu tidur kita ya, jadi bikin kita susah tidur atau apa tuh namanya, insomnia gitu, karena susah tidur ya justru tidak bagus karena bisa mengganggu waktu istirahat kita. Jadi kapan seharusnya kita ngopi? Sore gini bolehlah ya kita ngopi ya. Ngopi-ngopi masa gak bisa saya munculkan sore hari ini. Halo. Tadi ada yang sudah minta ngopi-ngopi masa gak bisa muncul. Ini ada lagi yang minta ngopi-ngopi masa gak bisa muncul juga ya. Besok kalau yang itu munculnya. Kalau yang ini saya munculkan dari blackout aja. Join kopi untuk kawan-kawan. Yuk mari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Selamat malam untuk kawan-kawan yang baru saja bergabung di Kelana Kota untuk malam hari ini. Sudah masuk maghrib ya untuk kawan-kawan. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Silakan merapat ke masjid terdekat atau di rest area terdekat sambil istirahat. Sambil ngopi boleh. Oke, kawan-kawan, terkait dengan libur Idul Adha, PBNU melalui lembaga Falakiyah ini sudah merilis hasil hisab hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah, dan ini menunjukkan posisi hilal sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah ya. Nah, berdasarkan data tersebut, satu Zulhijjah itu diperkirakan jatuh pada 18 Mei 2026 dan Idul Adha untuk tahun ini berpotensi dilaksanakan pada 27 Mei 2026 dan prediksi ini juga sejalan dengan penetapan PP Muhammadiyah yang lebih dahulu ya menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026. Jika hasil sidang isbat pemerintah ini juga mengarah pada keputusan yang sama, maka Idul Adha tahun ini berpotensi berlangsung serentak di Indonesia. Jadi sama ya. Sama-sama tanggal 27 Mei 2026. Tapi seperti biasa, kita harus menunggu pengumuman dari isbat pemerintah ya. Silahkan untuk kawan-kawan yang kalau yang dari Muhammadiyah pasti sudah karena sudah ditetapkan ya Idul Adha tanggal 27 Mei 2026 pasti akan dirayakan pada saat itu, dan kalau untuk yang PBNU juga kemungkinannya akan dilaksanakan pada hari itu atau tanggal 27 Mei 2026 juga. Nah, kemungkinan sidang isbat pemerintah ini juga akan mengarah pada keputusan yang sama ya, tapi kita tunggu aja sama-sama apakah akan dilaksanakan secara bersama-sama secara serentak. Dan untuk kawan-kawan yang sore hari ini sedang dalam perjalanan, silahkan bisa dibagikan informasinya, diupdate lagi kondisi lalu lintas malam hari ini. Kalau sore tadi dari mulai saya on jam 5 melanjutkan Doni Asyar, untuk lalu lintas secara keseluruhan lancar, tidak ada kendala kawan-kawan. Semuanya sudah aman terkendali untuk jalur yang di sekitaran Seduh yang ada pekerjaan jalan itu juga sudah lancar. Kontraflow juga sudah dilaksanakan, kemungkinan sekarang sudah ditutup ya kawan-kawan ya, karena sudah tidak ada ketersendatan atau antrian yang memanjang lagi, jadi semuanya sudah normal. Hanya yang di Lingkar Kudus saja ini kawan-kawan, Lingkar Kudus menuju ke arah Pati untuk pekerjaan jalan masih dilaksanakan ya. Jadi untuk kawan-kawan yang melalui jalur ini mohon bersabar untuk ikut mengantri dan merayap ya sampai dengan titik pekerjaan dan lepas dari ketersendatan. Gitu kawan-kawan. Selain itu tidak ada kendala ya. Jalur dalam kota juga lancar. Jalan tol ramai sekali malam hari ini. Dari siang tadi ya lancar. Kemarin juga sudah malam minggu itu sudah mulai kelihatan rame yang menuju ke arah Jakarta ya, meskipun ini bukan liburan panjang momen lebaran atau momen Natal dan tahun baru ya, bukan high season, bukan peak season, tapi untuk sore hari ini untuk libur panjang dimulai dari hari apa kawan-kawan? Hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, luar biasa ya. Oh enggak, hari Kamis. Kok nambah-nambah? Baiklah, senang kau libur ya. Apa namanya? Work-life balance atau work-life balance ada di bulan Mei ya 2026. Karena kita liburnya berapa hari itu? Liburnya 15 hari, kerjanya 16 hari. Itu yang ada cuti bersama. Kalau yang enggak ya normal-normal aja, gak ngaruh apa-apa ya. Work-life balance sesungguhnya ada di bulan Mei. Apakah bisa diterapkan di semua bulan? Jadi ngelunjak. Enggak ya, nanti kerjaan gak beres-beres. Masih soal ngopi ya kawan-kawan, banyak yang berbagi informasi soal ngopi. Saya jadi ingat sama statementnya Pak Prabowo Subianto, kopi itu membuat saya pintar. Saya jadi pintar kalau minum kopi. Makanya saya ikutin Pak Prabowo. Cuman mungkin masalahnya di saya, kok gak pintar-pintar. Oke, lanjut ya. Pak Farid Kudus apa kabar? Pak Farid Kudus, informasi dong lalu lintas dari Kudus ke Jogja seperti apa? Kudus ke arah Jogja. Mau lewat mana? Oke. Untuk sore hari ini semua jalur lancar ya, tidak ada kendala ini untuk yang menuju ke arah Jogja. Mau lewat jalur Kudus menuju ke arah Jogjanya, berarti kalau Kudus Jogja itu lewat Kayen. Enggak dong, mesti lewat Kayen kejauhan ya. Kudus mau lewat mana? Mau lewat Meranggen lanjut ya Jogja ding ya. Oke. Kudus lewat Sayung Demak lancar, kemudian nanti lanjut lewat jalan tol juga lancar, tidak ada kendala. Mau lewat jalur konvensional juga lancar, tidak ada kendala. Ada enggak jalur lain yang lebih pendek yang bisa ditempuh menuju ke arah Jogja dari Kudus? Boleh dong dibagikan infonya di sini. Pak Farid, terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Lancar, tidak ada kendala untuk semua jalur ya. Pak Lazarus.
1: Mbak V, izin menginformasikan Mbak V ini di jalan Kokrosono sudah teletik-teletik ya Mbak V. Ini saya terhalang yang punya jalan lewat Mbak kereta mau ke Depak Mbak. Begitu Mbak V, kawan Rasika, tetap hati-hati di jalan. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Lazarus. Sore hari ini Pak Lazarus masih perjalanan juga ya. Dan untuk kawan-kawan juga sama, masih dalam perjalanan Pak Lazarus tadi ada di sekitaran Kokrosono untuk malam hari ini. Untuk cuacanya sudah mulai teletik. Ada lagi nggak yang sudah mulai teletik cuacanya? Oke, terima kasih Pak Lazarus. Betul, kalau ada kereta, mending kita menunggu saja ya, karena jalurnya memang jalurnya kereta. Kita nggak bisa juga kalau menerobos, itu terlalu berbahaya. Tidak hanya berbahaya untuk kita, tapi terutama untuk para penumpang, untuk semua yang ada pengguna kereta ya kawan-kawan. Jadi mohon bersabar sebentar sampai palang pintunya dibuka lagi dan aman kereta lewat, begitu suasananya juga sudah terkendali, silahkan baru lewat. Mohon ini diperhatikan agar tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti yang sebelumnya, begitu ya. Entah itu salahnya ada di mana, tapi ini pelajaran penting buat kita. Meskipun satu pihak tidak ada korban jiwa, tapi di lain pihak menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak dan kerugian yang sangat besar. Gitu kawan-kawan, coba bersabar sebentar ya. Seperti Pak Lazarus inilah, menunggu sampai kereta lewat begitu, dan saya yakin Anda juga pasti sudah seperti itu, sudah melakukan yang itu. Terima kasih, tetap tertib berlalu lintas. Bang Jack, apa kabar? Kopi dalam dosis yang tepat itu justru bagus. Setuju. Sebagai stimulan saraf pusat sehingga bisa bikin tenang dan nyaman. Tapi jika berlebihan juga tidak baik ya, karena menjadi kardiotonik atau bisa memacu jantung, sehingga jika jadi berdebar dan susah tidur. Namun kopi yang baik tentunya kopi tanpa gula, aman buat lambung juga. Oke. Terima kasih Bang Jack untuk statementnya. Saya juga setuju ya. Kalau dalam dosis yang cukup, itu bikin kita tenang dan bikin kita nyaman, dan juga bisa bikin kita siap fokus untuk melakukan sesuatu aktivitas. Saya setuju. Tanpa gula itu jauh lebih bagus, karena bagus untuk kesehatan tubuh kita ya. Dan cari yang aman buat lambung kita. Oke, nah kopi itu kan ada Arabica, ada apalagi tuh, ada Robusta gitu ya. Mana sih yang aman buat lambung? Terus bedanya apa coba? Dari segi rasa ya, kalau Anda pecinta kopi, penikmat kopi, Anda bisa membedakan mana Torabika, Arabica kok Torabika. Ih, iklan. Mudah-mudahan gak ada yang dengar. Arabica dan Robusta. Robusta itu seperti apa taste-nya, aftertaste-nya juga seperti apa? Arabica juga seperti apa ya? First taste sama di apa namanya? Aftertaste-nya. Kemudian kalau dari segi kesehatan atau keamanan lambung, itu mana yang lebih nyaman untuk lambung? Apakah Arabica ataukah Robusta? Boleh bagikan infonya di sini. Terima kasih Bang Jack untuk infonya, untuk statementnya. Pak Yoyo Kendal, selamat sore. sudah malam. Selamat malam Pak Yoyo. Aku ngopinya malam buat melek-melekan tirakatan tiap malam mulai jam 21.30-an atau enggak mulai jam 22.30. Mulai dini hari jam 01.30 kadang sampai jam 2.20. Kalau malam kliwon malah sampai jam subuh tiba terus subuhan. Oke, jadi ngopinya jam berapa ini Pak Yoyo? Setiap momen ngopi takarannya yang aman yang seberapa ya? Sehari boleh berapa kali? 2-3 kali kayaknya aman ya. Bisa sampai 3 kali. 21.30. Wah, ini jam-jam malam semua, jam-jam tidur ya. Kalau ini kayaknya memang sengaja diminum jam-jam sekian biar bisa terus bertahan sampai subuh ya kan? Pak Yoyo Kendal, kalau ngopi itu bagus, lagunya orang Purworejo itu Mbak, judulnya Ngopi Lagi. Nah, apa nih? Ngopi Lagi tuh apa? Campursari juga, Nglarasari juga. Waduh, kalau ini, kalau Nglarasari biasanya dimunculkannya di itu, di Nglarasari, Mak News tenan. Setiap hari ya, jam 1 siang. Iya ya, gak bisa setel lagunya nih. Pak Yoyo nyanyi sendiri aja deh. Pak Zuhri, apa kabar?
2: Petang kakak.
0: Selamat petang, Pak Zuhri.
2: Dari BSP, mm-hmm. Sampai ngalian lancar ya. Mm-mm. Ngalian juga lancar, alhamdulillah. Jerakah lancar, masuk tol Krapyak, ini mau keluar Gayam Sari. Lancar semua kak, yang Semarang ini lagi gerimis kak, Majapahit kak. Ya, tapi kalau di BSP tadi hujan ya, terus Jatisari hujan, pasar, BSP ini garing-ring.
0: Ganti ya.
2: Kenapa bisa begitu?
0: Oh ya, suka milih-milih hujannya.
2: Ini Majapahit mulai gerimis, gih. Sekitaran Majapahit ini, saya mau keluar exit tol Majapahit sudah gerimis, kletik-kletik gitu, kakak.
0: Okay.
2: Mau ke Pucang Gading, begitu. Terima kasih, salam sehat, salam nyes.
0: Terima kasih Pak Zuri.
2: Dari Meranggen masuk Semarang cukup panjang ya, TL Pedurungan kakak.
0: Oh iya. Terima kasih Pak Zuri untuk update infonya. Dari Meranggen arah Semarang TL Pedurungan agak panjang untuk trafiknya kawan-kawan, untuk di traffic light-nya ya. Mohon bersabar, banyak juga yang perjalanan dari arah Meranggen menuju ke Semarang ya. Pak Zuri, karena sudah musim bukan lagi musim penghujan ya, jadi hujannya juga tidak merata. Siang tadi aja di rumah saya terang benderang, tapi di RT sebelah itu hujan deras. Bisa begitu milih-milih hujannya. Pak Andili, apa kabar? Pak Andili, selamat libur, seneng cuman duite. Kudu ono. Oke. Bener enggak? Bener sekali ya. Liburan panjang sudah ready di bulan Mei. Duitnya aja ada enggak? Ini kata Pak Andi loh, saya hanya berimprovisasi. Pak Andi, terima kasih Pak Andili. Iya ya, jangan ah, gak jadi setiap bulan kayak bulan Mei deh. Oke, work-life balance, tapi jadinya kebablasan ini ya. Vibes-nya liburan nempel terus, meskipun besok satu minggu tuh sudah kerja, sudah berangkat lagi, ngantor lagi, udah aktivitas lagi. Tapi rasa liburannya itu masih melekat sampai Senin, Selasa, Rabu, baru on di hari Kamis, Jumat, Sabtu udah libur lagi. Jadi cuman bentar doang semangat kerjanya. Enggak ya, enggak baik juga. Seperti kata Pak Bang Jack tadi, kalau di dosis yang tepat ya menyenangkan, bikin tenang, bikin happy. Tapi kalau terlalu banyak berlebihan juga ya bikin bikin apa? Bikin kebablasan ya vibes liburnya. Oke, Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono, sampai di mana Pak Edi Harjono perjalanan malam ini?
3: Selamat malam Mbak Weza.
0: Malam Pak Edi Harjono.
3: Mau melaporkan tadi di Jalan Ayani sebelum TL, pas di TL Ayani itu ada mobil mogok sebelah kiri Mbak Weza. Jalan Ayani yang mau menuju ke Majapahit itu dulu. Begitu saja Mbak Weza.
0: Matur suwun. Terima kasih Pak Edi Harjono untuk informasi lalu lintasnya. Selamat melanjutkan perjalanan. Nanti bisa ditambahkan lagi info lalu lintasnya. Kita break dulu sebentar.
4: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
10: Cuaca panas bikin kabin mobil terasa seperti oven. Tenang, ada cara cepat dan aman supaya AC lebih dingin dan komponen tetap awet. Langkah pertama, buka dulu semua kaca dan pintu mobil selama ya 1-2 menit. Ini membantu mengeluarkan udara panas yang terjebak di dalam mobil. Setelah itu, nyalakan blower atau kipas AC tanpa menekan tombol AC. Atur pada kecepatan tinggi agar hawa panas cepat keluar tanpa membebani kompresor. Kalau suhu kabin mulai turun, baru tutup kaca dan nyalakan AC. Hindari langsung menyetel AC ke suhu paling dingin dan blower maksimal, karena bisa membuat kerja kompresor lebih berat. Nah, supaya mobil tidak terlalu panas saat diparkir, ada beberapa tips sederhana.
9: Gunakan sunset di kaca depan.
10: Buka kaca sedikit untuk sirkulasi udara.
9: Cari tempat parkir yang teduh.
10: Gunakan cover mobil.
9: Dan pasang kaca film berkualitas penolak panas.

0: Semoga dari Club Project sudah temani perjalanan Anda malam hari ini, kawan-kawan, menuju ke arah mana sekarang dan bagaimana kondisi lalu lintasnya untuk jam 18.05 waktu Indonesia Barat. Cuaca, apakah sudah ada yang mulai teletek lagi atau yang baru reda? Silakan bisa diinfokan di Kelana Kota di 081-325-85-8500. Untuk kawan-kawan, silakan berbagi informasi untuk jalur malam hari ini. Secara umum ya, di semua arah untuk malam hari ini terpantau lancar, hanya antisipasi atau waspada atau bersiap-siap untuk jalur-jalur yang saat ini memang sedang ada pekerjaan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemeliharaan dan juga untuk pekerjaan jalannya, seperti di Cepiring dan juga yang ada di Weleri ya, Lingkar Weleri dan juga di Gringsing, kawan-kawan. Utamanya yang jalur menuju ke arah barat. Jadi kalau Anda merasa harus segera sampai tujuan dan Anda tidak mau kerepotan dengan antrian, silakan bisa memilih jalur yang lain. Untuk tol Semarang Batang sore hari ini atau malam hari ini lancar, tidak ada kendala. Kemudian untuk yang menuju ke arah Semarang di Lingkar Weleri cukup lumayan untuk antriannya. Sementara yang di sekitaran Cepiring, kawan-kawan, untuk malam hari ini menuju ke arah alun-alun Kendal ya, itu cukup panjang. Jadi bisa diatur, mungkin diantisipasi ya, dipilih alternatif. Di sini tuh ada jalur Telaga Gedong lewat Caruban. Nah, ini apakah recommended, kawan-kawan? Nanti keluarnya di Buras Gemuh ya, di daerah Gemuh. Kemudian nanti, oh enggak dong, kalau lewat Gemuh Sri Agung nanti masih ketemu lagi dengan antrian. Jadi lewatnya mana ya? Ada jembatan lain enggak? Alternatifnya untuk menghindari Cepiring. Kalau ada boleh dibagikan infonya. Kemarin tuh ada yang berbagi info terkait dengan jalur alternatif yang bisa dipilih untuk menghindari ketersendatan di sekitaran Cepiring. Nah, ini udah lewat Sri Agung, terus nanti keluarnya lagi lewat mana? Kalau mau lewat Sri Agung, lanjut lewat ke mana? Lewat Pantura, nanti masih ketemu lagi sama ketersendatan ya. Jadi lewat mana nih? Oke. Ups, aku terjebak di Sri Agung. Tolong dong kasih jalan keluarnya untuk bisa lanjut ke Semarang. Pak Rolis, apa kabar?
1: Mbak V, perjalanan nyampe Trengguli lancar dan belum hujan, Mbak V.
0: Oke.
1: Minta lagunya, Mbak V. Leto Sandaran Hati. Terima kasih.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih. Sandaran Hati ya, Pak Rolis. Selamat melanjutkan perjalanan. Tidak ada kendala perjalanan Pak Rolis untuk malam hari ini. Mudah-mudahan Anda pun sama ya, tidak ada kendala di perjalanan Anda. Kawan di 5481, Pak Budi. Wah, ini Lingkar Kudus arah Pati macet depan Polsek Mejobo. Oke, di sini masih ada pekerjaan jalan ya, Lingkar Pati, kawan-kawan. Untuk yang menuju ke arah Kudus, jadi untuk yang saat ini sedang dalam antrian, mohon bersabar. Kalau ada jalur yang lain, mungkin bisa dipertimbangkan untuk memilih jalur yang lain ya. Kemudian ada Pak Samuji.
2: Selamat malam, Rasika. Aduh, menarik sekali ini perbincangan mengenai ngopi. Kopi. Iya, tadi ada yang nanya kan ya, Robusta dan Arabica. Setahu saya Robusta itu rasanya bold banget, artinya tebel, dan dia rasa kopi pahitnya itu terasa banget. After taste-nya. Kalau Arabica itu kebanyakan fruity, dia beraroma. Jadi lebih kecut-kecutan tuh enak kalau menurut saya. Dan kalau dibandingkan dengan Robusta dan Arabica, yang lebih ramah terhadap lambung, terutama orang-orang yang mempunyai asam lambung atau mah ya, itu lebih ramah Arabica. Karena Arabica kandungan kafeinnya itu lebih sedikit daripada Robusta. Robusta kafeinnya lebih banyak. Makanya kalau memang suka atau mau belajar ngopi dan punya riwayat lemah, sebaiknya pakai Arabica saja. Jadi supaya ramah di lambung. Karena yang menyebabkan asam lambung naik itu adalah kafeinnya. Sedangkan Robusta kandungan kafeinnya lebih tinggi daripada Arabica. Itu aja mungkin yang bisa saya share. Baik. Dan untuk dosisnya 2-3 gelas per hari okelah. Tapi dengan syarat tidak ada gula. Dengan gula itu yang menyebabkan semua jadi hancur kesehatannya. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa di-share.
0: Terima kasih. Sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Samuji. Menarik sekali informasi dari Pak Samuji ya. Jadi bisa tahu, bisa membedakan antara Arabica dan juga Robusta. Tinggal disesuaikan saja dengan batas kemampuan kita gitu ya. Kalau pecinta kopi yang udah kopi banget, kayaknya lebih milih Robusta. Tapi kalau masih yang ya ada pecinta kopi tapi Anda punya kendala dengan asam lambung, harap lebih bijak lah ya untuk memilih yang lebih ringan saja. Untuk kandungan kafeinnya Arabica tadi yang pilihan untuk yang aman untuk lambung Anda atau untuk lambung kita. Untuk dosisnya 2-3 cangkir sehari gitu ya. Oke, terima kasih Pak Samuji. Emang betul ya, sebenarnya kalau sudah bisa merasakan rasa kopi yang apa namanya, yang rasa aslinya, itu kalau mau dicampur dengan gula, kalau menurut saya jadi rasanya kok jadi tidak karuan ya. Ya kan, rasa pahitnya itu kalau dicampur dengan gula kok rasanya jadi aneh, pahit-pahit manis, manis-manis pahit gitu kan. Kalau mau dikasih gula, ya itu sih tergantung selera masing-masing begitu ya. Cuman kalau sudah merasakan bagaimana rasa kopi yang sesungguhnya, maksudnya rasa kopi aslinya, pahitnya, kemudian tadi sempat disebutkan juga ada rasa asam kecut-kecut yang gimana gitu. Nah kalau itu mau dicampur dengan gula, rasanya eman-eman, bisa rusak itu rasa keseluruhannya, rasa asli kopinya gitu ya. Itu kalau menurut saya. Tapi balik lagi ke masing-masing selera. Boleh ditambahkan gula kalau Anda mau, tapi secukupnya saja, karena kalau berlebihan pun tetap tidak baik untuk kesehatan kita ya. Saya pernah kena asam lambung yang sudah agak lumayan ya, LPR jadinya, dan saya harus cut off itu kopi, cuman saya gak bisa. Kalau saya cut off itu kopi, lambung aman, tapi kepala saya pening. Jadi pilihan saya gimana harusnya? Ya, kalau mengurangi atau meninggalkan sama saya gak bisa. Jadi pilihannya adalah konsumsi kopi. Saya memilih kopi yang tadi kafeinnya sedikit lebih ringan ya dibandingkan Robusta. Saya pilih Arabica. Seperti itu kawan-kawan. Ada gak yang sama? Gak bisa kalau harus lepas sama sekali ya. Kayaknya sudah nagih itu darahnya kalau tidak ada kafein, mencari kafein. Oke, kemudian ada Pak Andre Purwodadi. Apa kabar? Sudah sampai di Gajah sekarang ya. Kemudian Pantura Timur sampai Gajah untuk lalu lintasnya lancar, kedua arahnya juga lancar. Titik Sri Mulyani dari Timur tidak ada antrian, lintasan juga kering. Siap, terima kasih Pak Andre. Lanjut ya, aman, lancar, terkendali. Pak Ibu Listiani, selamat malam. Kaliwungi ini masih lumayan deras loh hujannya loh. Oke, semangat pagi, sehat dan bahagia selalu. Pak Sujarianto.
3: Selamat malam Mbak V.
0: Malam Mbak Sujarianto.
3: Minta informasi jalur Kaliwungu Kemboja ya. Terima kasih.
0: Kaliwungu menuju ke arah Boja untuk malam hari ini. Dari Kaliwungu menuju ke arah Boja, berarti kalau Kaliwungu tuh udah lepas dari ini ya, udah tidak ada, tidak masuk yang di antrian itu kan, tidak terkendala dengan antrian ya, pekerjaan jalan ya. Dari Kaliwungu menuju ke arah Boja, secara umum kondisi lalu lintasnya tidak ada kendala. Jadi untuk yang dari arah Kaliwungunya lewat alun-alun Kaliwungu, kemudian menuju ke arah Pagerwunung ya, Benar yang lewat Pagar Wunung ya. Untuk Pagar Wunung juga lancar, kemudian menuju ke arah Boja. Nah, hanya di sekitaran ini nih, jalur Kaliwungu yang apa namanya, yang banyak duren-durennya itu. Di sini ada antrian dua arah karena apa ya, pekerjaan jalan bukan ini ya? Sampai dengan di Masjid Baitul Huda, dua arahnya. Apakah masih ada pekerjaan jalan ya di Kaliwungu Boja ya? Soalnya ini antrian mulai dari Darupono TPA, tempat pembuangan sampah itu, sampai dengan sekitaran Masjid Baitul Huda, dua arahnya itu kayaknya merah semua. Panjang banget ini kawan-kawan, pekerjaan jalan bukan sih? Tidak ada informasi ya terkait dengan, belum ada informasi terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di sini. Jalur alternatif mungkin, ada yang bisa menambahkan informasi jalur alternatif untuk Pak Sujarianto yang dari arah Kaliwungu mau menuju ke arah Boja untuk menghindari jalur ini, Kaliwungu Boja, Jalan Raya Boja Kaliwungu, dua arahnya sepertinya ada sesuatu ya, pekerjaan jalan ataukah ada hal yang lain. Dari mulai sekitaran Darupono TPA sampah, kemudian sampai dengan Masjid Baitul Huda, dua arahnya. Seperti itu Pak Sujarianto. Nah, mungkin Pak Sujarianto kalau biasa lewat jalur itu paham jalur alternatif, silahkan bisa disiapkan jalur alternatifnya. Lanjut, kita mau dansa cha-cha-cha dengan Bruno Mars sambil melanjutkan perjalanan Anda ya. Di Kelana Kota, spesial akhir pekan, saya Faisa Arifin yang akan temani Anda sampai jam 9 malam. Siapkan kopinya, biar bisa bertahan sampai jam 9 malam nanti.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Power Geng, push!
2: Untung ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
4: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
5: my food booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wingsuit.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah

0: Ayah cuma satu batang kok.
1: Tapi ya asapnya bikin aku sesak.
2: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi bisa dimulai hari ini juga. Ingat cara berhenti merokok dengan start. S-nya set, tentukan tanggal berhenti merokok. T, tell, beritahu keluarga dan teman agar mendapat dukungan. A, anticipate, artinya antisipasi godaan merokok dengan aktivitas positif. R, remove, jauhkan rokok dan perlengkapannya. T, talk, konsultasi ke layanan berhenti merokok bila mengalami kesulitan. Berhenti merokok bukan hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga melindungi keluarga tercinta. Selamat Hari Tanpa Tembakau Sedunia tanggal 31 Mei. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Terima kasih masih setia di 105,6 FM Rasika USA. Ada Pak Sudiarto ini menyampaikan informasi bahwa besok hari Senin tanggal 18 Mei 2026 akan ada wisuda Poltekkes di MAJT ya. Dan untuk Anda kawan-kawan yang akan melintas, pasti akan ada kemungkinan terjadinya kemacetan atau berpotensi menimbulkan kemacetan

0: di lokasi MAJT atau di sekitarnya. Jadi untuk kawan-kawan yang ada kepentingan besok hari Senin, silahkan bisa diantisipasi ya, apakah menyiapkan jalur alternatif untuk menghindari jalur MAJT atau berangkat lebih awal barangkali sebelum acara. Biasanya pagi ya jam 7 atau sebelum jam 7 itu sudah mulai rame tamu berdatangan. Terutama yang dari luar kota pasti akan datang lebih awal untuk persiapan di MAJT-nya. Gitu kawan-kawan, bisa diantisipasi besok hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Ada wisuda Poltekkes di MAJT. Terima kasih Pak Sudiarto. Wah, ini menginfokan all along day ya. Tadi sore juga sudah disampaikan, barangkali ada yang melewatkan informasi ini, disampaikan ulang oleh Pak Sudiarto. Terima kasih Pak Sudiarto. Apa kabar Ibu Namira Beauty? Ibu Namira, malam hari ini perjalanan dari Kudus menuju ke arah Semarang. Di Sayung, apakah ada rob? Untuk Sayung malam hari ini sudah bebas dari rob ya kawan-kawan. Jadi untuk yang mau ke Semarang atau sebaliknya dari Semarang menuju ke arah Demak, sudah tidak perlu khawatir lagi untuk kawasan atau untuk wilayah di sekitaran Sayung. Untuk robnya sudah surut. Kalau rob itu berdasarkan jadwal atau prediksi yang sudah disampaikan ke Rasika, untuk hari ini tadi sudah lewat ya jam 9, 10, 11. Itu adalah ketinggian gelombang air laut sekitar 1 meter kawan-kawan. Kemudian sudah mulai surut sampai dengan jam 18 waktu Indonesia Barat. Ini kondisinya udah normal lagi ya. Sudah tidak ada lagi air yang melimpas di jalan. Kalaupun ada, kondisinya basah-basah aja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, besok hari Senin untuk perkiraan tinggi gelombang di 1 meter atau di atas 1 meter itu dimulai dari jam 10, 11, 12 sampai jam 13 waktu Indonesia Barat. Yang gelombang tinggi 1 meter dan di atasnya kawan-kawan, 1 meter itu dari mulai jam 10, 11, 12, 13. Nah, biasanya dari sebelum ketinggian 1 meter itu, dari pagi mungkin sudah mulai tampak air yang melimpas ya ke jalan. Ini bisa diantisipasi dari sejak jam 8, mungkin jam 7-8 ya, nanti bisa dipantau terus informasinya di Rasika, karena pasti akan diupdate terus kondisi lalu lintas yang ada di kawasan Sayung, terutama yang terkait dengan rob. Gitu kawan-kawan, informasi terkait dengan air pasang di hari Senin ya, tanggal 18 Mei 2026. Dimulai kalau puncak ketinggian gelombang lautnya itu adalah 1 meter, ada di jam 10, 11, 12, 13. Nah, biasanya dari sebelumnya sampai setelah jam 1-nya pun tetap bertahap ya untuk pasang surutnya. Air yang naik ke jalan biasanya akan sedikit demi sedikit, tipis-tipis dulu. Kemudian sampai ketinggian seberapa itu nanti akan ada ininya apa, ada tahapannya. Sampai benar-benar surut mungkin dibutuhkan waktu yang agak lama juga, jam 4 sore ketika Anda pulang kerja kemungkinan sudah surut. Seperti itu kawan-kawan. Ibu Namira, selamat melanjutkan perjalanan ya. Pak Edi Harjono.
1: Malam Mbak Vesa.
0: Malam Pak Edi Harjono.
1: Itu tadi siaran Rasika, janur gunung yang ada di waktu saya berada di Simpang 5 itu, wah, Ciamik Pol Mbak, terang. Biasanya kalau di daerah sana tuh kemeresek. Alhamdulillah sekarang Rasika jelas sih.
0: Terima kasih.
1: Matur suwun ya Mbak Vesa.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono untuk audio reportnya. Mudah-mudahan di kawasan yang lain juga bisa menangkap siaran atau menangkap suara Rasika dengan jernih ya. Pak Edi Harjono, selamat melanjutkan perjalanan. Bang J. Arifin, apa kabar? Jalur Semarang-Demak, Sayung Rob? Tidak ya, oke. Jalur Semarang-Demak, Sayung Rob? Enggak, J. Oke. Tidak ada rob untuk sore hari ini atau malam hari ini? Jadi silakan bisa melanjutkan perjalanan Anda yang lewat Sayung dan lain sebagainya, dari arah Kudus, dari arah Demak, dari arah Semarang menuju ke Demak, lancar untuk malam hari ini gitu. Untuk kondisi lalu lintasnya secara umum juga lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dalam kota aja ini yang ramai banget ya, yang menuju ke arah Simpang 5 di sekitaran Bangkong, atau di sekitaran dari sebelum Bangkong deh, di Brigjen Katamso, daerah apa yang namanya Majapahit ya, menuju ke arah Simpang 5. Kemudian dari arah Simpang 5 juga yang mau menuju ke arah Meranggen untuk malam hari ini, luar biasa ramai sekali. Ini terlihat dari traffic light-nya ya, yang antri traffic light itu cukup panjang. Jadi untuk kawan-kawan yang melintas harap berhati-hati, ramai tapi harapannya tetap lancar begitu. Di kawasan Cepiring untuk malam hari ini masih ada pekerjaan jalan. Tadi sore sih dibutuhkan waktu sekitar 35 menitan ya, yang menuju ke arah alun-alun Kendal atau yang menuju ke arah Semarang di sekitar Cepiring. Nah, untuk malam hari ini kira-kira Anda butuh waktu berapa lama nih kawan-kawan untuk bebas dari antrian di sekitaran Cepiring. Kemudian di jalur yang lainnya atau di titik yang lainnya, di jalur Lingkar Weleri dan juga di sekitaran Gringsing kawan-kawan menuju ke arah barat, itu juga sama ada antrian. Kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan ya? Ada nggak yang memilih jalur ini? Kalau ada, silakan bisa dibantu update ya untuk kondisi lalu lintasnya seperti apa. Kemudian untuk yang mau menuju ke arah Semarangnya bagaimana nih? Kalau menuju ke arah Semarang sih kayaknya tidak perlu khawatir ya, karena yang di Lingkar Weleri itu yang antri panjang itu yang menuju ke arah baratnya, menuju ke arah Pekalongan atau menuju ke arah Batang atau yang menuju ke arah Jakarta via jalur Pantura. Nah, kalau Anda merasa perlu untuk menghindari antrian di sini, silahkan Anda bisa memilih jalur yang lain, misalnya lewat jalan tol ya. Untuk tol Semarang Batang malam hari ini terpantau lancar, tidak ada kendala. Karena nanti kalau lewat Pantura lepas dari Gringsing di Banyu Putih itu juga sama, ada ketersendatan juga kawan-kawan pekerjaan jalan ya, untuk yang malam hari ini menuju ke arah barat. Seperti itu. Silakan bisa melanjutkan perjalanan Anda, bisa dipilih jalur mana yang menurut Anda aman. Tidak hanya aman, mungkin Anda perlu waktu yang lebih cepat ya, lebih pendek untuk menuju ke tujuan Anda. Kalau untuk jalur yang menuju ke arah Jogja, Magelang lewat jalur selatan, Ambarawa lewat Secang dan Magelang, untuk malam hari ini lancar, tidak ada kendala. Yang menuju ke arah Salatiga juga sama, menuju ke arah Salatiga, Boyolali atau menuju ke arah Surakarta via jalur konvensional untuk sore hari ini atau malam hari ini juga lancar. Tidak ada yang merepotkan ya di perjalanan Anda malam hari ini. Jadi selamat melanjutkan perjalanan kawan-kawan. Tetap hati-hati meskipun jalanan lengang begitu ya, atau semuanya lancar. Jadi untuk kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan. Tetap jaga kecepatan dan fokus Anda gitu. Kalau fokus sudah mulai berkurang, bisa gak sih? Bener gak itu? Katanya bisa diatasi dengan kopi biar gak ngantuk. Cuman saya kalau sudah ngantuk, mau ngopi secangkir dua cangkir tetap saya tidur. Nah, kalau Anda bagaimana? Mungkin ininya kali ya, takarannya ya. Kopi yang saya minum takarannya lebih ringan, lebih light, jadi ya tetap aja kafeinnya enggak bisa menahan saya dari rasa ngantuk. Tapi kalau untuk takaran-takaran tertentu mungkin bisa ya, bisa menahan rasa kantuk. Espresso mungkin, nah kalau sudah espresso berarti Anda butuh konsentrasi yang cukup panjang dan cukup besar untuk melakukan aktivitas atau untuk untuk menjaga semangat Anda, ya kan? Pagi itu waktu yang cepat. Waktu yang tepat untuk mengonsumsi espresso. Oke, nanti bisa dilanjutkan lagi kawan-kawan berbagi informasi di Kelana Kota untuk malam hari ini. Saya masih akan temani Anda sampai jam 21 EKE jam 9 malam. Ini perdana saya siaran sampai malam hari ya. Kita jeda dulu sebentar karena saat lagi kita juga akan memasuki waktu isya ya.

0: Sedulur kabeh, ayo ndelok RCTI ing channel 28.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
3: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism. Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Nah, selain informasi terkait dengan Rob di besok hari Senin tanggal 18 Mei 2026, juga ada informasi terkait dengan cuaca, perkiraan cuaca untuk malam hari ini sampai dengan besok tanggal 18 ya jam 7 pagi. Kira-kira apakah masih ada yang turun hujan atau semuanya sudah mulai cerah berawan gitu. Ada beberapa tempat yang kemungkinan masih akan diguyur hujan lebat, sedang sampai dengan lebat ya. Di antaranya adalah kawasan Blora, kemudian Rembang, dan juga Pati. Ini berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian Kendal juga sama, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Kemudian untuk yang hujan ringan hingga sedang, ada beberapa wilayah juga, di antaranya Purbalingga, kemudian Mungkid, kemudian ada kawasan Batang, kota Batang, yang besok mau ke Batang. Kemudian hujan ringan hingga sedang, itu juga di Selawi ya, akan terjadi di Selawi. Kemudian untuk yang kondisinya hujan ringan-ringan aja, yang gerimis-gerimis aja, di antaranya ada di kawasan Banjarnegara, kemudian Purworejo, Wonosobo, Boyolali, kemudian Klaten, kemudian Karanganyar, Sragen, Grobogan. Untuk Jepara, Demak, dan Ungaran sampai dengan Temanggung, ini juga hujan ringan ya cuacanya besok malam hari ini sampai dengan besok pagi jam 7. Kemudian untuk Kajen, Pemalang juga sama, hujan ringan saja. Salatiga, Semarang, Pekalongan, Tegal, Bumi Ayu, Majenang, ini juga sampai dengan Bumi Ayu ya, tadi hujan ringan. Kemudian wilayah mana saja yang cerah berawan? Cerah berawan dan berawan itu ada Cilacap, Purwokerto, kemudian Kebumen, dan juga di kawasan atau di sekitar Magelang, dan juga di Majenang kawan-kawan. Surakarta juga cerah berawan ya. Ini adalah informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang untuk perkiraan cuaca umum Jawa Tengah yang berlaku 12 jam dimulai dari 17 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 18 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Umumnya cerah berawan kawan-kawan, cerah berawan dan berawan. Kemudian berpotensi hujan ringan hingga sedang, tersebar tidak merata ya tadi di wilayah Jawa Tengah dengan waktu terjadi dan dengan waktu kejadiannya yang bervariasi antara awal malam sampai dengan dini hari nanti. Gitu kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan untuk yang saat ini sedang dalam perjalanan, dan juga untuk kawan-kawan yang baru saja start, baru akan melakukan perjalanan, siapkan yang kira-kira perlu di sana. Pak Yoyo, Pak Yoyo ini di Cepiring sudah mulai turun hujan, tapi tadi 18.42 ya, hujan membawa berkah untuk pertanian dan sumur-sumur warga. Kalau kopi yang bikin kepala puyeng itu kopi Aceh, kopi Gayo. Makanya aku gak berani minum kopi Aceh. Oke, kopi Aceh itu apa? Kopi Gayo bukan? Oke, terima kasih Pak Yoyo Kendal untuk informasinya. Kita masih akan berkelana kota sampai nanti malam ya kawan-kawan. Silakan bisa berbagi informasi lalu lintas. Kita lihat dulu bagaimana kondisi malam hari ini. Jam 18.54 waktu Indonesia Barat, secara keseluruhan aman, tidak ada kendala dalam perjalanan Anda. Hanya yang di kawasan mana ini namanya, di Batangan ya, yang menuju ke arah Batangan ya kawan-kawan ya, mulai dari alun-alun Juwana sampai dengan Waterland atau Tempak Amazon, ini ada kendala. Oh sorry, yang dari arah Rembang menuju ke Pati di sekitar Batangan
sampai dengan batangan itu Huaseng Indonesia 2 ya, sampai dengan alun-alun Juanda itu ada antrian yang panjang malam hari ini. Apakah ada informasi? Silakan bisa ditambahkan infonya di 081 3258 58 500.

0: Lego. Lego.
1: Shakira, Dear, sudah muncul di ruang dengar Anda ya. Shakira ini ditunjuk untuk menyanyikan lagu resmi utama di Piala Dunia 2026. Judulnya Die Die, yang dibawakan oleh Shakira nanti berkolaborasi dengan penyanyi Nigeria Burna Boy. Selain itu, FIFA juga sudah merilis lagu berjudul Lighter yang dinyanyikan oleh Jelly Roll dan juga Karin Leon sebagai bagian dari album resmi turnamen tersebut. Ini akan dilaksanakan kapan ya? FIFA World Cup. Oke, kalau untuk Die Die ini sudah dirilis ya 14 Mei 2026 dan seluruh royalti dari single ini didedikasikan untuk pendidikan secara global. Kemudian kalau lagu Lighter ini nanti baru akan dirilis tanggal 20 Maret. Ini adalah kolaborasi musisi dari negara tuan rumah Amerika Serikat Jelly Roll dan Meksiko, Karin Leon, dan diproduseri oleh Circuit asal Kanada. Lagu ini memadukan genre musik country, pop, dan juga nuansa musik regional Meksiko. Sudah bisa didengarkan lagunya ya, kawan-kawan. Nah, terkait dengan FIFA World Cup, informasinya ada aturan yang berbeda di Piala Dunia. Oke, ada masanya euforia Piala Dunia terasa begitu magis dan 2006 jadi salah satu yang paling membekas ya. 2026 ada apa ya? 2006. Oke, sebulan menuju Piala Dunia 2026, FIFA ini akan menerapkan banyak aturan. Ada aturan baru, ada juga aturan yang lama. Nah, yang

Jelas aturan-aturan ini nggak biasa kita lihat kalau kita lagi nonton liga di Eropa. Tujuannya supaya pertandingan lebih intens dan nggak buang-buang waktu. Alasannya itu. Ada 5-second throw in dan goal kick. Ini harus dieksekusi maksimal dalam 5 detik untuk throw in dan goal kicknya. Kemudian gagal throw in 5 detik, throw in akan diberikan ke tim lawan. Kemudian kalau gagal goal kick in 5 second atau dalam 5 detik, tim lawan nanti akan mendapatkan corner kick atau tendangan sudut. Ini adalah aturan baru atau aturan lama menurut Anda? Yang suka bola pasti paham. Wah, aturan baru nih. Jadi ada 5 second throw in dan goal kick. Kalau throw in dan goal kick, intinya throw in dan goal kick itu harus dieksekusi maksimal 5 detik ya. Kalau gagal throw innya 5 detik, akan diberikan kesempatan ke tim lawannya yang akan melakukan throw in. Kemudian kalau gagal melakukan goal kick 5 detik, tim lawan nanti akan mendapatkan corner kick. Seperti itu. Kemudian ada perluasan VAR atau VAR. Nah, VAR ini dipakai buat keputusan kartu kuning kedua dan corner kick. Kalau menurut komite wasit, banyak keputusan keliru soal corner kick yang bisa menyebabkan gol. Selain itu, ada juga 10 second substitution. Nah, biar gampang nih pakai nama Mbappe ditarik keluar, diganti Dembele. Gimana sih? Mbappe cuma punya waktu 10 detik keluar lapangan. Kalau lebih, Dembele baru boleh masuk 1 menit setelah Mbappe keluar. Nah, selama 1 menit tersebut, Prancis main 10 orang. Paham nggak maksudnya sampai di sini? Jadi, kalau mau ada pergantian pemain ya, pemain yang akan ditarik harus keluar dalam waktu 10 detik. Keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau lebih dari 10 detik, pemain pengganti akan masuk atau diizinkan masuk 1 menit setelah pemain lama keluar. Nah, selama 1 menit itu, timnya akan 2 orang saja. Begitu, okay. Kemudian ada lagi aturan yang lain, akumulasi kartu kuning. Jadi perolehan kartu kuning pemain ini akan direset saat lolos fase grup. Reset kedua itu berlaku saat tim lolos perempat final. Jadi tidak diakumulasi ya kawan-kawan, karena akan direset. Kemudian ada 3 minutes istirahat minum atau 3 menit istirahat minum. Per babak itu diperbolehkan 3 menit istirahat minum kalau kondisi cuaca di venue dianggap panas dan lembab. 3 menit istirahat untuk minum dengan catatan kalau cuaca di venue dianggap panas dan lembab. Artinya ini bisa diberlakukan atau tergantung dari keputusan apakah venue itu dinilai atau dianggap lembab atau panas. Seperti itu kawan-kawan. Kemudian untuk hak bersuara. Kalau ada protes, hanya kapten yang boleh ngomong ke wasit. Pemain lain tidak bisa dapat kartu kuning kalau ikutan protes. Artinya hanya satu saja yang boleh menyampaikan protes, yaitu kapten. Pemain lain kalau memaksa untuk menyampaikan protes pada saat itu juga akan diberikan kartu kuning. Saya jadi ingat sama Lomba Cerdas Cermat kemarin ya. Kepala sekolah atau guru pendampingnya sudah mau berbicara. Anda tidak punya hak untuk bicara di sini. Sakit banget. Oke, nanti kita lihat ya aturan-aturan ini apakah benar-benar bisa diberlakukan di World Cup, FIFA World Cup 2026 ini, atau ya namanya juga kalau aturan baru itu biasanya ada penyesuaian-penyesuaian gitu ya. Kita lihat saja nanti seperti apa. Dimulai kapan toh untuk FIFA World Cup-nya? Kalau untuk lokasi itu Mexico City itu akan menggelar pertandingan pembukaan ya Piala Dunia FIFA 2026
Dan Piala Dunia FIFA terbesar yang pernah ada ini akan dimulai dengan Meksiko yang akan beraksi di ibu kota

mereka dalam pertandingan pembuka dari total 104 pertandingan yang diikuti oleh 48 tim. Oke, okay. Bulan kapan openingnya? 11 Juni ya. 11 Juni nanti akan dibuka atau opening seremoninya, upacara pembukaannya, dan pertandingan Piala Dunia 2026 diselenggarakan 11 Juni. Nanti untuk lawan Meksiko ada Afrika Selatan di stadion legendaris Estadio Azteca Mexico City. Seperti itu kawan-kawan. Oh, seru nih untuk nanti yang akan mengisi acara. Ada Alejandro Fernandez, ada J Balvin, dan juga ada musik global. BTS juga katanya mau dimunculkan ya. Ih, seneng banget. Selain di Meksiko, nanti perayaan turnamen ini juga akan digelar besar-besaran di SoFi Stadium di Los Angeles. Di Amerika Serikat ada Katy Perry, ada Future, ada Lisa Blackpink. Mana BTS-nya kok tidak disebut? Ih, beneran ada nggak? Rangkaian turnamen ini akan berlangsung secara bersamaan di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko sampai babak final 19 Juli 2026.

Oke, Anda masih berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA. Saya temani Anda sampai jam 10. Jam 10 malam nanti 21 waktu Indonesia Barat. Gina Carpenter, ada Ibu Heni Gina. Selamat malam Ibu Heni Gina. Sudah muncul ya menemani perjalanan Anda. Ini nonton kompetisi bola voli SB Cup live dari Gor Samapta, Kota Magelang. Ini sedang bertanding antara Perumda Tirta Bagasasi melawan IA Vanani. Dan hari Minggu ini terasa spesial karena saya siaran sampai malam. Si Bu Heni Gina, espresso sudah meluncur di ruang dengar Anda ya. Dan semakin semangat aja nonton pertandingan kompetisi bola voli SB Cup dari Gor Samapta, Kota Magelang. Oke, kawan-kawan, informasi terkait dengan awal Zulhijjah dari pemerintah sudah melakukan sidang isbat dan sudah diambil keputusan juga untuk malam hari ini bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenag telah menetapkan 10 Dzulhijjah atau Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 dan penetapan ini dilakukan seusai sidang isbat yang dilaksanakan pada hari ini atau Minggu 17 Mei 2026. Itu artinya ada kesamaan ya dari PBNU, kemudian juga dari Muhammadiyah dan juga dari pihak pemerintah melalui Kementerian Agama. Jadi untuk Hari Raya Idul Adha nanti akan diselenggarakan bersama-sama tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan hari Rabu. Selamat bersiap-siap. Pak Sudibyo, terima kasih juga sudah mengirimkan informasinya terkait dengan sidang isbat ya. Hasil isbat menetapkan Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada 27 Mei 2026. Baik. Oke, kita lanjut lagi berbagi informasi. Kalau tadi ada espresso sudah muncul di ruang dengarnya Bu Gina, ini ada Pak Steve di Semarang bertanya, kalau kopi yang bikin bahagia

0: apa, Kak? Espresso? Kan sudah bikin bahagia Bu Heni Gina, ya kan? Benar nggak? Atau ada yang lain? Oke, tebakan aja. Buat kawan Rasika ya, silahkan tebak pertanyaan dari Pak Steve. Kalau kopi yang bisa bikin bahagia, itu apa? Kopi yang bikin bahagia. Dikirim ya jawabannya di 081-3258-58-500 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Pasti, terima kasih. Kawan di 0061, selamat malam. Informasi dong, jalur Semarang-Demak lewat Sayung apakah ada rob atau ketersendatan untuk malam hari ini? Untuk Sayung, robnya nihil ya, tidak ada rob untuk saat ini. Hanya... enggak sih, untuk lalu lintas juga lancar ya, jadi tidak ada kendala untuk kawan-kawan yang akan melintas di Sayung, baik yang menuju ke arah Semarang maupun yang menuju ke arah Demak. Begitu, selamat melanjutkan perjalanan. Kemudian ada Pak Hari Murti, selamat malam, menginformasikan lampu traffic light yang dari arah Bergota menuju Jalan Kiai Saleh ke selatan padam sejak tadi jam 16-an atau jam 4 sore ya. Nah, apakah untuk malam hari ini kondisinya masih sama? Mulai jam 16-an, Pak Hari Murti menyampaikan ini dari jam 19.07, sekarang sudah 19.35. Apakah kondisinya masih sama, kawan-kawan? Traffic light yang dari arah Bergota menuju Jalan Kiai Saleh ke selatan itu masih padam. Mudah-mudahan bisa segera ditangani ya, coba nanti kita bantu untuk meneruskan informasi ini kepada pihak terkait. Pak Muh Ibnan Syarif, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam.
1: Menginformasikan ini dari Lalin dari Magelang menuju Semarang, ini padat sekali tapi masih lancar, arus sebaliknya lebih sepi. Padat karena mungkin habis long weekend, hingga ini pada balik ya. Tapi masih lancar, sangat padat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Muh Ibnan Syarif untuk informasinya. Betul, karena ini sudah hari terakhir untuk long weekend. Besok sudah mau lanjut beraktivitas lagi ya, kawan-kawan ya. Oke, jadi sudah mulai ramai lagi. Pak Yoyo, jam 10 malam, oke. Enggak ya, jam 9 aja. Pak Sabta Nugroho.
2: Kopi
0: yang bikin bahagia.
2: Bahagia adalah kopi kat aku dengan senyummu, Mbak.
0: Bisa juga kopi kat aku. Kopi kat aku dengan senyummu bikin bahagia. Oke. Pak Sabta Nugroho, terima kasih. Ada lagi kopi yang bisa bikin bahagia? Kopi apa yang bikin bahagia, Pak Zuri?
3: Kopi yang paling enak adalah kopi Leah Aku Jadi Teman Hidupmu.
0: Waduh, itu bikin bahagia banget.
3: Majapahit, arah masuk kota, rame lancar ya. Cuacanya enggak hujan.
0: Oke.
3: Begitu, Mbak V.
0: Siap.
3: Ini mau ke Dr. Cipto, langsung naik ke Ungaran. Gimana kabar jalan Tanah Putih, Jatingaleh, Gombel? Matur nuwun.
0: Oke, Tanah Putih, Jatingaleh, Gombel untuk malam hari ini. Bagaimana untuk kondisi lalu lintasnya? Mari kita tengok bersama-sama. Tanah Putih, Jatingaleh, Gombel. Benar ya? Tanah Putih, Jatingaleh, Gombel. Oke, untuk kondisi malam hari ini aman. Tidak ada kendala, Pak Zuri Al-Buhori bisa melanjutkan perjalanan ya. Dengan lebih aman, lebih nyaman lagi. Pak Sodik, tadi apa? Ulangi deh Pak Zuri. Aku lupa. Kopi yang bikin bahagia yang paling enak adalah kopi Leah Aku Jadi Teman Hidupmu. Itu bikin happy banget ya. Pak Sodik,
4: jawabannya kopi yang bikin bahagia itu kopi nang diriku dengan mahar yang banyak sekali. Itu Mbak jawabannya.
0: Oke. Okay. Itu bahagia banget ya. Dengan mahar berapa? 3M. Tapi beneran, jangan bohongan, nanti hoax doang. Sedih akunya, gak jadi bahagia. Pak Sodik, terima kasih. Kopi nang aku dengan mahar sangat banyak. Pak Zainuddin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Prof. Syarifin, Sundalu, Tumben, Seran Bengi-Bengi. Mbak, Prof. Syarifin, maaf suara saya agak serak-serak parau.
1: Kenapa kurang kopi?
0: Pesanan saya dari Lingkar Kaliwungu menuju ke stasiun Poncol, alhamdulillah. Lancar-lancar aja, cuman tadi pas waktu menuju ke dari Mangkang menuju Lingkar itu di jalannya tuh yang kayaknya habis hujan, masih di apa namanya jalanannya tuh licin karena banyak tanah-tanah yang turun itu, nggak tahu atau mungkin luapan apa itu, padahal di sebelah selatannya nggak tinggi sebetulnya, tapi jalanannya itu kotor banget, jadi makanya sebelah kanan itu yang menuju ke arah Kendal ya. Tapi kalau yang dari arah Kendal menuju Semarang, alhamdulillah jalannya bagus, alhamdulillah. Saya sudah nyampe di Karangayu Mbak Basarvin. Kus-kus yang berapa gula? Saya sehari itu 3 gelas, begitu Mbak Basarvin.
1: Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Ada Pak Wendy. Kopi-kopi apa yang bikin bahagia Pak Wendy?
2: Selamat malam Mbak Fe.
1: Selamat malam.
2: Tekan jam song lagi ya.
1: Iya.
2: Wah, lemburannya mayan ki. Ngira Mbak Fe? Lewewu per jam ya. Mbak Fe?
1: Hitung sendirilah.
2: Update harga ya.
1: Ah?
2: Oh kan mau isuk udah nih.
1: Iya, udah gak berlaku, expired.
2: Yes Mbak Fe? Nih TW ke Water Blaster ya, mau diplon di sana sebentar.
1: Terima kasih. Belum dijawab kopi apa
2: kopi
1: yang bikin
2: yang
1: bahagia?
2: Kopi yang bikin bahagia.
1: Uh-uh.
2: Kopi Suhiaku. Oke, terima kasih.
1: Oke, agak lain Pak Wendy ya. Dipisuhi kok seneng bahagia. Pak Desantos, apa kabar nih Pak Desantos? Kalau yang suka kembung, kalau minum kopi itu bisa disiasati dengan merebus kopi setelah air mendidih. Biasanya orang menyebutnya kopi klotok. Oke, siap, mantap. Enak nih ya. Kopi klotok itu di sini ada di, oh nggak boleh ya disebut ya. Nanti promosi aku nggak dikasih. Pak Steve, kopi yang bikin bahagia versi Pak Steve adalah kopi nang aku. Tok, nggak ada mahar yang banyak seperti tadi. Pak Steve, terima kasih ya. Bahagia sih, tapi lebih bahagia lagi kalau ada embel-embelnya tadi. Siapa tuh yang nyebut? Kopi nang aku dengan mahar yang banyak. Itu baru happy banget. Bahagia banget. Pak Steve, terima kasih. Duh, jadi melek gara-gara kopinya Pak Steve ya. Pak Nugroho?
3: Selamat malam, Mbak.
1: Selamat malam, Pak Nugroho.
3: Perjalanan dari Karangjati, Mbak. Menuju Jepara ini. Sudah sampai Kota Demak, Pasar Bintoro ini.
1: Oke.
3: Lalin relatif lancar ya. Tadi via tol Roti Harjo, begitu turun sampai Kubro itu relatif melambat, tapi lancar. Tapi lancar pas di kolong itu. Dari kolong tol sampai Terboyo lancar. Relatif lancar sekali. Sayung yang ke arah masuk kota itu lintasan basah, tapi tidak ada rob. Ini sekarang sudah sampai ke Kota Demak. Mau lanjut sampai Jepara Kota. Demikian, Mbak Fei.
1: Baik.
3: Informasi, terima kasih.
1: Terima kasih untuk update informasinya dari Pak Nugroho sore malam hari ini ya. Selamat melanjutkan perjalanan Pak Nugroho. Kemudian apa kabar Pak Utoro? Oh ini Pak Utoro. Pak Utoro, kopi yang bikin bahagia itu adalah kopi bukan, oh sebut gak nih? Kopi bukan luwak di daerah Jogja. Oke, terima kasih Pak Utoro. Gak apa-apa deh jauh ini ya disebut namanya. Kalau dalam-dalam sini harus bayar royalti dulu, bayar iklan. Pak Edi Harjono apa kabar? Pak Edi Harjono mau ikut tebakan juga kah? Kopi apa yang bikin bahagia?
4: Malam Mbak Besa.
1: Malam Pak Edi Harjono.
4: Ini di Kali Gawe, Pokok Men, Los Dol ini.
1: Siap.
4: Kita menuju
1: seneng
4: ke

0: dengan in cuacanya juga lintasannya sudah kering. Gitu saja Mbak V.
1: Siap. Matur. Terima kasih Pak Edi Harjono.
0: Yang bikin bahagia kau pinang aku dengan duit dolar dan masak kintal Mbak V. Wah itu jangan ngedap-ngedap itu jangan. Nanti kayanya.
1: Bahagia matur sekali saya. Terima kasih Pak Edi Harjono. Gini dong, jangan kau pinang aku doang. Harus ada yang lainnya dengan mahar uang dolar dan emas sekuintal gitu ya. Bawa sendiri tapi harus diterima dengan kedua tangan emasnya. Gak boleh pakai alat bantu. Oke, terima kasih Pak Edi Harjono. Bahagia luar. Oke, dunia akhirat. Enggak dong. Jangan bawa akhirat dulu sekarang. Takut. Pak Yuda Animol, apa kabar?
2: Kopi. Pilihkan aku jalan yang enggak macet. Kemana Mbak? Dari Pati menuju ke Semarang.
1: Oke, itu bikin bahagia ya Pak ya. Oke, baiklah, saya akan pilihkan jalurnya. Dari Pati menuju ke arah Semarang. Dari Pati menuju ke arah Semarang, sepertinya semua jalur bikin Anda bahagia ini karena tidak ada ketersendatan, tidak ada kendala juga Pak Yuda Animal. Selamat menjalankan, selamat melanjutkan perjalanan Anda ya. Terima kasih. Oke, kalau tadi Pak Yuda Animal ini Pak Yuda yang menuju ke arah Jepara. Kopi apa yang bikin bahagia? Kau pikir kamu yang bisa bikin bahagia? Ini apa? Saya gak bahagia kalau diginiin. Kau pikir kamu yang bikin bahagia? Oh gitu ya, berarti saya yang kegeeran ya Pak Yuda ya. Pak Yuda menuju ke arah Jepara. Kondisi lalu lintasnya bagaimana kakak? Untuk malam hari ini dari Semarang menuju ke arah Jepara lancar, tidak ada kendala. Gitu Pak Yuda. Iya, aku udah kegeeran. Aku pikir aku yang bikin Anda bahagia. Kau pikir kamu yang bikin bahagia? Oke, Pak Yoyo Kendal, apa kabar? Laki-laki mana yang rajin minum kopi? Hah? Oh gitu, ini pertanyaan. Baik, laki-laki mana yang rajin minum kopi? Ini pertanyaan tebakan juga, Pak Yoyo. Bolehlah. Kawan Rasika hebat ya, jawab kopi yang bikin bahagia. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Laki-laki mana yang rajin minum kopi? Oke, Pak Yoyo, ditunggu respon dari kawan Rasika. Pak Wendy?
3: Di Paya Kumbahan ya, Mbak?
1: Paya Kumbahan.
3: Masih terpantau lancar, cuaca juga sudah nggak hujan ya, tapi habis diguyur hujan sih Semarang.
1: Okay.
3: Begitu ganti.
1: Oke, terima kasih. Siap. Lanjut ya, nanti sampai jam 9 malam. Ada yang sudah nonton film Dilan? Belum. Dilan 2026 itu yang memerankan adalah Ariel. Pengen tahu seperti apa aktingnya Ariel jadi Dilan versi dewasa? Silahkan nonton ke jadi promo film. Dulu kita masih remaja, dulu dinyanyikan oleh siapa ya? Vanessa bukan? Ini adalah salah satu theme songnya dari Dilan. Dulu kita masih remaja, kayaknya si Vanessa ya. Yang ini dinyanyikan sama Ariel Noah. Kita dengerin sama-sama sambil berkelana kota, sambil ngopi-ngopi sampai jam 9 malam nanti.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teteh, itu teh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
3: Walah, Ticus. Huh?

0: baksonya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bak, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang, es

0: 105,6 FM Rasika USA. Sampai jam 9 malam nanti saya temani Anda di Kelana Kota sambil bersiap-siap ya untuk kawan-kawan yang malam hari ini harus kembali ke tempat aktivitas karena besok hari Senin sudah siap lagi harus melanjutkan aktivitas ya. Untuk LDR-an lagi sama keluarga, enggak apa-apa. Bentar lagi juga libur lagi, coba kita cek. Ini dia. Oh, bentar-bentar. Kalender, show me kalender. Enggak mau ya udah. Aku buka yang lain aja. Nah, ini dia. Minggu depan ya, sudah libur panjang lagi, tanggal 27-28, atau mungkin bisa gak sih diawali 26 gitu? Ini banget ya, mau nambah-nambah, libur udah banyak pasti minta nambah. 27-28, ini ada Idul Adha dan juga Waisak kawan-kawan, dan juga cuti bersama di Idul Adha ya. Harusnya sendiri-sendiri nih, Waisak sendiri, cuti bersamanya sendiri. Jadi 3 hari. Nambah lagi. 27, 28, 29. Cocok? Cocok dong. Hari Sabtunya kan libur. Hari Minggu libur lagi. Udah, habis dah. Bulan Mei-nya banyak liburnya. Oke. Tapi seneng kan? Yang seneng. Oke, ada Pak Yoyo. Pak Yoyo tadi nanya, laki-laki mana yang rajin minum kopi? Oh, ini, duh, nggak berani aku ah, nggak berani nyebut ah, udah ya simpan aja ya, Pak Steve ya, Pak Steve, Pak Yoyo ya, nah ini Pak Steve, Pak Steve, kopi yang bikin bahagia, kopi nang aku dengan basmalah, oke, kalau mahar yang banyak, ntar dibawakan anakan bebek aja deh, kan banyak anaknya ya, anak bebek. Oke, bolehlah, nanti aku ternak bebek jadinya. Pak Edi Harjono.
1: Malam Mbak Vesa.
0: Malam Pak Edi Harjono.
1: Ini kan kita menuju ke Jatenglan. Mm-hmm. Itu lintasannya kering, tapi yang arah menuju ke kota atau yang menuju ke Semarang ini ya basah lah, basah. Basah gitu aja lah Mbak Vesa. Mm-hmm. Tapi semua masih worth it kok untuk dilalui.
0: Oke.
1: Okay. Memang betul di sisi hitnya itu di sebelah rob itu. Itu saja Mbak Vesa. Matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono untuk informasinya, update informasinya dari Pantura Timur ya. Waduh. Oke. Bolehlah. Tunggu ya. Pak Wendy?
2: Mbak Vesa, ini perjalanannya sampai di Waterblaster ya, ini OTW. Balik ngomah. Request lagu Mbak Vesa dari Esteh 12 yang judulnya Cinta Tak Harus Memiliki. Yang

0: nih.
1: Okay.
0: Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih Pak Wendy udah disiapin, tunggu tinggal klik ya Pak Nugroho.
2: Jam 8 lebih 7 menit Mbak. Masuk olahan ini tadi Trenggoli juga lancar. Itu Mbak Faisa.
1: Baik.
2: Informasi. Terima kasih.
1: Lancar semua ya. Terima kasih Pak Nugroho. Selamat melanjutkan perjalanan. Pak Muhibnan Syarif.
3: Assalamualaikum Mbak.
1: Waalaikumsalam Pak Nugroho Syarif.
3: Menginformasikan Lalin dari Jambu ke arah Ungaran ramai lancar. Di Bawen alhamdulillah lancar, tidak krodit. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Ibnan Syarif untuk update informasinya. Pak Zuhri Al-Bukhari.
4: Kakak, dari Cipto sampai Java Mall, Tanah Putih, kemudian Jatingaleh, Gombel, ini Banyumani, sampai Budha Payung ini alhamdulillah lancar semuanya nih. Cuman yang di lampu merah Kaliwiru itu membingungkan. Yang gimana? Dari Tanah Putih, kalau yang dari Akpol Ijo, apakah yang dari Tanah Putih jalan kan seperti itu? Karena yang nyala cuman yang di tengah-tengah kanan Mbak. Tapi yang di kiri mati, yang itu membahayakan. Kalau misalnya yang dari Tanah Putih kenceng, yang dari Akpol jalan kan wah wassalam.
1: Iya.
4: Begitu gih. Dan di Gombel pembatas tengahnya sudah banyak yang berubah posisi, hilang, tambangnya pedot, komplit.
1: Gitu. Gitu, harus dibenerin
4: sudah
1: lagi ya.
4: Budha Payung gih. Overall lancar semuanya.
1: Siap.
4: Mekaten matur nuwun, salam sehat, salam nyes.
1: Terima kasih Pak Zuhri untuk update informasinya. Wah ini Gombel kayaknya perlu ditata lagi ya untuk yang Gombel baru. Karena Gombel lama kan masih ditutup untuk perbaikan. Gombel baru nih yang difungsi informasi dari Pak Zuhri Al-Bukhari untuk pembatasnya sudah mulai pindah posisi. Pindah posisinya ini bagaimana, yang harusnya dua arah dibagi rata gitu ya, apakah ada satu arah yang lebih sempit atau bagaimana, kayaknya perlu dicek lagi ya untuk pihak terkait ya. Oke sip, nanti kita bantu sampaikan kepada pihak terkait yang terkait dengan kondisi pembatas jalan yang ada di Gombel ya, Gombel baru. Ada lagi yang sedang melintas di Gombel, boleh diinfokan ya untuk kondisinya malam hari ini seperti apa. Pak Zuhri, terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Untung.
5: Mbak Faisa.
1: Selamat malam Pak Untung.
5: Dilaporkan kawasan Weleri dan Gringsing saat ini cuacanya masih belum hujan, namun masih mendung.
1: Oke, sudah mulai mendung.
5: Lalu lintas, terutama yang di Gringsing itu, ekor tersendatannya mulai dari traffic light exit tol Weleri. Itu setiap hari
1: merayap. Setiap hari merayap ya. Luar biasa ini.
5: Untuk bicara soal kopi, ada kopi banyaknya satu kapal diseduh dengan air yang panasnya sekali.
1: Panas sekali.
5: Itu akan membuat bahagia orang sekampung itu, Mbak. Ya, saking banyaknya. Terima kasih, Mbak
1: Faisa. Pakai teriak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Ini kayak manggil ayah di sawah ya. Ayah, gitu. Terima kasih, Pak Untung. Bikin saya bahagia, Pak Untung. Kopi sekapal diseduh dengan air yang panas sekali, terus diminum sama orang sekampung. Itu membahagiakan hati ya, karena hati kita sendiri, karena kita sudah berbagi dengan orang lain. Percaya atau tidak, kita bisa berbagi dengan orang lain itu membahagiakan hati loh. Jadi kopi apa yang bikin bahagia? Kalau kata Pak Untung, kopi sekapal yang diseduh dengan air panas sekali diminum orang sekampung. Oke, bolehlah. Saya tahu kenapa disebut kopi sekapal. Soalnya kalau disebut nama aslinya nanti

0: jualan ya Pak ya. Pak Untung pinter. Terima kasih Pak Desantos.
1: Selamat malam Mbak. Itu tadi aku lewat Google. Itu masalahnya tidak hanya geser, tapi kalau tidak salah itu ada dua pembatas itu posisinya melintang. Jadi mengurangi lebar jalan, tidak berada di tengah, kemudian dia sejajar, tetapi ini melintang. Jadi memang membahayakan itu.
0: Oke, baik. Nah, ini harus dipantau lagi ini sama pihak terkait ya. Biar posisinya benar lagi, karena yang menggunakan jalur ini kan bukan hanya satu yang ke arah atas atau ke arah naik saja, tapi juga yang arah turun juga kan menggunakan jalur ini ya. Khawatirnya kalau jaraknya tidak sama, yang satu itu kan yang menyusahkan salah satunya ya kan, sama posisinya melintang itu tidak seharusnya. Jadi oke, fix ini nanti harus disampaikan ke pihak terkait. Kita coba teruskan untuk pihak terkait, jadi biar bisa segera diatasi, mengingat besok hari Senin ya. Mungkin ini bubrah itu karena long weekend ya, banyak yang melewati jalur situ terus akhirnya posisinya bubrah karena angin, karena hujan, atau karena apa, kita belum tahu. Atau ada pihak yang memindahkan. Kalau pihak yang memindahkan, saya rasa enggak ya. Masa iya sih sempat-sempatnya turun dari mobil atau nyebrang ke tengah-tengah jalan untuk menggeser posisi rambu konnya gitu kan. Kayaknya enggak kalau dengan sengaja menggeser. Mungkin tergeser karena trafiknya yang terlalu ramai, terlalu padat. Begitu, mengingat kemarin adalah long weekend, akhirnya posisinya jadi geser-geser sendiri. Nah, ini harus segera diperbaiki, harus segera dicek lagi, mengingat besok hari Senin sudah mulai beraktivitas lagi, ya kan? Oke, terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi. Nanti kita lanjut lagi berbagi informasi. Sekarang jam berapa? 20.17. Ih, cepat banget ya. Bentar lagi jam 9. Aduh, gak berasa. Bolehlah siaran malam lagi. Kok gitu? Oke, ada Charlie Van Houten yang tadi sudah memesan es teh 12 gelas. Saya munculkan sekarang Pak Wendy. Cinta tak harus memiliki. Dan juga untuk Anda kawan-kawan, selamat melanjutkan perjalanan ya, ditemani sama lagu ini. Kita masih akan berkelana kota di 105,6 FM Rasika USA.

0: jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang kawan-kawan, mari kita cek lagi bagaimana kondisi lalu lintas malam hari ini di dalam kota Semarang ya. Untuk dalam kota Semarang malam hari ini terpantau lancar, sudah mulai kondusif ya untuk beberapa traffic light yang tadi tampak panjang antriannya. Untuk malam hari ini sudah hampir tidak ada. Masih ada ding, cuman tidak panjang ya, masih paling berapa unit mobil aja ini. Pendek-pendek saja kawan-kawan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Untuk yang mau memulai perjalanan malam hari ini sudah siap semua, tidak ada yang tertinggal ya. Mungkin yang paling berat adalah meninggalkan keluarga karena harus beraktivitas di luar kota ya. Oke, untuk jalur Cepiring malam hari ini kita cek dulu. Untuk Cepiring sudah mulai kondusif ya, tidak ada antrian dan kendala lagi, tapi masih ada pekerjaan jembatan di sana, jadi hati-hati untuk yang melintas. Ada rambu, ada peralatan berat yang digunakan untuk perbaikan jalan, dan mungkin kondisi jalannya juga sedang amburadul ya. Jadi untuk yang saat ini sedang melintas harus lebih waspada, apalagi kalau minim penerangan. Tapi saya yakin kalau di lokasi pekerjaan pasti ada penerangan cukup ya. Oke, kemudian di Lingkar Weleri malam hari ini juga cukup kondusif, tidak ada antrian yang memanjang, ada antrian tapi normal saja, tidak ada kendala. Nah, yang di sekitaran Batangan ini kawan-kawan, sampai dengan Juwana Pati yang dari arah Rembang ya, dari arah timur, masih ada antrian yang cukup panjang. Untuk sejauh ini belum ada informasi terkait dengan kondisi di sana, kemungkinan sih karena pekerjaan jalan ya. Kemudian di Lingkar Kudus yang menuju ke arah Pati, ini juga sama, masih ada pekerjaan jalan. Tampak beberapa kendaraan yang memperlambat laju kendaraannya, tapi untuk antriannya cukuplah ya, tidak terlalu tidak mengharuskan kita untuk mencari jalur yang lain, masih bisa diikuti begitu kawan-kawan. Selamat melanjutkan perjalanan. Jalur menuju ke arah selatan, menuju ke arah Ungaran malam hari ini lancar, tidak ada kendala. Sebaliknya juga sama, lancar, tidak ada kendala. Via ruas tol juga sama ya, ruas tol lancar banget karena aktivitasnya sudah dimulai dari kemarin malam ya, dari malam minggu itu udah padat sekali. Hari minggu juga sudah mulai padat, sore tadi masih padat ya, masih ramai, tapi semuanya aman kok, hampir tidak ada kejadian ya kawan-kawan ya. Meskipun ada 1-2, tapi sejauh ini masih bisa ditangani dan tidak menimbulkan antrian yang cukup panjang yang mengharuskan Anda mencari jalur yang lain, berputar dan lain sebagainya gitu kawan-kawan. Mari kita update lagi informasi lalu lintasnya di Kelana Kota. Kakak Steve, sampai jam 10 kan? Enggak dong. Lagunya daripada menyiksa diri. Ih, mending ngopi kalau saya mah. Enggak usah pakai nyiksa diri. Pak Steve, terima kasih. Pak Wendy, sampai di mana nih Pak Wendy? Udah sampai rumah kah?
1: Mbak V, untuk perjalanan saya sampai di Kali Garangan ya Mbak V. Ini hampir finish rumah. Makasih ya Mbak V, sudah memutarkan lagunya tadi ya.
0: Okay.
1: Langsung sedih hawa ini ya. Lagu sedih kok ono ya. Ya wis Mbak V. Mari kita cuci tangan, cuci muka,
0: cuci kaki,
1: terus pupuk ya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy, selamat beristirahat Pak Wendy. Ibu Lestari Kanza, apa kabar? Ini JB

0: Apa nih? JB pertigaan salib putih ada apa ya? Kaca ambiar, pemotor parkir dan satu bus sepertinya Blue Star. Di salib putih kawan-kawan, ada apa gerangan di sana? Ada yang melintas juga? Kita belum ada informasi terkait dengan kejadian tersebut di salib putih ya. Di Salatiga. Oke. Di Salatiga. Apakah ada informasi kawan-kawan? Baik, terima kasih ya untuk Ibu Lestari Kanza. Sambil kita tunggu informasi dari kawan Rasika, barangkali ada yang bisa melengkapi informasi dari Ibu Lestari Kanza. Tadi informasi dari Ibu Lestari Kanza di JB Pertigaan Salib Putih, ada apa ya? Ini ada kaca ambiar, sudah ada mobil polisi, beberapa motor parkir, dan satu bus sepertinya Blue Star. Oke, apakah ada laka di sana? Sambil menunggu informasinya ya, silakan untuk yang melintas bisa dilengkapi informasinya di 081-3258-58500. Pak Soleh.
1: Mbak V, saya nggak bisa menemani sampai jam 9, Mbak.
0: Oh, sedih.
1: Saya pulang dulu ya, Mbak. Sudah dari pagi tadi, sudah capek, Mbak. Di atas seroda. Tetap semangat, sehat selalu, Mbak V. Suun.
0: Selamat beristirahat ya, Pak Soleh. Selamat beraktivitas lagi besok. Terima kasih sudah menemani saya sampai jam, ya lumayanlah setengah sembilan ya. Pak Soleh, terima kasih. Bu Ulfi atau Kakak Ulfi, selamat malam. Request lagu. Oh, perjalanan dari Jepara menuju Banyumanik apakah aman? Jepara menuju Banyumanik aman. Sayung apakah rob? Sudah surut ya, sudah aman dilewati. Begitu, dan minim antrian, tidak ada kendara dengan ketersendatan. Kakak Ulfi atau Bu Ulfi, selamat melanjutkan perjalanan. Pak Yoyo, apa kabar? Oh, Pak Yoyo ini mengirimkan kondisi jembatan yang sedang diperbaiki ya. Jembatan Kali Bodri. Oke, tadi pas jamnya Mas Doni, bisa aja. Tadi pagi, tadi pas jamnya Mas Doni, Radio Rasika di Cepiring sudah jernih seperti jernihnya air zam-zam. Tapi ini kok mulai lagi bunyi sreset-sreset lagi ya. Oh, yang ini bukan sejernih air zam-zam, mungkin air kopi kali ya. Enggak, bercanda. Terima kasih untuk audio reportnya. Nanti kita sampaikan ke pihak terkait ya. Maksudnya ke divisi terkait, sedang memantau kok di sini. Sreset-sreset lagi. Di bagian mana ini? Di Cepiring ya. Baiklah. Terima kasih Pak Yoyo. Pak Desantos.
2: Halo Mbak, itu kayaknya pembatas jalan itu sebetulnya bisa diisi air agar tidak bergeser. Cuman saya tidak tahu kondisinya yang sekarang, apakah barang-barang itu memang masih normal bisa diisi air atau tidak. Begitu, terima kasih.
0: Ah, gitu ya. Bisa diisi air. Bisa diisi air itu gimana berarti? Dikantongin airnya terus dimasukin ke konnya atau gimana? Pak Desantos, terima kasih, tapi maksudnya harus ada pemberatnya gitu ya, biar tidak apa, tidak gampang geser, apalagi kalau kena karena lalu lalang kendaraan, jadi anginnya mungkin bisa menggeser itu ya. Kalau ada pemberatnya, jadi ada yang menahan dia untuk tidak mudah bergeser, begitu ya Pak Desantos ya. Boleh juga, ini harusnya juga sudah dipikirkan oleh pihak terkait ya. Nah, mungkin ini jadi evaluasi deh. Tapi setidaknya malam hari ini atau segeralah ya, secepatnya bisa ditata kembali itu untuk rambu-rambunya atau untuk pembatasnya. Jadi besok hari Senin beraktivitas lagi, kondisinya sudah ready untuk dilewati lagi gitu. Kalau sekarang kan masih ada satu sisi yang kayak diambil jatah lebar jalannya kan. Jadi ada yang lebih sempit, ada yang lebih luas. Nah, ini harus ditata, sama dirapikan lagi untuk rambu pembatasnya biar tidak malang melintang bahkan sampai kayang ya. Ada yang terbalik gitu rambunya, harus ada yang benerin. Oke, pihak terkait bisa di follow up ya segera ya. Oke, sip. Pak Danu, apa kabar?
3: Mbak V, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Danu.
3: Wah, ini tak temenin Mbak V sampai jam 10 toh? Ini
0: 9 jadinya. Pak.
3: Beres. Ini posisi menambahkan informasi dari perjalanan dari Dungundu ke Karangawen, jalan Jagah, jalur tengah. Lancar saya, cuma ada beberapa

0: titik yang ada lubang. Sudah cukup lumayan ini di sini. Untuk perjalanan cukup lancar ini tadi, kebetulan bawa pasien melahirkan. Itu tadi apa kopi tadi ya? Yang kopi nang itu tadi. Berarti yang untuk cewek itu kopinya. Kopi itu cewek itu berarti kopi nang aku dengan itu miliaran itu tadi. Tapi kalau untuk cowok kayaknya kopi yang membahagiakan itu
1: apa tuh?
0: Kopi aku jadi kekasih. Itu kayaknya Mbak Be. Itu Mbak Be. Kalau boleh minta lagu apa namanya dari Tulus sepatu. Kalau boleh,
1: ya. Baik.
0: Masa suruh tak temenin Mbak Ri sampai jam 10 malam.
1: Terima kasih. Jadi
0: perjalanan balik kembali ke Semarang. Nanti tambah informasi kita. Susulkan. Begitu. Kalau capek dan lelah, rekan-rekan yang masih di perjalanan, istirahat dulu, rehat dulu. Jangan lupa cari kopi mana kopi.
1: Kopi mana kopi. Oke, terima kasih. Jam 9 ya kawan-kawan. Jangan mengidekan untuk sampai jam 10 lah. Terima kasih Pak Danu. Oke, kopi mana kopi diseduh dulu ya. Pak Nugroho.
2: Selamat malam Mbak Fi.
1: Selamat malam Pak Nugroho.
2: Ini saya sudah sampai Jepara Kota ini Mbak. Tadi Gotri sampai Pecangaan lalu lintas padat tapi lancar. Ini sekarang sudah sampai Jepara Kota. Sebentar lagi mau masuk rumah. Terima kasih sudah menemani perjalanan dari Karangjati hingga Jepara. Demikian Mbak V. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Nugroho sudah berbagi informasi di Kelana Kota untuk hari ini. Selamat beristirahat ya Pak Nugroho. Dan juga kawan-kawan yang sudah sampai tujuan juga selamat beristirahat ya. Pastikan kondisi Anda, pastikan istirahat cukup. Besok pagi semangat lagi untuk beraktivitas lagi. Pak Desantos.
3: Mbak itu jadi gini, enggak perlu tambahan pemberat. Jadi itu tuh sebetulnya kayak ember, bisa diisi air, ada tutupnya di atas.
1: Oke. Okay.
3: Nanti tinggal diisi air, nanti tutup lagi. Oh. Itu kalau kondisinya masih normal.
1: Kalau enggak normal bocor kemana-mana ya airnya ya. Terima kasih Pak Desantos. Oke, aku jadi tercerahkan ini. Ternyata itu bisa dibuka ada tutupnya dan bisa diisi air gitu ya. Oke, lah iya, artinya ada sesuatu yang bisa membuat benda ini jadi terasa berat, tidak mudah bergeser begitu ya, Pak Desantos ya. Terima kasih untuk informasinya, kawan-kawan. Ada Westlife saya munculkan sekarang untuk temani perjalanan Anda malam hari ini di Kelana Kota spesial akhir pekan sampai jam 9 malam di 105,6 FM Rasika USA.

0: Sepatu dari Tulus sudah mengantarkan kita di menit ke-50 tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kawan-kawan yang sudah berbagi informasi malam hari ini. Kondisi lalu lintas sudah berangsur kondusif ya. Sudah hampir tidak ada ketersendatan dan hampir tidak ada antrian di semua jalur. Untuk kawan-kawan yang saat ini sudah sampai tujuan atau hampir sampai tujuan, selamat beristirahat. Besok bisa beraktivitas lagi dengan semangat ya. Hari Senin setelah long weekend pasti suasananya akan sedikit berbeda. Ada yang terasa berat karena masih kebawa sama vibes liburan ya. Ada yang juga sudah semangat, tapi mudah-mudahan semuanya semangat ya. Informasi terkait dengan lalu lintas bisa Anda pantau mulai dari pagi terkait dengan kondisi Sayung. Apakah sudah mulai tergenang airop atau bagaimana? Karena kalau berdasarkan informasi perkiraan terkait dengan kenaikan gelombang air laut ya, tanggal 18 Mei itu ketinggian gelombang yang paling tinggi atau mencapai puncaknya adalah jam 10, 11, 12, 13 yaitu 1 meter untuk ketinggian gelombangnya. Nah, sebelum itu dari mulai mungkin mulai dari jam 6 ya, ini sudah mulai tampak airnya atau bagaimana kondisinya, nanti bisa dipantau dari jam 6 pagi atau sebelumnya. Silakan Anda bisa dengarkan Kelana Kota pagi bersama kawan Rasika di sini yang akan mengupdate informasi lalu lintas dan juga informasi cuaca pastinya. Dan kondisi di Sayung ya, pada khususnya. Dan juga tempat-tempat yang saat ini sedang ada pekerjaan seperti di Cepiring atau yang ada di mana lagi tuh? Di Cepiring, Dua Piring, Tiga Piring. Duh, makin enggak ini ya. Udah semakin malam semakin enggak jelas. Itulah kenapa jangan disampaikan ide sampai jam 10 malam. Untuk malam hari ini kawan-kawan di di Hanoman yang menuju ke arah Siliwangi atau yang menuju ke arah Mangkang ya, ke arah Krapyak, itu ada antrian, ada apa ya di sekitaran Ronggowarsito museum Ronggowarsito ya, di sekitaran Siliwangi kawan-kawan, dari yang menuju ke arah Krapyak. Ini ada antrian yang cukup panjang. Apakah ada sesuatu? Apakah hujan turun di sana? Karena seperti kemarin hujan beberapa saat ternyata menimbulkan menimbulkan genangan ya kawan-kawan. Mudah-mudahan malam hari ini tidak ada turun hujan ya. Atau kalau hujan secukupnya aja deh. Sebenarnya ini salahnya hujan yang turun lebat atau salahnya tata kota yang drainasenya tidak lancar atau bagaimana? Atau yang masyarakat yang buang sampahnya sembarangan. Karena sebab apa ya? Oke, kayaknya sih intensitas hujannya tidak terlalu lama karena sudah bukan musim penghujan ya kawan-kawan ya. Tapi memang masih ada hujan sih karena panasnya luar biasa, akhirnya menimbulkan awan hujan. Awan hujannya juga turunnya curah airnya jadi semakin deras saja. Mudah-mudahan aman ya sekitaran ini nih, sekitaran Hanuman, Siliwangi yang menuju ke arah Krapyak. Belum ada informasi, silakan bisa ditambahkan infonya sebelum pamit saya. Pak Yuda Animal, sudah sampai rumah kah?
1: Namanya water barrier, Mbak.
0: Oh iya, benar ya. Water barrier. Oh iya, ada water barrier. Ada waternya ya, air benar. Oh, Pak Yuda Animal, terima kasih. Water barrier, bisa diisi dengan air. Ada buka tutupnya. Kalau masih normal bisa diisi air. Kalau sudah gak normal, bocor lah itu kemana-mana airnya ya. Terima kasih Pak Yuda Animal dan juga Pak Desantos yang sudah mencerahkan saya terkait dengan water barrier. Oke, kemudian Pak Yoyo, terima kasih. Iya dong. Kalau enggak, saya gak berani sampai jam 9. Pak Steve, beneran gak jadi sampai jam 10? Enggak jadi. Sudah ya, jangan disampaikan ke program director. Pokoknya kalau ada jadwal sampai jam 10, Pak Steve yang lapor. Saya harus pamit dari ruang dengar Anda kawan-kawan. Terima kasih sudah membersamai saya dari jam 5 sore tadi. Selamat beristirahat. Besok hari Senin sudah harus kembali beraktivitas. Begitupun dengan anak-anak sekolah ya. Ayah bunda yang tiap pagi nih harus mengantar anak-anak dan juga harus berangkat kerja. Wah, ini udah mulai maraton lagi. Semoga sehat semuanya kawan-kawan. Kita ketemu lagi akhir pekan depan ya, hari Minggu yang akan datang. Saya Faiza Arifin pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

menyang ngarsaku tur iso ngerti iso nyadari sapa pribadine sapa sejatiningku ing endi akhire iso pinaringan jembar trimo atine sangka apa-apa sing teka sangka ngersaku. Lajeng panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun dawuh dening Gusti Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Muhammad, selalu mangawulo sira Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Jadi hakikat niku musyahadah, husul musyahadah ala tafawutiha, nggih melok tingkatane. Angsale sampean ngraos dipun pirsani dening Allah. Mek kula kali sampean niku oleh ibadah, oleh zikir teng Gusti Allah, mboten macem-macem, mboten liwat tujuan napa-napa, cuma dasar mahabbah, dasar makrifat, ngerti inoi awake dhewe, ngerti kurangi awake dhewe, diluk mikir, mikiri teng awake, mek pun mikir mikiri, gak sadar lisane niku nyebut ya Allah. Ya Allah, niku sing jenenge lisanul hal, atine sing madhep teng Gusti Allah. Siji kula kali sampean sing kathah niku mboten zikir cuma minangka kewajiban, wirid cuma minangka meniku ijazah saka gurune, oleh gelem maca mergo ana problem, sik liwat-liwat di otak-otik matematika zikir, pikiran. Nggih napa mboten? Salah tayai kula mboten ngomong babakan salah. Jadi kula kali sampean niku mek ajeng zikir teng Gusti Allah, perlu napa mawon, kepentingan napa mawon, ayo disendekno teng Gusti Allah. Sendene senden teng Gusti Allah niku napa? Ya Allah, mek pancen tujuan kula ya Allah, mek pancen karep kula ya Allah, mek pancen kepinginan kula ya Allah, rupa napa mawon ya Allah, demi kedudukan ya Allah, demi karier kula ya Allah, demi napa mawon ya Allah, mek pancen dadosaken sae iman kula sak keluarga ya Allah, mek dadosaken ridho panjenengan dateng kula sak keluarga ya Allah, sampean paringi ya Allah, menawi mboten sae ya Allah pun panjenengan paringi kula ya Allah. Sampean penyuwun kaya ngeten niku sanes nafsu sampean sing nyuwun, sanes pribadi sang panjenengan nyuwun, niku berarti penyuwun panjenengan niku cocok kelayan penyuwunipun Gusti Allah. Lah mek pun ngeten sampean dilu, sampean pikiri ati sampean, awak sampean niku, dos pundi manah kula niku ya Allah, dos pundi aku iki ya apa ya, kok ngene ae ya, kok ngono ae ya, sedina dinane kok pancet wae ngene ngene ngene ngene, dilu dilu dilu gak sadar sampean nyebut ya Allah, ya Allah. Lho niku le sing jenenge zikir bangsa rohani, zikir bangsa ati, niki sing diteleki niku. Mboten cuma cak-cek pokoke maca, mboten cak-cek pokoke wiritan wis apal kok dhisik. Nggih. Kapan malih kula kali panjenengan? Kapan? Mugi-mugi pinaringan dawa umur dening Gusti Allah. Nggih. Pinaringan tambah jemar manah kula lan panjenengan dening Allah. Ibadahe, zikire, wiritane napa mawon saged to zikir wa qalban wa qalaban zahiran wa batinan, saged berangkat dhateng ngersanipun Allah. Niki wong thariqah.
Kula wau sampun kawula aturaken. Cara syariat, cara tori

kot coro haki, kot coro jasmani, coro ati, coro ruhani, munggu hadis coro Islam, coro iman, coro ihsan. Monggo. Genai syariat kula kali panjenengan. Coro zohir sing dilakoni dadekno genah kudu netepi telung syarat. Ingkang nomor setunggal nopo kedah bitaubah. Nopo mawon ingkang panjenengan lampai. Nopo male ibadahe, nopo male zikire, nopo male wiritane, sampan buka kuncine tobat dhisik teng Gusti Allah. Cepi sama nangen-nangen. Torikoh niku sampun dipun ajaraken. Mek awakmu sadurunge ibadah, awakmu sadurunge zikir menyang Gusti Allah. Ayo wukuf kolbi, lerekno, mandekno, stopen atimu, diluk dhisik, buakno apa wae. Senajan bener buakno, dadekno pikiran atimu semata-mata madep teng Gusti Allah. Diluk dikosongaken dhisik, wukuf kolbi. Ngerasa ake dusane oke salane dibuka moco istighfar tobat teng Gusti Allah. Astaghfirullah Rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek corot zikir thariqah Naqsyabandiyah, nek corot zikir thariqah Qadiriyah, astaghfirullah hal ghafura. Niki lho kadang-kadang kula kali panjenengan niku mboten nate dipikiri, sing ana cuma melo aturan sak jabane awake dhewe, mboten jerone sunate api nek awakmu ape sembahyang supaya gak diganggu setan, maca kula a'udzu birabbin nas, setane sing diusir dhisik duduk nafsune. Ayo sing katane pembetul ngeten nggih. Niki lho, masalah niki mboten masalah setan mboten. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, a'da aduwik nafsuka allati baina jambayk, sing dadi luweh musuhmu iku nafsumu dhewe. Nek cara hadis besok nek wis wulan poso wis tumiba, kabeh setan dicancang, kabeh setan padha dicekel, kabeh setan padha dibelenggu dening Gusti Allah. Tapi kenyataane napa sakit jamin kula kali sampean barang wis engko nek wulan poso niku temen neng Gusti Allah, temen oleh sembahyang traweh, temen gak nglakoni maksiat, jamin tak mboten jamin tak niku salah setan apa salah nafsune. Nen? Balrona ala kulubihim ma kanu yaksibun. Niku cuma mergo nayenge atine dhewe. Mek pun atine ku pun nayeng. Sebab kotori dosa ditinggal karo setan niku, mboten perlu digodha mboten. Pun enten dhewe otomatis. Wong ngapi sembahyang setan sing diusir. Ati ini dewe gak cuman digenah no. A'udhu billahi minasyafanir rajim. A'udhu billahi minasyafanir rajim. Bi teman-teman ini bismillahirrahmanirrahim. Kula a'udhu bi rabbinna. Setan tekodoni ku nguyu agombal. Aku singkon nilok no. Aku singkon pisui. Aku singkon jaluk-jaluk lindung menyang Gusti Allah. Ojo ngono kon kualat aku kon. Mas aku setan duwe kualat. Oh, wong doyan dhewe aku dilok-ilokno. Mboten ngeten wong thariqah. Atine dhewe. Ben? Bitaubah, astaghfirullahal ghafurur rahim.
Nek sampean ajenge nyekel astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Nek pun ngeten baru sampean iku napa? Baru maca kul a'udzu birabbin nas. Sepojo mboten ganggu sak jabane salat, sak jerone sisan. Lak ngeten ta? Baru ditoto tawajuhe teng Gusti Allah. Kadang-kadang para ulama niku ngantos genahaken manah niku maos napa? Kul huwallahu ahad. Entek ngeten niku. Malah siji tempo Hadrotus Syekh Romo kula niku antawisipun griya niku kelayan langgar musala niku parep. Medal badhe ngimami niku badhe dipun salami dening kanca-kanca niku malah dening Ba'dul Habaib mboten kersa Romo kula langsung mawon berangkat ngilu. Sak badhe dipun salat wau ingkang dipun tolak mboten kersa dipun tampi salamanipun nyuwun ngapura Rama kula ngapunten dip nggih ngapunten kanca nggih kula wau niku mboten kersa salaman kayan panjenengan mboten enten napa-napa amratipun manah kula niku lho dipun toto-toto tawajuh dhateng Gusti Allah badhe salat niku kangelan lha niki kula kali sampean napa mari wudhu niat sembahyang wudhu muter teng omah si anan niku kadang-kadang campur ngomel mari wudhu ni sik ngomel teng pawon barang kadang-kadang ono goder dicipi nang di arek-arek dik masa apa kon mau dik anu-anu-anu dik ya coba. Ing monggo Kanjeng Nabi niku pun dawuh, mek kon niku ape sembahyang ana panganan, kon luwe mangano. Aja sembahyang rewuk iki engko. Sampeyan niku mboten driwa panganan, sampeyan dhewe gawe rewuk-rewuk dhewe. Kok ngape wis mari wudu ape sembahyang, menggo ngomong-ngomong dhisik ngomeli bojone, ngomeli anake. Mari ngono Allahu Akbar, ya Allahu Akbar pancenan. Niki lho kula kali panjenengan sing kathah niku. Mungkin sing disengeni ya napa manah kula niku mboten saged khusyuk. Kepingin khusyuk kula niku. Wong arek dhewe sing gawe gara-gara gak iso khusyuk takon nang kiyaine. Pun nggih resepe genah syariate bitau bitaubah sing gelek tobat. Kira-kira sampean niku sedina niku tobat ping pinten? Nen? Nate? Lah kok mendel iki lho? Wong kari jawab nate mboten ya abote sih. Nen? Nate napa mboten? Nen? Mek maca istighfar. Gelek. Mari sembahyang asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Gelek niku. Saking oleh ganjaran tok mboten mandi. Lho niki lho kula kali sampean. Sik durung tobat rupane sedina niki. Nate Men? Ya apa? Men? Kangelan? Kangelan apa? Kenem-menem? Dan ini lah. Jarang dulu nih mana enten si Jiwandi niku. Dipun aturi dening setunggalipun murid matur yai apa lha apa kula niku kepingin saged mikir gumantung manah niku saged eling dhateng Gusti Allah kula niku ibadah nopo yai zikir nopo
gitu lah. Dijawab kali kiai ini, olah apa kowe iku neleki pangeran kok jerone ibadah zikir barang iku kangelan. Kono lho kon sapa nak dalan ngono lho. Atau kon meneng-meneng longgo ijen ketok petik, ketok wedhus. Nggih ta? Ketok sapi. Coba kon angen-angen. Engko kon nak bakal luwih gampang petuk pangeran. Lha niki enten napa dawuh ngeten niku? Mergo ngeten. Mboten kok masalah ibadah zikir eling pangeran niku mboten sae-sae sanget. Tapi saking sae ini kula kali panjenengan niku mboten saged teng mriku niku. Napa kok mboten saged? Mergo sing kathah kula kali panjenengan niku ing dalam ibadah zikir teng Gusti Allah sing akeh cuma mergo krana-krana atau mergo kepaksa. Gitu lah. Makanya medek jahe pun Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, syarate wong sing pertama kepingin jadi wali ya, dicintai karo Gusti Allah, mek waktu ibadah menyang Gusti Allah iku aja ngerasa kepaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Aja kepaksa. Barokah mboten kepaksa, bakal seneng. Barokah seneng dadi enak. Mek wis dadi enak, bakal iso jenjem ayem. Mek pun dadi jenjem ayem, tentu bakal hasil khusyuk. Aja kepaksa dhisik. Iki lah. Kuwi nggih. Setunggal kedah to tobat sing temen mboten ngenteni mari sembahyang diluk-diluk nggih ta meneng-meneng tepake seneng-seneng mboten nenten sinten-sinten nggih ta niat khulwah napa uzlah napa khulwah cilik-cilikan nggih ta tapi diusir kabeh sak liyaning Allah meneng ngomong karo atine dhewe diluk nggih ya Allah. Hati sopo kon iku sopo wis piro umurmu iku wis piro sing kon lakoni iku apa wae ape nang ndi sih kon iku besok ape nang ngendi insyaallah sampean gelekno kaya ngeten iku bakal nangis teng Gusti Allah mboten sadar ya Allah ya Allah ya Allah mboten kakan wiritan mboten macam wiritan Allah al ismul jami' Allah, kalimah Allah niku napa? Suatu nama ingkang komplit, ingkang lengkap digunakno napa mawon, kepentingan napa mawon, terserah apa sing dorong lisan menyebut Allah iku apa. Nek kon wedi bakal dislametno karo Gusti Allah. Nek kon bodoh nyebutno Allah bakal diparingi karo Gusti Allah. Nek kon ati cilik bakal digedhekno karo Gusti Allah. Terserah napa sing dorong nyebut Allah niku. Kurang nopo ya? Mugi-mugi saged ngelampai niku ismul jami' pun sing siji to to tak saged nggih saged apa sih saged sing mugi-mugi terus rek. Tobat niki mboten ngenteni kin, mboten ngenteni kok, mboten ngenteni benjing. Tobat niku sak wayah-wayah. Saged? Nah, hati-hati kowe ya. Wis. Pun nggih, siji to bat nomor kali takwa. Takwa Allah. Napa sing jeneng takwa Allah niku? Nen? Nen? Nen? Ah, niki. Engkang

Kurbananmu, darah dagingnya singkon kurban no, gak bakal iso sampai menyangersani Allah kecuali melalui takwa Allah. Napa takwa Allah? Kama qala al-imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa husnun niyah, dibarengi genah niyate. Modele sembahyang, modele zikir, modele ibadah, tapi jerone boten husnun niyah. Niku kira-kira takwa Allah napa tahu tawa? Nen? Niki. Kita siji tempo Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawu, ma faddalakum Abu Bakar. Mek sampai sahabat Abu Bakar As-Siddiq iku sampai ngungkuli menyang awakmu kemulyanane gak mergo akeh sembayange, akeh pasane, akeh macem-macem enggak, tapi mergo siji tok, bal bi syai'in wukira fi qalbi, mergo ana sesuatu sing pancen diukir ditanem dening Gusti Allah ana jerone atine. Niki opo niki? Ma huwa kita makane kula niki kadang-kadang ngerteni cara kanca-kanca Jawa wali ingkang paring akhir niku sinten sing dadi jujukan niku sing kathah Mbah Khalil ngene apa mboten nggih damel kula kali panjenengan zaman niki ngene apa mboten teng Mbah Khalil sampean cilok Mbah Khalil niku teng pundi? Teng Bangkalan niku nopo? Pangkalan. Kudu mangkal mriko dhisik. Pun? Nggih napa mboten? Mek pun kula kalih sampean mangkal teng mriko minangka wali sing sepuh, wali songo. Mbah Sunan ngampel. Surabaya niku bahasa Arab. Mestine mek cara aturan main niku mek wis kowe mangkal ning kono, kowe ngiblat mrono, mlaku nang Surabaya, nang Sunan Ngampel, Surabaya sirbayanan mlaku supaya jelas tujuanmu menyang Gusti Allah. Mangkane pondok pundi mawon, mesti sing kata niku mondok teng Jawa di kae mergo Mbah Sunan Ngampel niku nggih tak wali sing sep sirbayanan Surabaya ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.

kajian bersama Hadratus Syekh Bromo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri.

0: Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai Ba'dal Isya.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Kulo siro Muhammad menyang pangeranmu Muhammad sampai besok wis teko titi mangsane awakmu bali menyang ngeso pangeranmu Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwe apik tinimbang lelakone. Kadang-kadang niate apik, barang dibuktekno niku malah mboten saged apik kok. Misale, kula tak ziarah Misale teng keluarga kula, aku tak ziarah teng griyanipun Pak Haji Samsul. Niate sae dicatet kali Gusti Allah. Apike niate. Tapi bukti ini barang pun kula mikir ndugi teng griyane, etai rodok suwe mulai ngomel. Kadang-kadang pun disuguh tae, dicipi, kok kurang legi ya medite, lho tambah dosa. Ngene apa mboten? Lho niat niki pokok niki. Kok tak takon. Uang mlebu swarga niku besok selawase napa mboten? Saklawase. Uang kafir dilebokne neraka niku saklawase napa mboten? Sing dadekno kula kalih panjenengan saklawase niku napa? Mek cara ganjaran, sembayang ganjarane 1000 ditompok-tompok 1 juta, mek wis entek 1 juta harus out dari surga. Kenapa betul? Harus keluar. Tapi nopo kok tetep sampean kalih kula niku sak lawase nang swarga. Mergo siji, elek-elek kula kalih panjenengan, masih akeh dosa yak nopo mawon, sik tetep kepingin mati sak lawase nggawa sak lawase kepingin duwe iman niku ndadekno sak lawase manggon swarga. Niat niku perlu niat niku. Ben? Dan apa kira-kira? Dados mboten cukup sing jeneng takwa Allah niku mboten cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, "Man zakarallah." "Man ata'a Allah faqad zakarah." Wa in qallat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Mek uang iku taat menyang Gusti Allah, ngelakoni lelakon apa wae, nyambet gawe apa wae, nandangi apa wae, senajan modele gak patekake sembayangi, pasane mocoe Qur'an, senajan gak koyok ngono bentuk zahire, iku padha karo uang sing zikir menyang Gusti Allah. Ojo di monopoli wong dikir niku teng pojoke masjid mboten tentu, mboten kurang kan tukang becak niku wali niku. Yen apa mboten? Dicintai Gusti Allah niku mboten kurang saking melarate saking kepepete, malah dhekne nyambut gawe nangis teng Gusti Allah niku, ya Allah, keluargaku lo ya Allah, keluargaku lo ya Allah, benjing bayar sekolah ya Allah, mboten enten ingkang dipun dahar ya Allah, hati-hati lho. Mboten sing sugih-sugih sing cukup niku mungkin dhisik. Sing kathah niku malah sing lali niku. Napa malih kok ngeneling pangeran? Wong kok kon genahno niat mawon lali kok teko omah. Napa sih abote niat niku? Si abotan nggawa kacang cili. Wong sing kadar eling kok abot niku ilinge sing kenemenen. Napa? Terusipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asallah falam yadhkurhu wa in kasurat salatuhu wa siyamuhu wa tilawatuhu lil Qur'an. Mek uang iku senajan zahire akeh ibadahe salate macae Qur'an, tapi asallah gak husnun niyah, gak apik niate, gak genah sing dorong niku padha karo wong duraka karo Gusti Allah. Niki cocok dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qari
wal Qur'anu yal'anuh. Gak pirangan uang pinter maca Qur'an, gak kurangan uang alim, tapi kenyataannya Qur'an ilmune ngelaknat menyang awak dhewe. Na'udzubillah. Niki enten napa niki? Kula kali Semerap, kula panjenengan kedah Semerap, apa penyakite ilmu niku napa? Nek sampean kali kula mboten pro penyakite ilmu, sing digodhak niku sing penting utama, sing penting api, sing penting bagus mesti akan jatuh. Niki lan. Nek cara dhewe para ulama-ulama sufiyah, araftu syarra la lisyarri walakin litauki. Aku ku makrifat, pingin weruh, pingin ngerti, terjun menyang keelean, tapi gak mergo keelean kanggo luwih njogo menyang ngersoku. Ojo sampe tumiba menyang keelean. Sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu mempunyai satu keistimewaan saking ngersanipun Allah. Napa keistimewaane? Ngerti rahasia sinten mawon. Iki wong iki genah, wong iki gak genah. Iki wong iki munafik, iki wong gak patek munafik. Ngerti sahabat Hudzaifah. Sampai Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, wa akabir sahabah, kabeh sahabat niku sing kata matur teng sahabat Hudzaifah, matur kula sahabat Hudzaifah, napa teng manah kula niki enten penyakit munafik. Hudzaifah matur. Siji sahabat nyelonong, matur kula Hudzaifah, ana apa? Sampeyan niku lho, gadah ilmu waskita, gadah ilmu kados ngeten niku saking pundi sampeyan niku? Belajar teng pundi? Mundhut saking sinten? Dijawab, aku gak padha karo sahabat-sahabat sing umum iki. Mek sahabat sing umum-umum iki saben sowan matur menyang Rasulullah selalu sing ditakokno matur Kanjeng Nabi, ayyul a'mal afdhal. Lelakon napa Kanjeng Nabi sing sae sing utama damel kula? Coba kaya dilakon-lakoni. Kok sampean kali kiai sampean saben sowan matur yai nyuwun ijazah blekedes. Padahal dilakoni paling kok waktu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten eling pangeran, mboten masih merem-merem tambah ketok sing disusahi niku. Nek perno niki ya Allah, mungkin barakno cilaka keluarga kula ya Allah, minteri pangeran. Kok cek werone nek kon gak diparingi karo Gusti Allah bakal celaka. Masa perut ta kon gak diparingi uang sing ngutangi kon iku malah digeki welas karo Gusti Allah, pun mboten napa-napa masih gak dibayar, mboten napa-napa, kapan-kapan mawon. Masa perut ta, tapi mboten pun ya Allah, nek mboten panjenengan paringi terus pundi kula ya Allah, keluarga kula ancur ya Allah. Cek pintere iki lah yen apa mboten niki sahabat wisatane ku mboten, mboten sok minteri, mboten matur teng Kanjeng Nabi. Kula matur Kanjeng Nabi, napa sing mboten sae damel kula Kanjeng Nabi? Lho dhewe sing didudukna niku penyakite dhisik. Nggih, dunya niku sakderenge didadekno napa-napa niku rahmah. Minangka rahmat, mboten enten hukum teng dunya niku. Timbule hukum niku mergo kula kali sama niku bler. Tambeng. Lah, tujuane ilmu hukum niku cuma siji tok sakjane niku. Mek asale niku napa? Jalbul masoleh. Napa? Lajeng napa? Nen? Hah? Narik kemaslahatan, lajeng daf'ul mafa nulak keelean. Nek cara wong torekot kedawan wis gak usah narik kaapian, kon iso nulak keelean cukup. Gimana pembetin? Mek api gak tentu api, gak kurangan, tambah api tambah gumedhe. Gimana pembetin?
Makane nek tobat tangko keelekan butuh tobat siji tok ya Allah, kula kapok ya Allah, mboten nglakoni dosa niki ya Allah, mantun ya Allah, sembayang kula kathah salah ya Allah, tobat sembayang kula kathah, macae rukuke sujute durung atine sing ditobati. Ya niki. Jadi takwa Allah niku napa? Husnun niyah. Dibarengi napa api niate. Nggih tak samar nggih ngeten napa mawon ayo sing genah niate. Nggih tak? Dadi ganjaran sing jelas niku api niate nomor loro mergo dizalimi. Lajeng nomor tiga. Supaya syariate niku genah ayo sing istiqomah aja blontang-blonteng sembayangi zikire niku. Terus pundi santan niki? Pun istiqomah napa rada istiqomah napa istiqomat? Nen? Nen? Istiku kumat nek pancen mboten kumat nggih insyaallah kumat-kumaten. Pundi kula tak takon. Sampean kepingin ibadah sampean zikir kula kali sampean niku ndadekno kepingin dicintai Gusti Allah napa mboten? Tak estu? Hah? Kepingin. Nomor kali nek dicintai Gusti Allah napa sampean kepingin dibarengi malaikat terus? Kepingin lelakon ibadah dicintai karo Gusti Allah ndadekno dipun barengi malaikat nggawa rahmat saking Gusti Allah niku resep sing kaling gampang niku mboten enten napa-napa namung setunggal tok ayo sing istiqomah. Wa ingkolat dhepun kanjeng Nabi senajan titik mboten butuh akeh mboten umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mboten perlu akeh-akeh diakei temen ngambul porek. Kenapa mboten titik pokoke ditemen temene niki lho sing perlu niku. Teman beristiqomah tatanazzalu alaihimul malaika bakal mudun malaikat niku. Nek pun malaikat niku mudun nggawa rahmat teng ati enten napa Allah takhafu wala mboten enten ati susah ati sedih niku mboten enten. Mek sampe ono sedih krismon barang niku cuma ndugi dadaan mawon del kepikiran cepet eling pangeran ya Allah ya Allah santarini jembar ya Allah enteng malih niku barokah istiqomah. Mangkane al istiqomah khairun min alfi karomah. Wong istiqomah niku luwih mulya tinimbang sewu kra. Ing mongko sing kata sak niki kata wong istimewa, kata wong aneh, kata wong hebat. Kula kali sampan mboten saged bedakno napa niku karomat, napa niku maunah, napa niku tukang sihir, napa niku dukun. Mboten ngerti kula kali sampean. Pokoke aneh sangkakno iku wali. Napa male wong-wong sing ngeten niku digawe jujukan untuk gawe dadi tumbale butuhe hawa nafsu. Pokoke hebat iku ngene-ngene dadi mboten ngerti kula kali sampean. Ukuran niku karomah maunah napa niku syarat dukun tukang sihir sampean dilok yak napa istiqomah. Iku aneh iku hebat iku apa ngomong ngene dadi dadi hebat panjenengan serba keturutan aku sik balak-balik rene ping pindho langsung kedaden. Tapi ya apa kira-kira sembayang ndak wis ngurusiku iku wong gedhe gak perlu sembayang kok ndablek.
Nggih napa mboten? Iki lho, mergo kula niku wingi niku enten laporan. Sakniki niku teng mahasiswa teng Jakarta niku teng UI niku enten setunggalipun kelompok dipun lapuri teng saking Jakarta niku sing pundi kelompok niku pake brukut-brukut sing wedok niku pokoke rapet. Kula kali sampean mboten ketok mriku saged ketok. Nggih ta? Nggih. Pun gadah cepengan niku terose niku napa? Wis gak butuh nglakoni ibadah macem-macem. Sing penting atine wis berangkat menyang Gusti Allah, wis tumeka menyang Gusti Allah. Dadi sing dienggo niku zikir tok, sembahyang niku no komen. Meneng cocok ngomong niku. Niki kadang-kadang kanca-kanca Jawa niku kathah nggih ta. Syekh Junaid radhiyallahu an. Luwih sepuh tinimbang Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun aturi pirsa dening setunggalipun muridipun matur kiai. Ana apa? Niki wonten tiyang niku hebat. Ya mbakipun niku ngantos saged macem-macem. Malah kula jilok niku saged terbang fil hawa. Sangkakno keramat. Apa? Iku dawuh kaya aku iku wis tumeka menyang ngersanipun Allah. Wis parek karo Gusti Allah, wis gak perlu maneh sembahyang-sembahyang ritual bangsa zahir iku. Dipun jawab kali Syekh Junaid, "Ya jawaben kandhanono." Iya, kon pancen wis totok, wis tumeka, tapi nang neraka sakor. Kita. Lha iya kandhanono, wis totok neraka tapi. Nah, niki kadang-kadang enten tanah Jawa niku enten niku. Kadang-kadang kesebut napa niku? Napa? Napa kejawen? Enten kadang-kadang niku, kalau enggak ada kanca. Niku mek turu niku biasane mek bengi niku ngarepe lawan wong kejawen kita. Niku terus niku mboten ngerti kula. Akhire niku waktu poso niku nggih aku poso. Tapi piyambakipun mangan kacang. Nggih mangan apel. Kok niku darine poso. Lah kok kon mangan? Lho poso iku sing barakno batal iku lak mangan. Aku mosok mangan. Oh ya bener kon nek gak mangan kon nyocok panjenengan. Nyocok kon niku. Lho niki lho kadang-kadang niku lho niku mboten ngerti wong-wong niku Rangga Warsita niku sinten niku mboten ngerti. Coba sampean dilok sejarahe niku wong ahli tasawuf niku meguru benteng Madiun niku. Coba kita niku kadang-kadang niku diselip-selip niku wong kula delok teng perpustakaan Kerajaan Solo niku enten Dulkadiran, enten niku teng buku perpustakaan niku acara Dulkadiran nggih cara mriki manakipan niku enten. Ben nggih istiqo mau melayu-melayu nang endi ngomong itu. Ya istiqo istiqomah. Jadi kula kali panjenengan niku mboten perlu akeh titik pokoke istiqomah sing aja cuma wong istiqomah niku enten penyakite. Penyakite wong ajek wong istiqomah niku mek wis kadung biasa, biasae niku mboten iso ngrasakno enak. Nggih napa mboten? Wis kadung kulino. Nah niki hati-hati niki butuh diobati malih mungkin alon-alon niki. Ya, pun istiqomah. Sing siji niku kudu tobat, sing nomor kali niku kudu takwallah, ingkang nomor tiga kudu istiqomah. Niku mek kula kali sampean kepingin syariate dadi ngenano teng awake niku syarate. Pun kula tutukaken nggih, gedhi nggih. Lajeng
genahno ati. Ya. Ibadah zikir kula perjuangan kula kali panjenengan iki boten utawi saged angsalipun genahaken manah niku ugi kedah netepi tigang syarat. Ingkang nomor setunggal kedah estu. Napa? Cara wong Jawa estu niku napa? Ngen? Apa? Temen nggih. Temen niku praktekne niku ya napa? Ngen? Ngen? Lagi nopo temen ni gue, kan? Nopo. Ngalor ngalor, ngidul ngidul, masih ketubruk becak, ya terus sobae, gitu dah. Ngerti tak? Ben? Ngerti nopo ngerti? Lo, kalau ni jawab, ngerti, gak? Syarat ingkang nomor setunggal niku kedah temen, nomor kali kedah ikhlas. Temen niku pokok, ikhlas niku cabang. Mek uang temen niku tentu ikhlas, mek uang ikhlas boten tentu temen. Napa kok ngeten? Uang temen niku oleh piyambakipun mantep iktikad dhateng ngersanipun Allah. Nek uang ngebekti mangawula menyang Gusti Allah tentu bakal diridhoi karo Gusti Allah. Nek uang iku duraka menyang Gusti Allah tentu bakal dilebokno neraka karo Gusti Allah. Mergo uang niku pun temen teng mriki, ngeten niku mboten disuwun malih kali piyambakipun niku sing wonten namung ngrasa mangawu lo. Lah uwai wong temen niku mboten gampang kena pengaruh, mboten gampang napa kepencet dilem wong niku mboten enten. Bahkan ngomong ngene ngomong ngono pokok iku mantep. Makane istilah guru torekot, uang iku sik durung manjing dadi murid sing temen.

kita ikuti Mutiara Hikmah. Pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allah.

Haul Haji Abdul Manan ke-40 dan Hajah Siti Fatimah ke-15 hari Kamis malam Jumat tanggal 21 Mei di Masjid Baitun Nur Tedunan Wedung Demak dimulai Ba'dal Isya. Haul Akbar Tegal Raya hari Sabtu malam Ahad tanggal 23 Mei di Taman Pancasila Alun-Alun Timur Kota Tegal dimulai Ba'dal Isya awal. Majelis Welasan Al-Khidmah Jawa Tengah, hari Rabu malam Kamis tanggal 27 Mei, di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Meteseh, Semarang. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Haul Akbar Kabupaten Boyolali, hari Sabtu malam Ahad tanggal 30 Mei, di Pasar Rakyat Gladak Sari, Kabupaten Boyolali. Acara dimulai Ba'dal Isya'.

hidup binatang. Ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26 dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang mengungkap dugaan penyebab amblesnya jembatan di Jalan Hongo Wongso, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngalian pada Jumat dini hari. Kerusakan jembatan penghubung Ngalian Krapyak tersebut diduga kuat dipicu oleh faktor usia konstruksi yang sudah menua. Kepala DPU Kota Semarang, Suwarto, menyatakan pihaknya langsung menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan cepat guna mencegah kerusakan meluas. Akibat insiden ini, sebagian badan jalan jebol cukup parah sehingga akses jalan menyusut drastis dan sementara waktu hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sementara itu, Lurah Purwoyoso Agus Rianto menjelaskan luasan lahan yang ambles mencapai 4x5 meter dan sempat menyebabkan seorang pengendara motor terluka. Pihak kelurahan juga menerima laporan warga terkait maraknya kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut, meskipun jalur ini sebenarnya bukan peruntukan bagi kendaraan bertona sebesar. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun meninjau kondisi kerusakan 3 ruang kelas di MTS Muhammadiyah Sragen yang terdampak akibat ambruknya atap sekolah saat kegiatan belajar berlangsung. Taj Yasin memastikan Pemprov Jawa Tengah akan segera melakukan perbaikan total dan menyiapkan bantuan awal sebesar Rp50 juta agar aktivitas belajar mengajar tidak terhenti. Wakil Gubernur juga mengingatkan pihak sekolah untuk lebih ketat melakukan pengecekan berkala mengingat insiden dipicu oleh struktur atap kayu yang sudah lapuk dimakan rayap. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan 8 korban luka telah ditanggung oleh Pemkab. Pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Tengah dan Kementerian Agama guna mempercepat renovasi bangunan sekolah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya syarikat labbaik. Berikut kabar haji. Seluruh jamaah haji Indonesia gelombang 1 yang berada di Madinah telah resmi diberangkatkan menuju Makkah pada Jumat 15 Mei 2026. Kepala Daerah Kerja Mekah Halilur Rahman mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan pemberangkatan berjalan aman dan lancar sesuai jadwal. Para jemaah transit terlebih dahulu di Bir Ali untuk pengambilan mikot sebelum langsung melaksanakan ibadah umroh wajib setibanya di Mekah. Halilur Rahman menambahkan bahwa aspek transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah telah terpenuhi tanpa kendala berarti. Minimnya laporan keluhan menjadi indikator efektivitas koordinasi berjenjang antar petugas mulai dari tingkat regu hingga daerah kerja dalam melayani jemaah haji tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, selamat pagi semuanya. Long weekend is over. Dan hari ini sudah hari Senin kembali di tanggal 18 Mei 2026. Cepet banget loh guys bulan Mei ini. Kalau katanya netizen atau katanya warganet bilang kemarin, nah gini dong, waktu tuh cepet ya perjalanan. Perjalanannya itu ora lemot gitu kayak kemarin di bulan April ya, yang suwi banget koyone April. Nah ini cepet nih ya Mei, ujuk-ujuk sudah tanggal 18 aja. Jadi hari ini Ngawarasika 18 Mei 2026 ada agenda kegiatan atau statement dari pejabat tinggi negara apa ini? Yang lagi jadi sorotan publik ya kan, yang jadi perhatian masyarakat, anda-anda semuanya gitu kan. Pray long weekend ya, dapat keterangan yang agak kurang pas gitu kan yang disampaikan oleh seorang pejabat publik. Wah, rasanya kayak prainane ra tenang ya Ngawarasika. Jadi libur panjang kenaikan Yesus Kristus sudah selesai dan nanti kita sambut lagi Ngawarasika libur panjang Idul Adha dan juga Waisak 2570 BE, 27 Hari Raya Idul Adha, 1447 Hijriah 2026, 28-nya cuti bersama. Kemudian tanggal 31 Mei 2026 adalah Hari Raya Waisak dan 1 Juni 2026 itu juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila. Jadi nanti long weekend di akhir bulan akan nyambung ya Ngawarasika. Dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 1. Ih, aku tidak sabar sekali menanti hari Senin tanggal merah. Jadi aku akan banyak lagu di siaran hari Seninnya besok tanggal 1. Pagi hari ini kalau aku lihat sekilas ya dari satu dari jumlah atensi. Lalu yang kedua langsung aku buka dari kamera CCTV di berbagai titik krusial lah ya di kota Semarang. Masih landai, Ngawarasika masih lengang untuk kedua arahnya. Cuaca juga cukup cerah untuk pagi hari ini, terutama ya tentu pusat-pusat dari segala pusat ya, inti dari segala inti di Jawa Tengah yaitu di kota Semarang Ngawarasika dengan 265.000 mobil pribadinya dan berbagai lokasi-lokasi ternama baik itu pendidikan, kesehatan, pusat pemerintahan ya kan, yang semuanya pada ngelumpuk di kota Semarang. Jadi ya mohon maaf untuk yang di Kendal, Pekalongan, Batang, kemudian juga yang di Demak, Grobogan, Kudus, Pati, Jeporo, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga ya, karena Kota Semarang adalah pusat kehidupan di Jawa Tengah. Jadi ya pokoknya yang pertama dan utama adalah Kota Semarang. Tapi kalau aku buka di CCTV Kota Semarang dari berbagai titik krusial sih ya masih baik ya kondisinya. Seperti Jalan Setia Budi Gombel itu juga masih lancar. Sekarang banyak banget konten-konten kreator atau mungkin ya netizen-netizen gitu yang podo mlebu untuk ngerekam di dalam gitu di area Gombelnya. Karena ternyata selain ada proyek, ya bukan ternyata ding, karena di sana kan selain ada proyek preservasi jalan kan juga ada proyek konstruksi sebuah supermall ya kan milik sebuah pengembang ternama Indonesia yang digadang-gadang nanti akan menjadi salah satu mall terbesar di Indonesia loh guys, milik PT Pakuwon Jati. Ya, jadi kalau anda lihat di TikTok atau di Instagram atau di Facebook, kalau masih main Facebook ya, itu sekarang banyak banget konten-konten kreator atau warganet-warganet itu yang sengaja melebu ke situ ya, menyampaikan kritik, menyampaikan saran, menyampaikan atau bahkan cuma sekedar memantau aja, itu ramai banget nih beberapa waktu ini, termasuk yang mengkritik ya, yang ramai mengingat di sana adalah lokasi istilahnya yang diharapkan masyarakat menjadi lahan hijaunya Kota Semarang lah, di tengah wilayah Kota Semarang yang sudah semakin gundul dalam tanda petik gitu kan. Nah, banyak disoroti kalau di sana harusnya jadi lahan serapan dan segala macam. Oke, nah itu di kawasan Gombel Setiabudi masih lancar ya kawan, masih lengang dua arahnya. Kemudian kita lihat di segitiga Krapyak juga kondisinya masih padam kameranya.
1: Ngaran dari ini
0: saya kota rame. Semarang dulu.
1: Yang dari arah Semarang. Hmm.
0: Yang dari kota Semarang keluar berarti.
1: Yang arah Semarang ke Ungaran Rame. Saya tadi dari Taman Unyil ke arah Ungaran Rame.
0: Wah, ini dia nih portalnya sekarang wis ganti warna meneh. Ganti warna kuning Ngawarasika ini langsung karena CCTV di pertigaan Krapyak padam kawan, jadi aku geser ke Jerakah ya yang ternyata kameranya sudah menyala. Ini dia nih portalnya nih, jadi pemandangan anyar di kawasan jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang. Nah, kalau aku dapat laporan dari kawan-kawan yang pagi hari ini berbagi info, nih langsung ada Pak Sudiarto nih yang ngasih info ya.
1: Lama enggak ketemu nih Pak Sudiarto. Hmm,
0: betul sekali. Pak Sudiarto ngasih info apa? Ya tentu
1: wisuda,
0: agenda. Ya. Betul sekali. Agenda wisuda Poltekkes Kemenkes Semarang. Nih, laporannya Pak Sudiarto. Pak Sudiarto tadi perjalanan dari Kudus menuju arah Semarang di Tanggul Angin jam 5 lebih 10 lewat jalur konvensional. Saat ini jam 6 sudah sampai Genuk. Dari jam 5 keluar dari Kudus. Perjalanan lancar, tidak ada ketersendatan, baik itu di Trengguli maupun Sayong. Depan hit, ada genangan sedikit di lajur kiri, tapi masih aman untuk dilalui, katanya Pak Sudiarto. Dan informasi yang kita tunggu-tunggu adalah, ini dia, hari ini ada wisuda.
1: Hari ini di Poltekkes Kemenkes yang akan berlangsung di MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah, hari Senin 18 Mei 2026, jam ya mulai pagi sampai dengan selesai. Selesainya kapan? Biasanya sekitar selepas jam 1 atau 13.00. Jadi mohon maaf untuk terganggunya arus lalu lintas sekitar Masjid Agung Jawa Tengah, Gajah Raya, Sambirjo, Gayam Sari. Demikian yang disampaikan. Terima kasih tertanda nah. Dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Pak Sudiarto. Ini untuk masyarakat yang mau lewat di jalan Gajah Raya dan sekitarnya, kemungkinan akan terganggunya arus lalu lintas karena ada wisuda.
0: Wah, satu hari aja ini kalau kita dapatkan jadwalnya kawan Rasika dari Pak Sudiarto.
1: Ke berapa nih? Wisuda ke 124.
0: Nah, 124 wisudanya ya, bukan jumlahnya ya. Kalau jumlahnya pasti ewonan.
1: Iya, banyak.
0: Banyak ya pasti ya. Jadi hari ini kawan Rasika, wah kita langsung dapat info nih dari Pak Sudiarto, Kepala Bagian Akademik dan Umum Poltekkes Kemenkes Semarang, kawan Rasika. Kalau hari ini ada agenda wisuda di Masjid Agung Jawa Tengah, Senin 18 Mei 2026. Ini berarti Pak Sudiarto dari Kudus tadi gas itu langsung tidak ke MAJT, berarti tidak ke Tembalang.
1: Langsung di posisi.
0: Ya, itu berarti
1: langsung di posisi acara wisuda ya Pak ya.
0: Iya, berakoyone ya. Ini perjalanannya Pak Sudiarto nih. Sip, matur suwun Pak Sudiarto. Coba kawan-kawan tadi kayaknya sudah ada yang ngasih informasi di Jalan Gajah Kota Semarang kok. Pantauan keramaian-keramaiannya seperti
1: ya, ikut gembira apa? Ya Pak ya. Ikut gembira, ikut senang. Siapa tahu nanti dapat ini.
0: Dapat apa?
1: Oleh-oleh dari sana.
0: Kondisinya karena di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah ya ombo ya. Parkirannya ombo, kemudian juga latare ombo.
1: Kemudian muter itu semua bisa untuk parkir.
0: Nah, betul sekali. Nih, ada informasi nih dari 300 nih. Dari Jalan Gajah, Kota Semarang ya. Untuk informasinya, tapi masih ramai lancar aja kok di jam 6 lebih 10.
1: Iya, di Gajah ataupun di seputar Sambirjo, daerah MAJT. Mungkin yang pagi ini sudah mulai tersendat. Mohon untuk pengertiannya atau mencari alternatif lain.
0: Belum ada rame-rame yang signifikan gitu.
1: Belum ada yang rame-rame ya. Mungkin yang mau berjalan-jalan ke daerah sana, informasi bahwa hari ini akan ada wisuda Poltekkes Kemenkes ke 124. 104 likur di MAJT, gedung MAJT. Oleh karena itu masyarakat dimohon pengertiannya dan apabila memiliki jalur alternatif lain bisa digunakan nanti.
0: Ya betul, itu yang paling
1: terjadi,
0: penting.
1: Jadi ketersendatan.
0: Ya, jadi ini informasi agenda Kawan Rasika ya. Jadi seperti yang disampaikan Bung Jamal barusan, kah, oh di sana ada agenda. Aku tak langsung lewat jalan kene wae. Nah, gitu ya Kawan Rasika. Seperti jalan arteri Soekarno-Hatta, kemudian juga jalan mana lagi? Jalan Brigjen Sudiarto. Atau
1: di arteri Soekarno-Hatta
0: atau Supriyadi,
1: Jalan Supriyadi, Jalan Gajah Raya, sampai dengan seputaran apa ya, Kablu. Mungkin agak tersendat ya nanti ketika terjadi kedatangan para wisudawan wisudawati dan keluarga. Nah, ini mungkin bisa alternatif lain.
0: Berarti ini ya Kang Waraska, kan kemarin kita mencar dari laporannya Pak Sentot Banyu Aji toh. Berarti nanti tanggal 20 dan 21 wisudanya ada juga. Lu minggu ini berarti ada dua ya laporan wisuda. Satu Poltekkes Kemenkes hari ini di MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah, dan besok 20-21 Universitas Semarang.
1: Oh iya, berarti dekat-dekat.
0: Kok, oh kan kemarin kamu sudah dikasih iya, tahu.
1: Pak Sentot kemarin sudah ngomong, cuma nggak tahu kalau ternyata dekat-dekat waktunya. Dan berarti nanti di seputaran lingkar arteri Soekarno.
0: Bagian lingkar arteri.
1: Lingkar arteri.
0: Ya.
1: Dan juga seputaran Sambirejo cukup ramai beberapa hari.
0: Yes. Nah ini kalau Pak Yuda besok ikut agenda wisudanya tapi yang di USM. Universitas Semarang tanggal 20.
1: Oke. Selamat ya buat putra atau putrinya Bapak Pak siapa? Semoga menjadi berguna untuk nusa bangsa dan masyarakat semuanya.
0: Dan selain agenda wisuda di Poltekkes Kemenkes Semarang hari ini di Masjid Agung Jawa Tengah Kawan Rasika, di Kota Semarang juga ada agenda ya. Puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 Kota Semarang hari ini 18 Mei 2026 di Sekolah Karangturi. Di Sekolah Karangturi hari ini Senin 18 Mei 2026 nanti mulai jam 8 pagi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Ibu Agustina dan Iswar Aminuddin. Hari ini tanggal 18 Mei 2026. SMA tuh berarti yang di Padma toh?
1: Ya kayaknya.
0: Bukan
1: ini,
0: yang
1: ya.
0: Di jalan apa? Bukan yang di jalan Raden Patah toh? SMA?
1: Ya aku enggak hafal ya.
0: Iya kayaknya ini Pak Eko Adi langsung menambahkan di Geraha Padma kok.
1: Di dekat anu ya. Ke bandara itu ya, seberangnya bandara.
0: Kan soalnya yang SMA atau...
1: Oh itu Geraha Padma namanya ya. Ke pantai.
0: Oke, matur suwun Pak Eko Adi sama Pak Sudiarto. Nanti kita pantau situasi di sana, bagaimana keramaian-keramaian dan juga aktivitasnya di sana. Tadi yang bertanya Sayung, Kaligawe, Genok dan sekitarnya, sudah ada Pak Sudiarto ya guys. Lancar tuh, gak ada kendala. Jadi Semarang Demak Kudusnya sudah terinfo ya. Sama satu lagi deh, ada Pak Slametli. Ini Pak Slametli perjalanan sudah sampai kawasan Gajah Demak. Lagi antre yang arah menuju Semarang karena perbaikan jalan di Sedu yang masih berlangsung.
1: Gajah Demak ya, Gajah Demak bukan jalan Gajah.
0: Ini dia perjalanannya Pak Slametli. Ya merambat di kawasan Gajah ya, di kawasan Sedu Trengguli karena masih ada perbaikan jalan di sana. Tapi untuk titik-titik lain yang Anda khawatirkan seperti K, seperti S, kondisinya masih baik kering. Dan kering.
1: Dan
0: ya maksudnya nggak yang kering, garing, mekengkering gitu, nggak ya, sih, tetap teles. Cuma basah. Kondisinya masih baik, ya
1: dan
0: betul.
1: Dan itu arah ke Semarang di depan PTHIT. Yang lainnya masih normal.
0: Kayak betul. WNI Julia, selamat pagi Mas Jamal, Jepara Kudus Juwana ya. Bagaimana informasinya pagi hari ini Jepara Kudus Juwana sih masih ramai lancar Bu Eni. Laporan dari kawan-kawan tadi yang on the way dari Kudus ya menuju arah ke Semarangnya masih landai. Kemudian juga lokasi-lokasi di area dalam kota Kudus atau wilayah Kabupaten Kudusnya masih belum ada report antrian yang signifikan Bu Eni. Jalan Lingkar Kudus juga informasinya sudah mulai agak mengalir ya Kawan Rasika sejak kemarin hari Jumat itu.
1: Ada ini ya perbaikan di daerah mana namanya tuh?
0: Daerah Mejobo.
1: Mejobo.
0: Ya. Itu informasinya juga Payaman Mejobo Jalan Lingkar Kudus itu informasinya beberapa hari sejak hari Jumat kemarin sudah mulai mengalir loh kawan, nggak yang sepadat kayak 3 minggu ke belakang gitu.
1: Sudah cukup lancar perjalanan.
0: Betul.
1: Mencoba, oke.
0: Pak Mufid.
2: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi kawan dan Sika. Melaporkan jam 6.13 ini sudah melintas di exit tol Kayam Sari. Perjalanan dari rumah sakit dari Tegalalu Meranggen menuju Rumah Sakit Karyadi via flyover Ganepur, Pasar Meranggen, kemudian pertigaan Kucang Gading, terus Pedurungan. Ini sudah melintas di Kayam Sari. Untuk lalin dari arah timur ke arah barat, ini juga masih lancar walaupun cenderung lebih padat daripada hari biasanya. Pun sebaliknya dari arah barat ke timur juga masih sangat lancar. Untuk cuaca pada pagi hari ini sangat cerah, sinar matahari juga sudah cemlorot. Semangat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.
0: Wah, oke. Matur suwun, Pak Mufid.
2: Oh iya, Bang Yuda. Hari ini tanggal 18 Mei itu Hari Arsip Nasional. Ya. Ini Hari Arsip Nasional. Semoga dengan arsip yang lebih tertata, lebih baik, bisa mengamankan sejarah bagi bangsa kita, untuk anak cucu kita.
0: Duh, Hari Arsip Nasional.
1: Oh, arsip.
0: Wah, langsung digolek itu pasti sama Bung Jamal tuh.
1: Sejarah.
0: Iya, makanya. Nggih, matur suwun Pak Mufet. Laporannya dari Meranggen, Jalan Brigjen Sudiarto, rame lancar ya, Kawarasika. Ini Pak Arif Prabawa juga ngasih info di Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang masih rame lancar. Cuacanya juga cerah di sepanjang Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang ini. Langitnya biru, awannya putih, lalu lintasnya lancar, menyenangkan sekali. Hari ini tuh anak sekolah sudah libur belum sih? Belum ya? Belum tuh, masih PAI ya?
1: Masih ke PTUI, ada yang bojengin anak sekolah, nganterin anak sekolah.
0: Oke, matur suwun Pak Arif Prabawa informasinya. Kita menuju ke jalur Semarang Solotigo dulu, ada Pak Julianto Prasetyo nih yang sudah berangkat gasi dari Solotigo, Karanganyar, Semarang, Pemalang, Solotigo. Untuk etape pertama itu dari Salatiga, Boyolali, Solo, Karanganyar, landai dua arah, tidak ada kejadian apapun. Lanjut dari Karanganyar menuju arah Bandara Ahmad Yani, Semarang via tol. Dari Karanganyar langsung exit Krapyak, nanti saya laporkan kembali perjalanannya. Dari Karanganyar berarti full tol Semarang Solo dan Semarang ABC. Nanti dilaporkan sama Pak Yulianto Prasetyo. Pak Rizky Septa.
3: Selamat pagi kawan Rahasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
3: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 18 Mei tahun 2026. Pagi ini ke arah selatan, ke arah kota Jogja. Pukul 5 lebih 58 menit sudah sampai di daerah Bawen ya. Untuk lalin dari Kaligawe sampai Bawen terpantau ramai lancar ke dua arah. Ada sedikit catatan di depan Polres Ungaran ya, di sebelum dan sesudahnya itu ada truk mogok. Cuman yang di setelah Polres Ungaran arah ke Semarang itu ada 5 truk, 1 yang trouble, 4 yang bantuin. Untuk yang di sebelumnya itu truk dam besar itu juga mogok sampai sendirian. Belum ada temannya yang membantu ya. Terus di pertigaan Samban itu juga ada bus mogok di lajur kiri, lalin bottleneck. Tapi masih lancar semua, belum ada ketersediaan karena mungkin masih pagi ya, masih gasik. Untuk cuaca di Bawen cerah berawan. Nanti ke arah kota Magelang Jogja di info lagi. Terima kasih.
0: Mantap. Mau ke Magelang Jogja nih berarti ki Pak Rizky Septa Al-Fajar.
1: Piknik.
0: Mantap sekali. Senen-senen nih Jogja. Liane wis do balik saka Jogja, Pak Rizky ke Jogja.
1: Jadi ke Jogja bagi dia sesuatu yang biasa.
0: Biasa.
1: Kerja keras tetap ya.
0: Pak Fariza Yunata.
4: Selamat pagi. Selamat dari Senin Mas Yuda dan Bun Jamal. Sekarang 5.54. Perjalanan saya dari RSUP Karyadi menuju ke tempat kerja. Ini terpantau lalu lintas ramai lancar, cenderung lancar Mas Yuda. Untuk kawan-kawan Rasika, semangat menyambut hari Senin ini tanggal 18. Untuk siswa-siswiku anak-anak SMP Negeri 5 Ungaran yang menempuh PSAJ penilaian sumatif akhir jenjang lebih semangat lagi, lebih tekun lagi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Matur nuwun, semangat.
0: Matur nuwun, penilaian sumatif akhir jenjang sekarang.
1: Di SMA Negeri 5 di daerah Ungaran Timur.
0: SMP
1: Negeri 5.
0: Kan kalau akhir semester kan PSAJ lah, kalau yang di tengah semester namanya apa?
1: Nah, penilaian setengah jenjang kali ya.
0: PS apa, Pak? Penilaian sumatif apa? Kalau yang UTS kan dulu UTS.
1: UAS. Nah, setengah semester ya dulu ya.
0: Terus kalau yang pas di apa? Pas dari semester gasal ke semester genap kan tidak di akhir jenjang toh itu, di tengah-tengah jenjang toh. Di tengah-tengah kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 gitu toh.
1: Apa ya? Nanti tak tanya Pak Sarbun. Sahabat kita Pak Sarbun Hadi.
0: Ya titip ya, titip pertanyaan gue Pak Sarbun ya.
1: Yang dekat
0: betul.
1: Dan sering ketemu.
0: Pak Didik Sigit Setiawan.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Pratika. Selamat dari Senin ya. Pagi ini perjalanan dari Mangkang. Saya menuju ke Pamularse, antara anak sekolah. Setelah itu perjalanan kembali dari Pamularse ke Mangkang karena saya masuk siang. Itu Mas Yuda. Wis pokoknya bener Mas Yuda. Kita tuku apa-apa orang nganggo dolar. Bahkan yang desa itu dolar dipangan Mas Yuda. Sing buter-buter gede kemripik.
0: Di desa itu naiknya kuda, Pak. Enggak butuh dolar.
5: Gitu pokoknya wis tetap semangat. Sak karep-karepe. Wes kono monggo diamur bae, kene manut bae ya Mas Yuda ya. Okay. Tetap semangat pokoke. Untuk cuaca di Semarang belum terlihat cerah, masih sedikit temaram di pagi hari ini.
0: Oke, okay, alhamdulillah situasinya masih lancar.
1: Anggone dolar apa dolhar? Pokoknya dolar menembus 17.845. Fix Indonesia merdeka katanya.
0: Kok merdeka? Merdeka dari apa?
1: Ya kan dolarnya 17.845 Indonesia merdeka. Ya, saya barusan tadi baca di sosmed.
0: Yes. Aku memperkirakan hari ini tuh akan jadi hari yang brek gitu loh, karena kan setelah libur panjang toh, dalam tanda petik setelah 4 hari itu kan akhir pekan libur, terus tiba-tiba hari ini Senin duar gitu, tapi ternyata kondisinya masih biasa, baik ya, biasa baik, betul.
1: Uangnya wis do kesel libur di tenta.
0: Terutama di Kota Semarang gitu loh, Kota Semarang tuh kan sekarang habitnya kayak piye ya? Agak susah ditebak sih sekarang itu, kayak 2 tahun ini Kota Semarang tuh enggak yang moro-moro baru libur panjang hari pertama rame. Tuh langsung tersendat atau rame gitu, enggak. Bisa hari ini, bisa sesok, bisa Rebo, cucu-cucu mbuh ngopo kok cucu-cucu Kota rame. Semarang itu dua rame mobil tok isine.
1: Pola pikir,
0: susah pokoknya
1: pola
0: ditebaknya
1: sudah berbeda.
0: Ya walaupun lalu lintas enggak bisa diprediksi ya
1: wong sik. Sesuai. Ya saiki ngombengi.
0: Oh gitu.
1: Jamnya juga gitu, ada yang berangkatnya sekarang kebanyakan malam karena tolnya sudah padang. Enggak kayak dulu-dulu jalan-jalan.
0: Ini berangkat apa ini?
1: Bengi, wae.
0: Berangkat apa? Berangkat perjalanan keluar kota.
1: Perjalanan pulang ke balik ke kota itu.
0: Nah, tapi kan paginya sesuai nak tetap kerja kan tetap esok.
1: Nah iya, ya tapi dipas ke tekan kene langsung kerja.
0: Jadi
1: ya barangkali pola
0: bener-bener Kota Semarang tuh kayak 2 atau 3 tahun ini polanya bener-bener geser banget ngawaraska. Kalau mungkin sebelum-sebelumnya gampang banget ya, setelah libur panjang Kota Semarang dua di sini mobil tok.

0: ya 2024 lah, 2024 akhir 2025 sampai dengan sekarang 2026 enggak njuk moro-moro habis libur panjang tuh langsung
1: kajian tentang
0: apa pola pergerakan
1: bepergian masyarakat Semarang saat libur.
0: Setelah toh
1: pola pergi dan pulang masyarakat Semarang setelah liburnya.
0: Bukan waktu was libur pulang kayak arus mudik dan baliknya, setelahnya.
1: Oh, setelah liburan
0: setelahnya ya, kan biasa. Lah yo, makanya kan setelah libur panjang kemarin waktu Idul Fitri juga setelah cuti bersama kan Seninnya juga oke tuh. Yes, atau hari Kamisnya waktu itu aku kalau enggak salah. Setelah libur panjang, setelah usai semua liburan, langsung brek balik lagi ke hari kerja, kondisinya baik-baik aja gitu. Malah justru antre kemacetannya 2 hari, 3 hari setelahnya. Termasuk hari ini, yang aku perakirakan akan ramai, tapi kalau ini ya wis lah, kalau ini landai kota Semarang hari ini.
1: Dikaji dengan Pak Joko Setiawarno juga ya.
0: Makanya, betul sekali.
1: Dibuat kayak tesis gitu ya.
0: Nah ini sudah ada pertanyaan dari kawan di 2637 mau ke Kendal. Ada yang sudah ngasih info Kendal? Oh Pak Alex, coba kita buka infonya. Pak Alex kalau ini menunjuk arah ke barat.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika. Melaporkan dari kawasan Mijen ini. Yang
0: oh masih sampai ke Mijen.
2: Semarang.
3: Kecuali Mijen ya.
2: Kita sudah mulai rame ini. Ini yang arah ke Buja. Cuman satu motor ini, mobil aja susah lewat. Itu aja Mas Yuda. Selamat pagi.
0: Pagi. Wah, kecuali jalan RM Hadi Subono Mijen Kota Semarang ya.
1: Macet ajek kalau di sana. Betul.
0: Sekali. Nah, kawan 2637 yang tanya dari Semarang ke Kendal tadi ikut dijawab sama apa atensinya Pak Didik Sigit Setiawan nggih. Pak Didik Sigit Setiawan dari Mangkang tuh tadi sampai Jalan Pamularsih Kota Semarang. Kondisinya baik arus lalu lintasnya secara umum. Ini kalau katanya Mas Christopher, pagi Mas Yud, Mas Jamal. Kalau dulu saya waktu SMA, asesmen akhir jenjang itu untuk ujian sekolah, Mas. Kalau akhir semester

0: tengah semester namanya kadang PHB, kadang PHT, kadang PTS katanya. Oh. Mas Christopher.
1: Jenenge angel.
0: Angel oke ya. Aduh, jadi sekarang kok ini anak-anak SMP SMA tuh selain akrab sama istilah-istilah materi pelajarannya, kudu akrab sama singkatan-singkatan kegiatannya dia nggak sih?
1: Tergantung dulu menterinya siapa ini. Gitu. PHB apa? Penilaian hasil belajar.
0: Ya, PHT?
1: Penilaian hasil terpelajar.
0: Apa ya? PTS?
1: Penilaian tengah semester.
0: Oh iya, jelas kalau PTS ya. Betul, betul, betul. Pak Wibowo?
2: Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal.
1: Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, kawan-kawan Rasika yang lain. Melaporkan pukul 6:33 perjalanan dari Pringapus menuju ke Asalam Mahungaran antar anak. Alhamdulillah perjalanan lancar, langit cerah. Terkait istilah-istilah pendidikan zaman sekarang, Mas. Jadi kalau pertanyaan Mas Yuda tadi untuk yang tengah semester itu namanya apa? Itu namanya PTS atau penilaian tengah semester. Kalau akhir semester itu UAS atau ujian akhir semester. Nah, kalau PSAJ itu penilaian sumatif akhir jenjang itu khusus untuk kelas 6 dan kelas 9, Mas. Jadi menjelang akhir pembelajaran itu dilakukan penilaian akhir jenjang seperti itu. Nah, kalau untuk TKA itu kalau dulu namanya Eptanas. Nah, kalau penilaian sumatif akhir jenjang itu kayak semacam EPTA, evaluasi belajar tahap akhir. Pekaten Mas, itu juga tadi bocorannya dapat dari anak ini sambil nganter ke sambil tanya-tanya. Saya sendiri juga agak awam dengan istilah-istilah zaman sekarang.
0: Oke.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wibowo.
1: Istilahnya banyak ya. Aku jadi menteri saat ini. Penilaian untuk akhir semester.
0: Malah kok ganti meneh tiap ya, aku tadi tiap menteri ono menteri anyar kok ganti, nah, menteri anyar ganti.
1: Tak ganti penilaian untuk geri. Akhir semester singkatannya PUAS. Puas, puas.
0: Pak Bud.
3: Halo, selamat pagi, Rasika. Mau melaporkan di entry tol Bawen ya. Ketika mau masuk jalan utama tolnya, ada kun yang mungkin ketabrak jadinya berserakan.
0: Okay.
3: Cukup membahayakan, jadi yang mau masuk ke entry tol Bawen. Mungkin kunnya itu ketabrak dari kendaraan arah gerbang tol Salatiga. Jadinya menutupi konnya, ada mungkin ada 3 tadi 3 atau 4 konnya menutupi entry tol Bawen. Mohon perhatiannya karena cukup membahayakan. Karena ketika tikungan masuk ke jalur utama akan langsung berhadapan dengan kon yang berserakan.
0: Oh iya, berarti gerbang tol Bawen. Kalau aku telaah dari kalimatnya kok tadi menyebut dari arah Salatiga ke Bawen itu maksudnya entry tol Bawen dari jalan raya di pertigaan Bawen atau di dalam tol dari Salatiga arah menuju ke Bawen. Tapi matur suwun informasi nanti biar ditelusuri sama teman-teman di Tol Semarang Solo lah kalau begitu untuk atensinya barusan. Matur suwun Pak Bud, nanti kita update kembali kawan. So far jalurnya masih baik lancar, tidak ada lokasi-lokasi yang perlu dihindari atau perlu dijadikan atensi signifikan. Intrakota Semarang lancar, Semarang menuju arah ke tadi Bawen Salatiga, bahkan ada yang akan menuju ke daerah istimewa Yogyakarta juga lancar. Semarang Meranggen, Karang Awen, yes biasa normal di area pabrik. Lalu juga Semarang Demak Kudus lancar ya kawan Rasika, kecuali di kawasan perbaikan di kawasan Sedu Trenggulu arah Semarang kok antrinya cukup lumayan 1 km saat ini yang arah menuju ke Semarang. Semarang Kendal tadi ada secuil informasi kita dapatkan dari Pak Semarang Kota sampai dengan kawasan ya, Jalan Pantura Wali Songo aja. Mangkang lancar kawan, Kendal menuju arah ke sananya. Oh, ada Pak ini. Ada Pak Abdullah. Langsung aja kalau gitu.
4: Pagi Pak Yuda, pagi Pak Jamal, pagi kawan Rasika. Saya ini sudah ada di Wiradesa di depan kantor Rasika Pekalongan 88.9 FM. Wee. Tapi ini di mobil itu siaran itu ngaji-ngaji Pak, ini udah cukup lama saya kayak gini.
0: Oke.
4: Okay. Udah gitu aja reportnya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Abdullah untuk pantauannya ya. Pantauannya 88.9 dan perjalanan dari Kendal sampai dengan Pekalongan nih. Berarti tadi kalau informasinya Pak Didik Sigit dari Mangkang sampai Pamularsih Kota Semarang terus disambung sama Pak Abdullah Kendal sampai kawasan Pekalongan berarti

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Republik Indonesia sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026. Keputusan tersebut diambil dalam sidang isbat setelah pemerintah memadukan hasil hisab dan rukyatul hilal dari 88 titik pemantauan yang tersebar di seluruh Indonesia. Disampaikan oleh Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar dalam konferensi pers di Jakarta Minggu, 17 Mei 2026 kemarin disepakati bahwa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin 18 Mei 2026 Masehi. Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau tanggal 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026.
1: Seluruh hasil pengamatan tersebut kemudian dilaporkan secara resmi sebagai bahan pertimbangan dalam sidang isbat. Dengan dukungan data hisab dan kesaksian ru'yah, laporan ini menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan awal Zulhijjah 1447 Hijriah secara objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, berdasarkan hasil hisab serta adanya laporan hilal tersebut dapat terlihat, disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak. Lebih dari itu, kita juga semua mengharapkan momentum ini dapat memperkuat kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meneguhkan persatuan sebagai satu bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan menerima amal ibadah kita nanti.
0: Dengan demikian, hari Arafah atau 9 Zulhijjah akan bertepatan dengan hari Selasa 26 Mei 2026 dan Hari Raya Idul Adha seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi, hari Rabu 27 Mei 2026. Nah, sudah rame toh itu, berarti harga sapi sama kambing kamu ya memantau dan ngobrol munda enggak?
2: Kalau harga, tahun ini kebetulan di RT-ku nggak ada kurban, tapi terus? Kita motong, rencana motong kambing aja untuk yang motong kambing rame-rame gitu.
0: Munda nggak harga-harga
2: kalau
0: daging?
2: Kalau munda atau enggaknya kalau sapi
0: belum. Kamu tahu, belum mantau?
2: Belum mantau. Kalau tahun kemarin tiap tahun aku mantau, tapi kalau tahun ini belum nih. Nanti tak tanya, tak teleponnya yang tukangnya.
0: Kira-kira menurutmu penjual kambing sama sapi terpengaruh dolar nggak?
2: Ya, kalau terpengaruh sih terpengaruh. Tapi kan secara langsung apa enggaknya kita belum tahu nih. Tanya apakah naik apa enggak. Tapi kalau menurutku tahun ini berkaitan dengan dolar itu kok enggak ngaruh dibanding masyarakat. Yang penting dia ngerawat itu butuh biaya berapa.
0: Ke sapi sama kambing? Iya.
2: Butuh biaya berapa nanti dikalkulasi, karena biasanya para peternak itu beli bahan-bahan itu sudah siap untuk dipotong, biasanya beli sudah agak besar, jadi tinggal ngerawat mungkin setahun atau menggedekkan ya, membesarkan dan menggemukkan, usaha penggemukan untuk kemudian siap potong, itu dia kalkulasi biayanya berapa, nanti tinggal dijual, yang penting sudah masuk, sudah badi gitu loh. Kalau kemarin-kemarinnya mungkin kalau harga pakan-pakan vitamin-vitamin naik, otomatis dia akan naik.
0: Lah kira-kira sapi atau kambing butuh itu enggak?
2: Butuh, tetap butuh
0: vitamin. Ayo, tetap kena ini dong. Kena ya, dampaknya kalau, dong, kena imbasnya toh ya. Naik ya.
2: Jadi analisa dari itu naik, karena vitamin kambing, vitamin sapi itu juga diperlukan untuk setiap peternakan dan penggemukan, sehingga doyan makan. Pokoknya temal-temal mangane lemu siap disembelih.
0: Pak Wasimin,
3: Pun Pak Kiter Jamal, Pak Kawan Rasida, salam sehat. Pagi ini menuju ke Kota Wonosobo pun untuk bagian nyerpi driver saya tidak bisa berangkat. Perjalanan dari Semarang sampai di pertigaan USA pagi ini masih dalam kondisi ramai lancar sekitar pukul 6. Cuman ada satu catatan tadi di setelah Kensaras pun pas U-turn itu yang pas U-turnnya setelah Kensaras tuh komposi jenenge pun lali sampean
2: sira
3: update. Itu Samban. Ada bis yang trouble di situ, oke nanti akan menimbulkan kepadatan. Matur suwun. Di CLA di atas jembatan rel kereta api itu pun yang dari arah Magelang ke arah Bawen ada dam terpasir yang ganti ban. Itu persis di atas jembatan.
0: Oke, matur suwun Pak Wasimin, dikopi laporannya Pak Narkoco.
4: Selamat pagi Rasika.
0: Pagi Pak.
4: Dan selamat pagi kawan-kawan anggota. Mas Yuda, Bu Jamal.
2: Ya.
4: Update terkini ya di Pantura Brangsong arah ke Barat tepat pukul 6 lebih 16 menit. Ini untuk kondisinya di Pantura Brangsong. Ini sudah jadi ya Mas ya.
0: Oh iya.
4: Dan untuk pengerjaannya masih di depan SPBU.
0: Oh Sanri. Tinggal menunggu kering. Nah,
4: untuk penampakannya tinggal sedikit Mas.
0: Iya iya oke.
4: Tinggal nunggu kering saja nih nampaknya. Untuk lalinya yang ke barat relatif lancar Mas. Untuk yang dari barat ke timur sama Mas, masih relatif lancar, masih ramai lancar Mas.
5: Masih padam kameranya.
4: Ini Mas, tinggal tunggu kering ya Mas yang di Brangsong ya. Itu Rasika, update dari Pantura Barat, lanjut ke Kota Pekalongan. Sekian dan terima kasih.
0: Wah itu kawan, laporan dari area perbaikan jalan di Jalan Pantura Brangsong, Kendal. Kelihatan cornya sudah cor semua, tinggal ada satu sisi yang menunggu dibuka.
2: Masih ditutupi.
0: Betul, sebentar kondisinya lagi, berarti masih umur, lancar.
2: Siap dibuka.
0: Yuhu, tinggal nanti siap-siap geser ke jalur yang arah menuju ke SMG alias jalur yang menuju arah ke Semarangnya. Nah ini Pak Iwan ngasih informasi di Jalan Lingkar Kaliwungu arah KIK tersendat ini entah ada apa. Saya akhirnya langsung masuk ke dalam kota Kaliwungu katanya Pak Iwan. Oh iya, Lingkar Kaliwungu. Lingkar Kaliwungu. Iya betul Jalan Lingkar Kaliwungu.
2: Lingkar Kaliwungu tuh.
0: Ya paling biasa toh KIK, betul nggak sih?
2: Ada banyak yang nyebrang Pak, ada banyak yang mau masuk ke
0: kota. Paling lo analisanya lo ya.
2: Jadi cukup ramai di okay. KIK.
0: Pak Ragil Priyojatmiko di kawasan Cepiring juga lancar kondisinya, Cepiring Kendal. Kedua arah tidak ada hambatan.
6: Kelana Kota, Rasika.
0: Nah ini pada tanya sayung, Pak Bowo Artanto ya, yang menjawab silahkan nah, disimak yang pada tanya sayung.
7: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Senin, hari ke-18 di bulan Mei. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 30 menit masuk ke Lingkar Demak ya. Cuacanya cerah, mataharinya cemlorot. Untuk lalu lintas ramai lancar saja ya, dari rumah tadi sampai dengan Lingkar Demak. Demikian juga arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Di sekitar Sayung setelah HIT ada genangan tipis yang ke arah Semarang tapi juga masih ramai lancar kondisinya. Matur nuwun.
2: Timbun.
7: Pukul 6 lebih 58 menit melintas di SPBU Cangkring Demak ya. Cuaca masih sangat cerah. Di perbaikan jalan Sedu Mas, antriannya yang ke arah Demak Semarang sudah panjang. Ekornya mulai setelah Puskesmas Gajah. Mungkin bisa lewat jalur alternatif untuk kawan-kawan yang melintas. Matur nuwun,
0: Pak Pepeng.
8: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika semua. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan. Amin. Mas Yuda, Bung Jamal, tolong diinfo alin dari Jepara, percangan Jepara ya, menuju ke Bandara Ahmad Yani Mas Yuda, Bung Jamal. Suun.
0: Nah, barusan langsung ya diinfokan sama atensinya Pak Bawa Artanto barusan ge. Paling tidak Semarang Demaknya kondisinya seperti apa? Masih baik. Pak Diki Harmanto.
9: Halo, selamat pagi Kak Marasika.
0: Halo, selamat pagi.
9: Pagi juga Om Jamal. Okay. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 6 lebih 37 menit sudah masuk antrian di perbaikan jalan di daerah Gajah. Ini antriannya ya lumayan ya. Tadi saya start antri di daerah sekitar apa itu? Toko bangunan gitu ya. Toko bangunan apa tadi di situ. Mulai antri, jalan berhenti. Ya, masih cukup kondusif menurut saya. Mungkin sekian dulu. Nanti kalau ada waktu update lagi. Terima kasih. Update pukul 6.54 sudah lolos dari rangkaian antrian di perbaikan jalan di daerah Sedo sana.
0: Berapa berarti Pak Diki? 15 menit ya?
9: Terengguli. Terima kasih.
0: 6.40, 6.50. Ya 10 sampai 15 menit ya. Berarti Pak Diki antriannya. Tuh guys, rasa khawatir kali gawe, rasa khawatir sayung. Tuh laporan dari kawan-kawan tadi sudah banyak sekali terinfo kalau kepadatan saat ini terjadi di Jalan Pantura Sedu Trenggulih karena perbaikan jalan. Perbaikannya sudah sejak 2 bulan yang lalu loh Kawan Rasika. Sampai dengan saat kawasan Sedu Trenggulih saat ini laporannya antri sekitar 10 sampai 15 menit. Menurutmu kalau di Semarang Demak Kudus antri 15 menit itu berapa panjang? 2 kilo ya, ada enggak?
2: Bisa 1,5.
0: 1,5 ya.
2: Oh ya, 1,5 kilo atau 1 kilo lebih dikit lah.
0: Yes. Pak David. Ini Pak David ngasih info di Sayung ya, yang arah menuju Semarang. Lajur kirinya teles, tapi ya masih aman mengalir kendaraan motor lewat lajur kiri.
2: Malah lancar.
0: Ya betul. Ya kalau kita mengatakan seperti ini ya baik-baik aja ya.
10: Sayung pagi ini dengan nyemek-nyemek air dan lalin sedikit melambat. Demikian, terima kasih.
0: Terima kasih. Yes, itu dulu ya Semarang Demak Kudusnya kawan. Sudah gamblang sekali laporannya Pak Bowo, Pak David, Pak Diki Harmanto, Kawan Rasika. Untuk kondisinya saat ini belum perlu lewat mana-mana kondisinya. Antre di Sedu Trenggulih 10 sampai 15 menit ya masih worth it lah untuk Anda menghindari untuk Anda yang berjalan melewati dari Kudus menuju Semarang lewat area perbaikan Jalan Pantura Sedu. Nah ini ternyata kalau laporannya Pak Saiful Islam membantu menjawab pertanyaannya Pak Himawan tadi di Kendal yang jalan lingkar Kaliwungu arah Semarang itu ada truk mogok
2: perbaikan.
0: Masuk lingkar Kaliwungu dari Kendal menuju arah Semarang itu ada truk mogok posisinya di lajur kanan lagi perbaikan. Tapi masih sedikit sih ketersendatannya katanya Pak Saiful Islam. Cuma tadi ya karena mungkin pantauannya Pak Himawan langsung, wah macet moh, langsung masuk ke Kaliwungu kota ya.
2: Jadi mogok ada truk mogok.
0: Moh, ya moh ketemu truk mogok moh.
2: Ya rapopo. Masuk kota.
0: Moh, ya betul.
2: Pengennya lancar.
0: Berarti terus, itu okay, keren okay. Matanya Pak Himawan iki bener-bener kayak mata-mata saringannya lho.
2: Wis anu wis langsung.
0: Ning kono
2: wis tatapannya tahu. Hatinya berkata.
0: Terus berkata apa?
2: Aku arep mlibat ngono gah.
11: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
12: Mobil panas setelah parkir, jangan langsung nyalakan AC maksimal.
13: Cuaca panas bikin